0: bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
0: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutlah seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our navy's capabilities in environmental protection and
11: management. Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
12: In the armed forces, Navy in particular,
13: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
12: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih di Bangka Belitung pagi pendengar. Berikutnya kembali kita simak informasi dari rekan kita yang saat ini sedang berada di lapangan. Kali ini kita terhubung dengan rekan Irwan Aulia Rahman terkait dengan Korem 045 Garuda Jaya menggelar TNI Triathlon Open 2026 Piala Panglima TNI di Tanjung Pesona. Irwan.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mailia, saya melaporkan langsung dari kawasan Tanjung Pesona Bangka, dan pendengar saat ini Korem 045 Garuda Jaya menggelar TNI Triathlon Open 2026 Piala Panglima TNI di Tanjung Pesona. Dan tadi acara dimulai dengan kegiatan atau kelas standar atau sprint distance yang dimulai dengan renang, lalu dilanjutkan dengan sepeda dan juga lari. Dan juga setelah itu juga tadi ada kelas standar distance yang juga triathlon sama, yakni mulai dari renang, lalu juga sepeda dan lari. Dan selain itu juga tadi digelar selain triathlon ada juga kelas duathlon, di mana tadi dibuka langsung oleh Pangdam Kedua Sriwijaya dan juga Gubernur Kulon Bangka Belitung. Dan pendengar, terkait dengan kegiatan ini, TNI juga ingin event nasional ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari para atlet dan juga masyarakat umum hingga pecinta olahraga dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pendengar, ajang perlombaan ini merupakan gabungan dari tiga cabang olahraga, yaitu tadi yang saya sampaikan, renang, bersepeda, dan lari. Dan ini diselenggarakan dalam rangka mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus mempromosikan potensi sport tourism atau pariwisata olahraga di Provinsi Kulon Bangka Belitung. Dan pendengar, ini juga pemilihan Pantai Tanjung Pesona sebagai lokasi perlombaan juga bertujuan untuk mengenalkan keindahan alam di Bangka ke tingkat nasional. Dan juga tadi ada tiga kelas yang diselenggarakan, yaitu sprint distance, standar distance, dan duathlon. Dan nanti juga akan ada hadiah juga door prize yang sudah disiapkan oleh panitia. Demikian laporan saya, nanti akan saya update kembali laporan selanjutnya dari Pantai Tanjung Pesona Kabupaten Bangka. Kembali ke studio rekan Dudi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian informasi kembali yang sudah dihadirkan oleh rekan kita Irwan Aulia Rahman terkait dengan kegiatan triathlon yang dilaksanakan dalam rangka juga ini memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Bangka Belitung pagi berdengar, dan pagi hari ini di minggu keempat di bulan September 2026 tentu kita akan hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif MBG makan bergizi gratis, dan juga tentu kita undang Anda sebelum nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk bergabung bersama kami di Bangka Belitung pagi. Pagi hari ini kita akan membahas tentang makan bergizi gratis. Silakan saja ya berkomentar, berikan masukan atau lain sebagainya di telepon 0717943001 atau di WA 0811717911. Di pagi hari ini tentu dalam kebersamaan kita di minggu keempat bulan September 2026 kita akan membahas tentang variasi menu dari makan bergizi gratis, yang mana tentunya nanti akan bersama dengan salah satu ahli gizi yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, di mana kita akan membahas variasi menu MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi anak bersama nutrisionis ahli muda atau subkoordinator gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, tepat nanti pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi untuk Anda di kebersamaan kita di pagi hari ini, silakan bagi Anda yang ingin bergabung sekali lagi di dialognya juga bisa, di saat ini juga sudah kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon di 0717943001 atau juga di WA 0811717911. Dan tentu informasi juga masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui portal kami, yaitu portal rri.go.id. Nah, kali ini terkait dengan informasi tentang makan bergizi gratis, pendengar, di mana Kepala BGN ini apresiasi pelaksanaan MBG di Ambon, di mana pemerintah saat ini memang sedang memprioritaskan wilayah 3T, yaitu terluar, tertinggal, dan juga terdepan untuk wilayah perbatasan Indonesia. Dan juga tentu untuk Anda di program Satelit di Sungai Liat, tentu informasi ini tetap kami lansir dari portal rri.go.id. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meninjau pelaksanaan program MBG atau Makan Bergizi Gratis di dua sekolah di kawasan Poka, Kota Ambon. Peninjauan dilakukan saat kunjungan kerja Sudaryono ke Ambon pada Senin 21 September 2026 kemarin. Dua sekolah dikunjungi, yaitu SD Negeri 1 Poka dan SD Negeri 2 Poka. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BGN mengapresiasi pelaksanaan MBG serta layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melayani kedua sekolah tersebut. Sementara itu, Wali Kota Ambon Bodewin Wati Mena mengatakan peninjauan sekolah dilakukan Sudaryono sebelum kembali dari Ambon setelah menghadiri sejumlah agenda di daerah. Pemerintah Kota Ambon juga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan kebutuhan tambahan SPPG di Kecamatan Lei Timur Selatan. Sudaryono menyampaikan BGN saat ini sedang memprioritaskan percepatan pelayanan MBG di wilayah 3T serta sejumlah daerah yang membutuhkan penguatan layanan gizi. Maluku menjadi salah satu wilayah prioritas bersama Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Selain meninjau pelaksanaan MBG, Sudaryono berada di Ambon dalam rangka juga pelantikan DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang ada di Maluku. Nah, kemudian juga masih terkait dengan MBG, di mana Kepala BGN ini menyampaikan bahwa pemerintah ini memprioritaskan program yang akan bergizi gratis untuk wilayah 3T. Baik pendengar, kami hadirkan kembali pilihan lagu di ruang dengar Anda menjelang bersamaan kita dalam dialog di pagi hari ini, yaitu dialog makan bergizi gratis.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, api bisa muncul kapan saja di rumah. Dari kompor yang lupa dimatikan, minyak goreng yang terlalu panas, hingga korsleting listrik. Saat api masih kecil, apakah ada cara sederhana untuk mengatasinya jika kita belum memiliki apar? Ada, tetapi ingat, bukan berarti bahan rumahan tersebut dapat menggantikan apar. Untuk kebakaran kecil akibat minyak goreng, jangan sekali-sekali menyiram api dengan air. Air justru dapat membuat minyak panas menyebar dan api semakin besar. Jika aman dilakukan, segera matikan kompor. Kemudian tutup wajan atau panci dengan penutup logam yang sesuai untuk menghentikan pasokan oksigen. Jangan membuka kembali tutupnya sebelum benar-benar aman, dan jangan memindahkan wajan yang sedang terbakar. Untuk api kecil pada bahan padat tertentu, seperti kertas atau kain, pasir kering dapat digunakan untuk menutup dan mengisolasi api jika memang tersedia dan penggunaannya aman. Sementara itu, baking soda dapat membantu menangani api kecil tertentu, terutama api kecil yang berkaitan dengan minyak atau lemak. Gunakan dalam jumlah yang cukup untuk menutupi api.

Tugas pemadam kebakaran dan berikan informasi lokasi dengan jelas. Karena bahan rumahan hanyalah pertolongan awal pada kondisi yang sangat terbatas. Apar tetap menjadi perlengkapan penting untuk menghadapi kebakaran kecil di rumah. Jadi, jangan menunggu api muncul untuk belajar. Kenali sumber bahaya, siapkan perlengkapan pemadam, dan utamakan keselamatan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Pagi, dan berikutnya kami akan hadirkan dialog interaktif MBG di hari ini, edisi 26 September 2026.
2: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
1: Di minggu terakhir bulan September 2026 hari ini, pendengar, kita akan membahas terkait dengan variasi menu MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Dan di pagi hari ini sudah hadir narasumber kita, Ibu Desianti SKM MKM, selaku nutrisionis ahli muda atau subkoordinator gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Desi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya, kabar baik ya Ibu ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Ibu, ini selalu menyempatkan waktunya membersamai kita di RRI untuk menyapa para pendengar, memberikan edukasi juga. Terutama di hari ini kita membahas terkait dengan MBG, variasi menu MBG ya.
3: Ya.
1: Baik. Mungkin di awal kebersamaan ini kita membahas hal yang paling mendasar terlebih dahulu, Bu. Mengapa sebenarnya pemenuhan gizi ini sangat penting bagi anak-anak, khususnya juga di usia sekolah dan juga di usia dari mulai bayi hingga sekolah begitu, Bu. Silakan, Bu.
3: Baik. Kita sangat ini sekali ya, sangat antusias sekali kalau mengenai bagaimana cara pemenuhan gizi pada anak-anak kita, karena kita ketahui anak-anak kita ini merupakan generasi penerus bangsa ya, yang harus memang diperhatikan benar-benar pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, salah satunya dengan pemenuhan makanan yang mengandung gizi yang seimbang ya. Nah, pemenuhan dan perbaikan gizi ini merupakan salah satu tantangan terbesar ya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Jadi memang kita sendiri yang di bidang program gizi dan kesehatan ini sangat sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan dan pemberian asupan gizi seimbang ini. Nah, gizi yang baik itu adalah yang mengandung gizi yang seimbang. Jadi anak-anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang ini sangat selain dia memerlukan gizi yang seimbang, juga dia harus memperhatikan kesehatan, kebersihan lingkungan ya. Dan prinsipnya yaitu ya kita harus tetap memperhatikan pemenuhan dan kesehatan pada anak-anak kita.
1: Baik, baik. Nah, kemudian kalau berbicara zat gizi yang sebenarnya atau zat gizi utama yang sebenarnya dibutuhkan seorang anak itu, terutama dalam satu hari itu seperti apa nih, Bu?
3: Ya, tadi sudah disebutkan ya, kita memperhatikan sekali kebutuhan anak itu dengan salah satunya dengan pemberian asupan makanan sehari-harinya. Nah, ini juga harus diperhatikan dengan berbagai macam ya, salah satunya berdasarkan kelompok usia. Jadi anak-anak kita ini kan ada kelompok usia bayi, kelompok usia bayi kan usia 0-11 bulan, kemudian balita ya, kemudian anak-anak usia prasekolah, anak usia sekolah ya, dan termasuk di sini adalah remaja usia SMP dan SMA. Nah, mereka ini sangat memerlukan asupan gizi yang seimbang dan harus kita berikan untuk tumbuh kembangnya. Kemudian juga karena anak ini sedang sudah memerlukan, selain itu juga untuk kebutuhan kecerdasannya ya, karena anak-anak usia sekolah ini dia harus memerlukan asupan gizi untuk kognitifnya, kemudian untuk aktivitas sehari-harinya.
1: Baik, artinya memang untuk kebutuhan gizi tadi sudah disampaikan disesuaikan dengan usianya begitu Bu ya. Tapi kalau kita berbicara aktivitas maupun kondisi masing-masing anak juga itu harus disesuaikan gizinya atau seperti apa nih Bu?
3: Ya, jadi dalam standar gizi kecukupan anak sekolah ya, dia juga harus memperhatikan selain dari makanan yang bergizi seimbang, aktivitas fisik ya, kemudian juga dia harus memperhatikan pola hidup bersih dan sehat, gaya hidup yang sehat atau perilaku hidup yang sehat. Jadi kalaupun kita makan yang bergizi tapi tanpa diimbangi dengan energi, aktivitas yang dikeluarkan, nah itu akan tidak seimbang. Jadi antara makanan yang masuk dengan energi yang dikeluarkan itu harus seimbang ya. Dan juga kebutuhannya juga sesuai dengan tadi ya, selain harus berolahraga, aktivitas fisik juga harus memantau tumbuh kembang. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu juga harus dipantau setiap bulan walaupun dia sudah usia remaja. Jadi harus memantau berat badannya apakah masih dalam skala ideal atau yang sesuai ya dengan usia, dan kalau sudah masuk usia dewasa itu juga harus sesuai dengan perkembangannya juga.
1: Baik. Kami undang Anda yang tadi ingin bergabung, silakan ya di telepon 0717-94301. Baik, kita langsung angkat, ada pendengar kita. Halo. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Bung Siti.
1: Ya, selamat pagi. Dengan
4: yang jadi dari kesehatan tadi siapa Bung Lodi namanya?
1: Ibu Desi.
4: Ibu Desi.
1: Iya, ini dengan Desi, dengan ya. Ya, dengan Pak Sofyan ya.
4: Iya Pak Sofyan.
1: Oh iya Pak Sofyan di Balun Ijik.
3: Iya Pak.
1: Silakan Pak Sofyan.
4: Jadi kita masalah MBG ini, menurut Pak Sofyan ini jelas program Pak Prabowo ini sangat-sangat bagus.
3: Iya Pak.
4: Terus terang aja. Jadi kami sangat-sangat mendukung sekali MBG ini. Iya, kita kan baru mulai Indonesia ini MBG ini Mbak Desi ya. Jadi kita harapan ke depan apa nama lebih baik lagi masalah MBG ini, masalah makan gratis ini, menambah gizi anak sekolah-sekolah dari SD sampai seterusnya. Jadi kami sangat mendukung Bu Desi ya. Bukan di saya terpanggil dari hati ke hati bicara ini. Jadi pro kontra itu di mana-mana itu ada. Jadi kita tetap bersabar, kita tetap optimis, jangan pesimis, optimis sebagai rakyat Indonesia. Jadi kami bersemangat untuk kalau ngomong masalah MBG ini, saya lihat di mana-mana, alhamdulillah jalan aman, kondusif dan lancar. Ada yang enggak, itu di mana-mana. Jadi MBG tidak lancar, wajar barang baru. Jadi barang baru ini kita perlu pertama kesabaran. Kita lihat nanti hasilnya. Jadi bukan sekarang hasilnya, memang baru mulai itu memang agak rumit. Proses itu lama. Jadi kami harapkan ke depan 2-30 tahun bangsa Indonesia ini pinter-pinter orang nanti. Karena kalau tidak bergizi ini macam mana nak pinter Ibu Desi ya, segi kesehatan itu. Ya, jadi kita kalau nak pinter-pinter, belajarlah kebersihan lingkungan, badan kita sendiri, anak-anak kita, peduli dengan kesehatan dan makan juga dengan teratur. Jangan pergi sekolah kadang-kadang Ibu Desi tidak apa kata rendah nyarap anak-anak, bagaimana daya pikirnya mau cerdas, mau pinter. Nah, jadi kita bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan Pak Prabowo, program Pak Prabowo ini berkelanjutan. Mudah-mudahan Allah tahu bagaimana anak-anak bangsa Indonesia ini. Nah, jadi ke depan kita bicara. Saya optimis, saya tidak pesimis saya. Terus terang aja. Ini program Pak Prabowo ke depan ini, pertama kali dari SD sampai ke guru penama SMA itu gratis nanti. Gratis sekolahnya. Jadi inilah harapan kita. Kita berdoa kepada Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia ini. Kita dukung sepenuh. Saya tidak main-main. Saya memang orang aktivis ini, saya ini terus terang. Saya berfoto dengan Pak Prabowo.
1: Baik,
4: Menteri
1: baik.
4: Pendidikan dengan Fadlizon. Jadi kita lah tahu, kita bergaul dengan mereka ini. Jadi tidak main-main saya.
1: Baik, terima kasih Pak Sofyan. Sepenuhnya.
4: Terima kasih Bung Dodi.
1: Ya, terima kasih Ibu Pak Sofyan.
3: Jadi kesehatan. Ya, terima kasih
4: Pak. Jadi saya alamatnya kurang anu Pak Ibu Desi ya, Pak Sofyan galak tekuak-kuak di Corong RI ini.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Sofyan di Balun Ijuk ya, sudah memberikan tanggapannya begitu ya terkait dengan MPG. Ya. Baik. Mungkin ada yang ingin ditanggapi Bu terkait sampaian dari Pak Sofyan tadi?
3: Iya, jadi memang tujuan dari awal MBG ini ya sebenarnya yaitu membentuk generasi emas ya yang berkualitas. Jadi memang cita-cita Indonesia sendiri memang kita harus mendukung bagaimana supaya kualitas SDM kita menjadi lebih baik, karena ini masa depan bangsa kita kan tergantung dari generasi kita. Nah, jadi dengan adanya gizi yang baik, dengan gizi yang optimal sejak dini ini, jadi memang memiliki dampak yang langsung terhadap kemampuan tadi ya, kemampuan dalam anak dalam belajar, berprestasi, dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi memang tujuan dari MBG itu Pak ya, memang kita meningkatkan generasi emas bangsa kita secara berkualitas ya, terutama dalam hal pendidikan ya, pendidikan, kemudian dalam hal kesehatan, terutama dalam hal kemampuannya sampai dia usia dewasa, produktivitasnya.
1: Baik. Terima kasih Bu Desi, dan terima kasih juga Pak Sofyan di Balun Ijuk tadi ya, sudah bergabung bersama kita. Di belakangnya masih ada ini pendengar kita ingin bergabung, kita sambut dulu Bu ya.
3: Ya.
1: Baik, ada Pak Salasito. Selamat pagi. Halo.
5: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Pak Salasito.
5: Ya.
1: Baik, boleh dikecilkan dulu radionya Pak biar enggak storing.
5: Ya.
1: Ya. Baik, silakan Pak Salasito.
5: Ya, hampir 1 tahun ya. MBG ini berjalan. Nah, keracunan demi keracunan terjadi di berita maupun di sekitar kita. Harusnya kita sudah mendengar adanya evaluasi kegiatannya. Memang tujuan dan harapan yang baik, kalau dilakukan dengan sistem yang jelek, tentu tidak menghasilkan apa yang menjadi tujuan dan harapan tadi. Jadi itu harus diikuti dengan sistem kerja. Kalau kita ngomong gizi, artinya setiap anak itu punya nilai kecukupan gizi. Nah, sekarang dengan satu file ya, mangkok itu cukup belum gizi sehari untuk anak yang aktif ya. Kalau sekaya nilai itu tidak cukup. Jadi harapan generasi cemerlang 2040 itu, saya nilai kalau mengandalkan MBG tanpa melibatkan orang tua itu nol. Karena apa? Karena gizi keluarga itu menentukan gizi anak. Gizi keluarga itu akan didapatkan dari penghasilan keluarga. Nah, penghasilan keluarga ini tentu ya lapangan kerja. Sekarang kita sudah melangkah ke detail, sedangkan yang paling prinsip tidak kita atau kita abaikan. Seharusnya pemerintah fokus pada penyiapan dan penyediaan lapangan kerja agar keluarga sejahtera, sehingga pemerintah tidak perlu memberikan MBG karena orang tuanya itu adalah kewajiban bagi orang tua. Ini tidak terbalik malah. Dan saya heran dan bengal ini, saya anggap. Kenapa? Karena saya prihatin sekali lihat keracunan demi keracunan itu. Dan ini baru-baru ini saya dengar ada kandungan borak dalam makanannya, sehingga ada keracunan. Aneh kalau tidak ada evaluasi. Nah, jadi pada ibu yang tadi ngomong itu, tolong dievaluasi dulu lah.
1: Ibu Desianti dari Dinas Kesehatan ya Pak Salasito. Iya. Ya, ini bukan dari BGN tapi dari Dinas Kesehatan ya, agar tidak salah persepsi kita ya.
5: Ya tolong diepalasi lah dari segi kesehatan makanannya.
1: Baik, baik. Kita akan ya. Coba konfirmasi langsung ini. Mumpung pertanyaannya ada karena, gitu ya.
5: Baik. Karena ini prihatin sekali saya.
1: Baik, baik.
5: Saya benar, Pak. Mendengar sekian puluh orang antri masuk rumah sakit dengan ambulannya.
1: Baik,
5: kan
1: baik.
5: Kasihan mereka bukan mendapatkan gizi yang baik, kesehatan yang baik, justru dapat keracunan.
1: Baik,
5: kan?
1: Baik. Terima kasih banyak nah, Pak Salasito ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara keilmuan mungkin Bu menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Salasito. Apakah dengan menu MBG yang sekarang diberikan, apakah mungkin kita mencari mencontohkan satu sampel saja? Apakah secara keilmuan Bu, ini sudah memenuhi gizi anak atau mungkin memang harus ada evaluasi begitu terkait dengan menu-menu yang dihadirkan sekarang?
3: Baik, ya terima kasih Pak atas tanggapannya tadi ya. Memang banyak pro dan kontra mengenai MBG ini. Tapi kami dari Kementerian Kesehatan, terutama dari Dinas Kesehatan sebagai pengampu ya tentang bagaimana cara memenuhi standar gizi dan makanan ya kepada kelompok sasaran MBG. Jadi memang sebelum diberikan makanan yang di menu yang diberikan oleh oleh setiap SPPG itu mereka harus mengacu juga kepada acuan atau standar ataupun regulasi dari Kementerian Kesehatan itu sendiri. Jadi sebelum adanya menu dari MBG ini Kementerian Kesehatan telah memberikan pedoman ya, pedoman standar gizi dan menu makanan kepada kelompok sasaran yang sesuai dengan kebutuhannya sehari-hari. Nah, jadi setiap makanan yang dikelola ataupun yang diolah oleh SPPG dia harus memenuhi standar gizi dan makanan yang ada dalam pedoman standar gizi dan makanan tersebut yang berdasarkan acuan anjuran kecukupan gizi pada masyarakat yang sudah ditetapkan ya. Jadi kalaupun menu yang diberikan kepada anak ini pada MBG ini sebenarnya menu untuk sekali makan. Artinya untuk menggantikan satu kali makan pagi atau makan siang pada anak, baik itu anak kelompok usia bayi, balita maupun ke anak sekolah. Jadi dia sudah dihitung berapa kebutuhan ya satu porsi setiap kali makan. Nah, ini sudah sesuai dengan acuan anjuran isi piringku gizi seimbang pada pedoman gizi seimbang di Kementerian Kesehatan. Nah, nantinya setiap SPPG ataupun satuan pemenuhan gizi yang ada di setiap daerah itu nanti dia menterjemahkan ataupun mengolah sesuai dengan acuan tersebut. Nah, untuk mengolah sesuai dengan acuan tersebut dia harus sesuai dengan SOP, harus sesuai dengan susunan menu yang sudah distandarkan tadi. Jadi kalau memang untuk kebutuhannya memang sudah kita tetapkan sesuai dengan anjuran kecukupan gizi ya Pak ya. Nah tinggal nanti bagaimana nanti setiap SPPG ini nanti melakukan ya pemberian makanannya itu sesuai dengan keadaan dan kondisi masing-masing. Ya harus memanfaatkan bagaimana jenis makanan yang ada di daerah tersebut. Makanannya harus disukai, kemudian harus tersedia, aksesnya ada, sehingga apa yang mereka sediakan untuk anak-anak yang menjadi sasaran penerima manfaat mereka itu, ya itu sudah sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan atau pedoman yang kita berikan. Nah nanti kalau memang ada masalah, nah itu memang harus dievaluasi sekarang. Kalaupun ada kebutuhan ataupun kecukupannya masih tidak sesuai, ya itu nanti bisa diberikan ya sekarang kan sudah ada kayak apa
1: kanal aduan ya?
3: kanal aduan. Nanti bisa dilakukan adukan atau bisa diberikan masalah yang ditemukan itu di sana nanti bisa dievaluasi oleh BGN. Kami di Dinas Kesehatan sebagai memantau
1: ya.
3: Dan mengawasi kalau misalnya apakah mereka itu sudah sesuai belum dengan pedoman maupun standar yang ada yang kita berikan.
1: Terutama terkait menu tadi
3: menu
1: Bu ya,
3: tadi,
1: menu yang
3: ya, menu
1: mencukupi
3: yang
1: gizi
3: harus sesuai gitu. Dengan anjuran kebutuhan gizi anak sehari.
1: Baik, baik. Lanjut kita ada Pak Ahmad Irwan Ibu. Wah, sepertinya ini banyak yang ingin bergabung bersama kita ya. Baik, lanjut. Ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ahmad Irwan bersama Bu Desi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka selaku nutrisionis dan subkoordinator gizi ya. Silakan.
6: Ya, assalamualaikum Ibu Desi ya.
3: Waalaikumsalam.
6: Beginilah. Saya sebagai masyarakat ya berhak untuk berpendapat. Karena saya merasa memilih periode sekarang merasa memilih anggota dewan. Nah, sini saya sependapat dengan fasalas itu barusannya. Memang betul seperti itu. Kalau pendapat Pak Sofyan itu nilai dalam satu sisi kan. Bapak harus objektif lah, nilai dalam satu sisi, nilai dalam dua sisi. Bagaimana sekarang program MBG sekarang yang penuh dengan permasalahan. Setiap dari pimpinan akan diperbaiki, tidak baik-baik Bu sampai sekarang. Bahkan apakah makan gizi gratis tapi banyak anak yang keracunan. Nah, seperti itu. Makanya di sini walaupun saya sebagai masyarakat yang tidak punya kekuasaan apa-apa, tetap yang berkuasa yang punya kebijakan. Kalau seorang Jakarta, kuma gue, kan gitu. Anda diam dasar rakyat dengan ikut berkutik, kan seperti itu diantaranya ya. Jadi sekali lagi, bahwa saya jujur aja, terbuka, tidak mendukung masalah MBG. Kenapa? Banyak permasalahan MBG dijadikan sebagai ruang korupsi. Kan seperti itu diantaranya. Segini Bu, terdekat di karyawan saya ada MBG di sini. Saya sering lihat, anak-anak SD juga kadang bukan selera, karena labil takut keracun, dibawa ke rumah, coba lihat ada apa di dalamnya. Ya cuma tahu, tempe, terus kacang kedelai atau buah salak, entah berapa yang disampaikan. Maka ini perlu evaluasi ya di sini. Jadi tolonglah nilai dalam dua sisi. Jangan diisi dalam satu sisi. Saya sependapat dengan pasal tadi. Ya seperti itu. Apakah ini yang keracunan kok tidak dibahas? Jadi Pak Sofyan menilai dalam satu sisi itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya tangkap pertanyaannya mungkin terkait dengan menu yang saat ini sedang viral juga, hanya ada tahu begitu Bu ya. Yeah. Kemudian kedelai, kemudian hanya tempe. Nah, apakah dari sisi keilmuan gizi menu-menu ini dinilai mungkin bisa memenuhi gizi seorang anak atau seperti apa nih Bu? Mungkin.
3: Iya. Benar Pak. Jadi kita kalau ngacu ya kepada pedoman gizi seimbang ya, isi piringku. Jadi dalam satu kali makan, satu piring makan setiap kali kita makan itu harus dipenuhi dengan karbohidrat. Karbohidrat itu yaitu kelompok makanan pokok. Jadi dalam satu piring itu sepertiga isinya adalah karbohidrat. Bisa nasi ya, bisa ubi. Kalau di daerah itu disebut banyak jagung, boleh jagung ya. Kemudian sepertiganya lagi adalah sayuran. Ya memang kebutuhan anak dari usia bayi sampai usia sekolah remaja atau SMP SMA itu berbeda kebutuhannya ya. Jadi porsinya juga nanti kalau pada anak usia bayi ya pasti lebih kecil, lebih sedikit porsinya. Nah tapi kalau pada anak usia sekolah ya kita harapkan sayuran nasinya itu harus sesuai dengan kebutuhannya sehari. Jadi sepertiga isi piring atau sepertiga kebutuhan anak itu berasal dari sayur-sayuran. Nah kemudian sepertiganya lagi berdasarkan kebutuhan lauk dan buah. Nah, lauk di sini tadi disebutkan memang ada dari protein hewani dan nabati. Kalau hewani itu kita bisa dapatkan dari ikan ya, dari ayam, telur ataupun daging. Sedangkan nabatinya memang ada tahu, tempe dan olahannya termasuk kacang-kacangan. Jadi dalam setiap kali makan tuh memang harus ada Pak. Jadi harus ada protein hewani, protein nabati, karbohidratnya nasi, kemudian ada sayurnya. Itu harus sudah memenuhi kebutuhan gizi pada anak. Nah, tinggal bagaimana porsinya. Tadi porsinya itu menyesuaikan dengan usia tadi, usia anak usia balita berbeda dengan porsi untuk remaja maupun anak usia SMP SMA. Ya, jadi nanti mendistribusikannya. Nah, itu memang harus dipantau dulu oleh ahli gizi di SPPG-nya apakah sudah sesuai dengan ukuran atau porsi standar makanan pada anak-anak tersebut. Jadi untuk kalau kita tiap kali makan memang kita harus memenuhi semua zat gizi tersebut Pak. Jadi harus ada lauk, harus ada makanan pokok, harus ada sayur dan buah-buahan. Itu standar makanan gizi yang harus kita penuhi dalam sehari. Nah, baik. Tinggal bagaimana porsinya saja, apakah disesuaikan dengan usia anak tersebut.
1: Baik. Terima kasih. Nanti kita juga mau klarifikasi Bu terkait dengan menu MBG ini bergizi itu apakah harus enak atau memang bergizi itu seperti itu, ada yang anggapan yang makanannya tidak enak begitu. Iya. Nanti kita bahas itu, tapi kita ke telepon dulu. Halo, selamat pagi.
7: Pagi.
1: Ya, pagi Bung Ramadan.
7: Ramadan, selamat pagi juga.
3: Pagi,
7: selamat
3: pagi.
7: Selamat pagi. Kita salam sehat selalu ya.
1: Ya. Bung Ramadan di ya, Papua Sorong ini Bu, rumahnya jauh.
3: Oh, iya.
7: Setuju, banyak orang pasti setuju dan tidak setuju itu pasti. Kalau melanggar ya, orang tidak setuju. Jadi sebenarnya sekarang kan kepala BPN ini ada sekarang kan setengah mati untuk melakukan apa itu disiplin para penyelenggara. Jadi harusnya seluruh pekerja atau pembantu kepala BPN harus membantu sekuat tenaga untuk memberantas terjadinya keracunan, jadi mengantisipasi. Karena Indonesia Emas itu bukan cuma ini, tapi Indonesia Emas itu kan pertama pendidikan yang berkualitas, kemudian kesehatan fisik dan mental secara komprehensif, apa nih stunting juga. Dari dulu kan emak-emak atau orang tua pasti tahu bagaimana gizi yang baik untuk anak. Tapi sekarang orang pejabat dan segala yang berhasil dari siapa? Orang tua yang dulu-dulu. Jadi kalau saya baca daripada bentuk pertanggungjawaban supaya tidak terjadi, harus antisipasi sebelumnya. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan penyelenggara negara terhadap kasus keracunan massal program MBG mencakup aspek hukum pidana atau unsur kelalaian serta hukum perdata melalui apa itu kewajiban ganti rugi material maupun imaterial. Jadi pertanggungjawaban hukum pidana itu disebutkan pada pasal kelalaian atau kelalaian berdasarkan pasal 359 itu dan pasal 360 KUHP. Pihak penyelenggara atau pengelola dapur atau vendor hingga pengawas yang terbukti lalai sehingga menyebabkan orang lain sakit, luka berat atau bahkan meninggal dunia, ini dapat dijerat sanksi pidana penjara. Jadi undang-undang pangan dan perlindungan konsumen juga. Jadi penyelenggara atau penyedia makanan dapat dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karena mengedarkan atau memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu kemudian pertanggungjawaban struktural atau korporasi atau perusahaan itu jika terbukti kelalaian sistemik atau pelanggaran standar operasional prosedural atau SOP dapat dari lembaga negara terkait seperti BGN atau instansi pengawas pejabat atau korporasi ini atau pemenang tender ini dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara individu maupun kelembagaan. Kemudian juga pertanggungjawaban hukum perdata. Perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 itu KUH perdata. Korban atau orang tua atau wali murid memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak penyelenggara maupun pemerintah sebagai bentuk penanggung jawab kebijakan publik. Semua ganti rugi imaterial dan ganti rugi material dan imaterial ini negara atau vendor wajib menanggung seluruh kerugian nyata yang meliputi biaya pengobatan darurat, rumah sakit, perawatan lanjutan hingga kompensasi atas dampak psikologis atau trauma yang dialami oleh para siswa. Jadi ini sebenarnya itu yang harus diberantas Bu, supaya kepala BGN tidak setengah mati dan menimbulkan trust kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak kontra pasti pro semua kalau ini bagus. Tapi yang tidak setuju karena ini kan membantu rangka menuju Indonesia Emas. Tapi harus benar, kalau tidak benar malah merugikan. Nah ini yang tidak baik. Tolong Ibu jawab dan Ibu juga harus bagaimana cara mengawasi Ibu untuk membantu kepala bagian yang pusing kepala, yeah. Bu.
1: Baik.
7: Kalau saja ada begini, apa ada sabotase atau apa sih sebenarnya?
3: Iya. Yeah.
1: Baik.
7: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Papua, yeah. Sora. Mungkin ditanggapi sedikit, Bu.
3: Iya. Yeah. Jadi memang kalau kita bicara tentang keracunan ya, ya itu memang masalah ya, memang masalah yang tidak kita inginkan ya. Nah tapi kita tahu karena ini program pusat ya, yang di daerah juga harus tetap kita jalankan, dan kita sebagai pemerintah di daerah ya, kami ada satgas sendiri sebenarnya, satgas untuk mengawasi dan memantau program ini Pak ya. Jadi kalau ada masalah-masalah mengenai aduan masyarakat tentang bagaimana MBG ini sendiri ya, satgas sudah melakukan evaluasi ya, memantau dan mengawasi apa namanya ini yang bermasalah tadi, mm-hmm. ya SPPG ataupun yang bermasalah tadi. Nah jadi apapun yang menjadi masalah yang terjadi ya, itu menjadi tanggung jawab daerah juga ya. Jadi satgas di daerah di Kabupaten Bangka ini kita sudah melakukan pemantauan pengawasan kepada SPPG yang ada di wilayah kita untuk sesuai dengan SOP yang ada ya. Jadi SPPG yang ada di sini, yang ada di wilayah Kabupaten Bangka itu harus sesuai dengan SOP yang ada supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi apapun itu yang bisa merugikan masyarakat, ya merugikan anak-anak kita, yaitu ya menjadi ini kita juga concern daerah juga ya. Nah walaupun demikian ya, kita sebagai pemerintah di daerah ya, ya kita ya memang tetap memberikan masukan dan saran ya kepada SPPG yang ada di wilayah kita ya, agar bisa melakukan penyelenggaraan makanan yang sesuai dengan SOP tadi. Jangan sampai terjadi masalah, karena kalau sudah terjadi masalah itu kalau tidak bisa diselesaikan ya, itu akan menjadi masalah besar ya, karena keracunan itu sebenarnya adalah masalah besar yang bisa menyebabkan itu tadi, bisa jadi kalau tidak, hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi kita tetap mewaspadai Pak, kalau misalnya memang ada permasalahan yang ada di wilayah kita ya, kita tetap akan memantau dan memberikan masukan saran secara eksternal. Kami hanya bisa mengawasi secara eksternal karena itu memang bukan tanggung jawab langsung dari pemerintah daerah, tapi tetap dipantau dan diawasi.
1: Baik, terima kasih Bu. Jadi ya, kita lanjut lagi, silakan masih ada yang ingin bergabung. Ini Bung Leman juga ya, Bung Leman di Tanggamus Lampung. Sepertinya yang banyak dari luar ini yang ingin bergabung bersama kita ya. Baik, menyambung mungkin pertanyaan sembari menantikan bagi pendengar yang ingin bergabung ya. Menyambung pertanyaan tadi Bu, terkait dengan makan bergizi gratis atau makanan yang bergizi
3: ya.
1: Apakah memang harus enak, atau sebenarnya makan bergizi itu bahasanya banyak yang menganggap kan tidak enak makanan yeah. bergizi itu tidak enak seperti itu. Nah secara keilmuan sendiri, makanan bergizi itu harus memang enak atau seperti apa nih Bu?
3: Iya, makanan yang bergizi itu adalah makanan yang sesuai dengan anjuran gizi yang ditetapkan ya, dan juga makanan yang bergizi itu juga harus memenuhi nilai-nilai lain seperti tadi, ada nilai dari sosial ya, nilai dari apa, preferensi dari kondisi keadaan atau ketersediaan makanan itu sendiri, dan dari selera ya, dari selera masing-masing. Nah jadi kalau selain makanannya itu harus bergizi, juga harus aman, sehat, dan juga harus bisa diolah dengan benar ya. Nah makanan yang diolah dengan benar itu kalau disesuaikan dengan cita rasa yang disukai oleh terutama anak-anak ya, itu akan menimbulkan rasa ingin menghabiskan makanan tersebut. Jadi dalam membuat makanan yang bergizi itu juga selain memperhatikan nilai-nilai gizinya, juga harus memperhatikan dari ketersediaan dan selera dari masing-masing kelompok tertentu. Jadi misalnya anak-anak suka makan makanan yang yang bervariasi ya, termasuk salah satu di sini misalnya anak-anak makanan yang menarik, terutama menarik dalam hal selera, dan makanannya itu bisa diterima ya, itu bisa dihabiskan oleh anak-anak. Jadi tolok ukurnya makanan yang disuka itu kalau memang habis ya, dihabiskan oleh anak tersebut. Jadi kalau orangnya bisa memadupadankan antara nilai gizi dan kuliner, ya kuliner itu adalah seni ya, seni dalam mengolah bahan makanan sehingga menjadi lebih menarik, lebih enak. Nah itu akan menyebabkan makanan menjadi lebih disukai. Makanya di dalam satuan pemenuhan gizi di ada di apa di SPPG yang ada di Indonesia ini, mereka juga menyewa ataupun ada chef-nya ya di situ. Jadi salah satunya itu tadi bisa membuat makanan itu menjadi lebih berasa lah, artinya lebih enak atau ada rasa seninya sehingga anak-anak bisa menyukainya. Jadi tergantung yang mengolahnya sebenarnya.
1: Yeah.
3: Makanan yang bergizi itu bisa diolah menjadi makanan yang enak asal bisa tahu apa jenis-jenis atau selera apa yang disukai oleh anak tersebut. Tapi jangan juga menyimpang dari nilai gizinya.
1: Nilai gizinya. Yeah. Tapi kalau kita berbicara tentang rasa, apakah itu berpengaruh juga Bu dengan nilai gizi? Misalnya ada penambahan micin misalnya, yeah. Itu berpengaruh nggak Bu dengan nilai gizi? Nah, karena kebanyakan sekarang yeah. kan kalau enak itu ditambah pasti
3: macam-macam ya. Ya
1: enak yeah. itu pasti arahnya ke micin gitu ya, bumbu-bumbu. Itu kalau dilihat dari nilai gizinya seperti apa nih Bu mungkin?
3: Ya, yeah. Jadi untuk penambahan rasa, cita rasa ya, memang salah satu dari mengolah menu itu yaitu menambahkan cita rasa dengan bumbu-bumbu yang ada di sekitar kita ini sudah bisa menambah rasa ya. Tapi yang kita harapkan penambahan rasanya juga tidak boleh berlebihan. Penambahan gula, garam, kemudian lemak ataupun penambah rasa tadi, MSG tadi, bisa diberikan dengan batas-batas tertentu. Tidak boleh berlebihan. Selama itu masih dalam batas yang dianjurkan itu bisa boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh terlalu berlebihan juga seperti MSG yang terlalu banyak. Itu juga MSG-nya dipilih. Ada standar spesifikasi bahan makanan yang harus diberikan kepada anak. Ya, tidak semua merek-merek tertentu yang bisa diberikan kepada dalam pengolahan makanan tersebut.
1: Baik. Ya, kita hanya memberikan edukasi nih Bu ya, supaya tidak beranggapan
3: tidak
1: bahwa
3: tidak boleh juga berlebihan.
1: Iya.
3: Namanya gula, garam, lemak dan penambah rasa itu kalau diberikan berlebihan akan berdampak terhadap kesehatan. Jadi apalagi diberikan secara terus-menerus dalam jumlah banyak, nah itu nanti akan berpengaruh terhadap berbagai penyakit tidak menular. Nah, itu yang dicegah. Jadi kita membiasakan juga kepada anak-anak itu pola makan dan perilaku hidup yang sehat. Dengan cara pemberian makanan dan menu yang bergizi seimbang.
1: Baik. Lanjut kita menelpon lagi Bu. Halo, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Budi.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Leman di Tanggamus ya, Lampung.
8: Tanggamus Lampung. Dengan siapa nih Bung Budi?
1: Dengan Ibu Desianti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
8: Ibu
3: Desi.
1: Desianti.
8: Ibu Desianti, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ibu
3: selamat pagi Desianti. Bapak. Waalaikumsalam.
8: Iya. Saya begini Bu. Pandangan saya itu kan yang begini kan banyak yang setuju dan juga banyak yang tidak setuju gitu kan.
3: Iya.
8: Tidak semuanya gitu, yang setuju maupun yang tidak setuju gitu. Ini MBG ini Bu ya, yang namanya yang ada yang kasus keracunan itu Bu ya, itu kalau pandangan Ibu itu gimana itu Bu? Apa itu apa? Ada pihak lain yang sengaja atau tidak sengaja ataupun ada yang melakukan sabotase gitu Bu. Iya, gitu Bu. Itu saja Bu. Makasih. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini di luar di luar keilmuan dari Bu Desi, karena Bu Desi ini seorang ahli gizi ya, pendengar ya, sekali lagi kami sampaikan. Tapi mungkin bisa ditanggapi sedikit aja Bu pertanyaannya tadi.
3: Ya, jadi dalam hal keracunan pangan atau makanan itu kan biasanya disebabkan karena keamanan pangannya ya Pak ya. Mungkin dalam keamanan pangannya mulai dari penerimaan, kan banyak tuh langkah-langkah dalam pengolahan makanan MBG ini Pak. Nah mungkin ada permasalahan mulai dari penerimaan, mungkin spesifikasi bahan makanannya tidak baik, kemudian mulai dari pengolahan mungkin tidak steril, tidak bersih ya. Nah kadang ini kita harus memperhatikan juga kebersihan dari para pekerjanya. Nah itu yang sudah ditanamkan pada saat pembentukan SPPG. Jadi mereka harus mempunyai sertifikat laik higienis sanitasi dulu sebelum mereka melakukan penyelenggaraan makanan. Jadi kalaupun mereka tidak melakukan sesuai dengan SOP, nah itulah yang sering terjadinya mengalami keracunan, Pak. Dalam hal pengolahan, distribusi, sampai bahan makanan atau makanan itu sendiri sampai ke penerimaan manfaat. Jadi macam-macam, Pak. Kalau misalnya terjadinya kontaminasi pada saat pengolahan, kemudian pada saat distribusi, itu bisa saja terjadi. Kita tidak tahu, Pak, karena setiap perlakuan maupun pemberian ini kan berbeda-beda. Kadang masalahnya pada saat pendistribusian, sehingga pada saat diterima di sekolah, sekolah yang dimaksud yaitu sudah bermasalah, maka menimbulkan keracunan. Jadi memang tidak semua bermasalah, mungkin ada di satu sisi yang dia tidak sesuai dengan SOP, sehingga itu menjadi merupakan kelalaian, hingga menjadi masalah. Jadi itu memang harus diperhatikan benar, Pak, SOP-nya, alat-alat perlindungan diri dari penjamah makan, ya itu yang harus sangat diperhatikan. Jangan sampai makanannya terkontaminasi, ya akhirnya nanti berkembang menjadi kuman penyakit ya, yang bisa menyebabkan berbagai macam keracunan tadi.
1: Baik, baik. Lanjut, Bu, ada Bung Rambe Kelana di Pangkal Pinang. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Bang Dudi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ini dengan siapa? Apa kita
1: tutup? Dengan Ibu Desi. Dengan Ibu Desi.
9: Dengan Ibu Desi dari Badan Kesehatan ya.
1: Nah, dari bukan Dinas Kesehatan Kabupaten Dinas Bangka. Kesehatan. Tapi selaku nutrisionis dan subkoordinator gizi ya. Ya, silakan.
9: Ya. Ya, karena terkait juga pembahasan ini dari masalah MBG kan. Tadi beberapa penelepon belum nanya ini, makanya saya mau nanya.
1: Boleh, silakan.
9: Apakah di samping sehat Bu?
3: Ya. Mm-hmm.
9: Apakah durasi berpengaruh? Karena ini setiap makanan yang siap saji dengan jumlah yang banyak,
3: benar,
9: atau mungkin ada jarak tempuh yang jauh, sehingga memakan waktu yang beberapa jam baru tersajikan kepada konsumen. Gitu. Mm-hmm. Jadi apakah ini termasuk salah satu kesehatan, atau bisa menyebabkan sesuatu makanan itu menjadi ada mengandung racun, atau orang bisa keracunan gitu, atau mungkin pada lambung seseorang itu mungkin tidak sama penerimaan setiap. Nah, ini yang perlu pencerahannya.
1: Baik.
9: Itu aja pendapat saya, Rambe Klana. Sebenarnya saya masalah MBG ini adalah saya orangnya kontra, bukan yang pro. Itu aja, Mbak.
1: Terima kasih banyak, Bung Rambe Klana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Bung Rambe Klana. Pertanyaannya luar biasa, Bu. Ya, silakan, Bu.
3: Jadi menyambung yang tadi sama ya, Pak ya. Ya, jadi memang harus diperhatikan keamanan pangannya. Jadi ada titik kritikal bahan makanan tersebut sebelum dapat tersaji di kelompok di penerima manfaat ya, Pak ya. Jadi memang ada batas waktu untuk mendapatkan makanan itu masih aman dari mulai pengolahan sampai pendistribusian. Jadi sekarang memang sudah ditetapkan untuk jarak dari bahan makanan itu dimasak sampai dia sampai ke penerima manfaat itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Nah, kalau lebih dari 4 jam ya itu dikhawatirkan makanan itu sudah mulai berkembang ininya ya, apa namanya, kuman-kuman yang ada di sekitarnya. Jadi makanya sekarang SPPG itu wajib memberikan label dari jarak dia masak sampai bahan makanan itu sampai di anak-anak itu harus dikasih label, dikasih informasi lah. Misalnya ini 4 jam, jadi batas waktunya misalnya masaknya jam 6 terakhir, jadi harus dimakan misalnya jam 12, jam 10 atau sampai jam 4 jam setelahnya. Jadi lewat dari itu makanannya itu sudah dikhawatirkan sudah tercemar. Nah, itu sudah menjadi ini sekarang ya SOP ya. Jadi untuk mencegah terjadinya keracunan mulai dari food handlingnya misalnya, makanannya itu harus jangan sampai terkontaminasi, kemudian di dalam pengemasannya juga jangan dari suhu yang panas langsung ditutup sehingga uapnya airnya menjadi menetes dan kena ke makanan. Nah, itu juga faktor-faktor yang sering menyebabkan keracunan.
1: Baik, baik. Baik, kita menerima penelpon juga di siang hari ini dalam dialog interaktif makan bergizi gratis. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Halo.
10: Halo, Bang.
1: Ya, halo. Dengan siapa ini, Pak?
10: Bung Romlan ya, Bang.
1: Oh, Bung Romlan. Bung Romlan di Mentapa. Ya, silakan Bung Romlan. Apa nih pertanyaannya?
10: Mau tanya sama Ibu ya. Atau Mbak ya. Mm-hmm. Ah, kata Mbak tadi kan kalau udah 4 jam misalnya, udah begininya udah berkurang. Tetapi kalau saya kan penjualikan ya, saya kan itu kalau makanan-makanan itu ditaruh di kulkas tuh bisa 2-3 hari. Bagaimana, Mbak? Efeknya kira-kira, Mbak, untuk usaha kita. Itu aja, Mbak, ya.
1: Baik, baik. Terima oke, kasih, Bung Romlan. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ini mungkin ya, di luar tema kita, tapi ya, ini berkaitan dengan makanan sehat, juga, Bu, ya.
3: Makanan. Benar. Jadi tadi kan kalau makannya dalam suhu ruang, ya kita harapkan 4 jam setelah dimasak itu masih aman ya. Nah, lewat dari itu ya bisa dimasukkan ke dalam kulkas, dalam lemari es ya. Nah, kalau dimasukkan dalam lemari es ya otomatis karena suhunya lebih rendah dan itu bisa menjadi makanan lebih awet. Nah, tapi setelah setelah disimpan untuk dimakan kembali ya memang harus dihangatkan lagi kalau memang mau dimakan kembali ya, Pak ya. Jadi memang untuk mengurangi pencemaran dari mikrobiologi, baik itu dari kuman-kuman yang beracun maupun yang tidak ini ya, Pak ya, yang tidak bermasalah, tapi tetaplah kita harus mengamankan makanan kita, jangan sampai terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang berbahaya ya. Jadi memang benar kalau di dalam kulkas itu tergantung dari suhunya juga, Pak. Kalau maksudnya di dalam kulkas yang tidak ditaruh di tempat yang terlalu cepat dibuka tutup ya, itu memang bisa awet 2-3 hari bisa. Tapi kalau lebih dari 4 hari itu jangan, Pak ya. Kalau lebih dari 4 hari
1: yeah,
3: sudah makanan sudah mulai berubah ya. Berubah baik nilai gizi maupun kondisinya. Tapi kalau dia dalam yang suhu, terutama kalau di freezer, ya itu lebih baik lagi. Dia lebih apa? Maksudnya bakterinya sudah bukannya hilang, bakterinya tuh ditidurkan istilahnya. Dia okay, tidak aktif ya, sehingga makanan itu masih bisa dikonsumsi dan setelah dikeluarkan bisa dihangatkan kembali. Tapi hangatnya juga tidak boleh lebih dari 1 kali ya, Pak ya. Cukup 1 kali dalam menghangatkan. Kalau lebih berkali-kali dia akan mengurangi nilai gizinya.
1: Baik, ya, baik, baik.
3: Sekali saja.
1: Baik, kami undang kembali, silakan yang masih ingin bergabung. Masih cukup lumayan kebersamaan kita ini, masih 10 menit lagi ya. Baik, kita lanjut, Bu, membahas tentang variasi menu MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Ya. Nah, ini mungkin salah satu contoh menu sederhana mungkin, Bu, berdasarkan panduan
3: ya,
1: yang bisa diberikan kepada anak-anak begitu, menu sederhana, makanan yang memenuhi kecukupan gizi begitu. Yeah. Mungkin bisa disampaikan.
3: Iya. Yeah. Jadi dalam prinsip gizi seimbang

0: ganti lagi pakai nasi misalnya dengan sayur sayur sop atau sayur yang ada wortel ya. Nah itu artinya jenis gizi yang kita konsumsi itu nanti terpenuhi dari beragam makanan yang kita konsumsi. Itu juga misalnya lauknya ada pagi makan telur, siang makan ikan, malam makan ayam misalnya. Nah dengan bervariasi ini artinya semua jenis zat gizi itu akhirnya bisa kita penuhi dalam setiap kali makan. Nah kemudian juga yang harus perhatikan, kita harus mencukupi makanan, terutama pada anak-anak kita, makanan yang kaya protein, terutama protein yang berasal dari hewani. Nah, makanan yang protein hewani ini baik sekali untuk tumbuh kembang anak, terutama untuk kecerdasan, untuk mengganti untuk membangun sel-sel jaringan tubuhnya sehingga mereka menjadi lebih pintar ya dalam hal ini, karena tujuan dari makanan salah satunya itu untuk mengurangi atau mencegah masalah gizi stunting ya. Jadi makanan yang sangat beragam, bervariasi, mengandung protein hewani yang cukup dan bervariasi tadi itu bisa mengurangi juga masalah-masalah gizi pada anak. Kemudian juga dalam memperhatikan variasi menu juga kita harus memberikan makanan anak tersebut buah dan sayuran. Kita tahu anak sekarang ini sangat memilih ya makan sayur dan buah. Jadi anjuran kita makanan sayur dan buah itu ya dalam sehari sayuran itu sebenarnya lebih banyak daripada makan buahnya ya, karena sayuran itu 2-4 porsi itu harus terpenuhi supaya anak tetap sehat, karena vitamin-vitamin dalam yang diperlukan oleh tubuh kita itu tidak kita dapat dalam tubuh kita tapi dari luar, dari makanan tadi. Jadi untuk mencegah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan masalah kulit, masalah mata ya, yang disebabkan oleh kekurangan vitamin, ya itu harus kita penuhi dari makanan yang berasal dari buah dan sayur. Nah, kemudian juga makanan yang beragam itu, yang bervariasi itu juga kita harus memberikan edukasi juga ya kepada anak-anak kita agar sarapan pagi. Jadi jangan lupa sarapan pagi, kemudian minum air putih yang cukup ya. Nah, kemudian membatasi konsumsi tadi gula, garam dan lemak ya, karena kelebihan dari memberikan makanan yang terlalu tinggi garam, gula dan lemak itu akan menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Nah, ini yang sudah menjadi anjuran pedoman gizi seimbang dalam makanan sehari-hari, membatasi makanan yang berlebihan, kemudian mencukupi kebutuhan protein ya, karbohidrat, kemudian lemak dan vitamin dan mineral serta air. Ya, nah itu yang harus terpenuhi dalam dalam kita menyajikan makanan sehari-hari.
1: Baik, baik, luar biasa. Baik, ini ada, saya bingung ini pertanyaan atau apa ini ya, dari Bung Dian di Reading Panjang. Coba menu dan porsi MBG itu diterapkan di keluarga Amang Penyiar dan juga Ibu Desi. Ya. Cuman makan menu MBG 3 kali sehari. Kalau bergizi efeknya sehat kan? Ya. Lihat hasilnya selama sebulan aja. Mau tidak? Oke, ini pertanyaan ke kita berdua ini, Bu ya. Oke, mungkin Ibu dulu lah menanggapi Ibu nih. Dari Bung Dian di Reading Panjang. Saya sempat bertanya juga ini saran atau pertanyaan ini. Silakan Ibu.
0: Ya. Jadi kalau di MBG itu kan menggantikan satu kali makan ya, satu kali porsi makan. Makanya dia ada makanan lengkap seperti kita makan di rumah. Nah, porsinya ya, karena yang jadi sasarannya itu ada dalam keluarga kan, ada bayinya, ada balitanya, ada anak usia TK, PAUD ya, kemudian ada anak SD, SMP, SMA. Nah, makanya makanannya itu harus lengkap, bergizi seimbang dan sesuai porsi menurut usia dan jenis kelaminnya. Nah, kalau di keluarga memang kita dalam sehari bisa ya masak makanan sesuai dengan jumlah di dalam keluarga ya, kan? Ada ayah, ada ibu, ada anak, misalnya anaknya dua. Jadi dalam keluarga kita bisa memperkirakan kecukupan kebutuhan sekali makan. Kalau dalam sehari ada 3 kali ya, 3 kali makan, 2 kali selingan. Nah itu harus dipenuhi dalam kalau dalam keluarga. Nah, kalau dalam MBG ini hanya makanan utama aja, makanan lengkap untuk mengganti makan siang. Jadi kalau misalnya 3 kali makan berarti 3 kali porsi yang disajikan dalam makan siang tadi. Tapi prinsip kita sebenarnya kalau makan yang baik itu ya harus beraneka ragam, yang bervariasi tadi ya Pak ya. Jadi kalau misalnya makan hari ini

0: siang ini misalnya makan nasi sama sayur bayam dengan ikan goreng dengan tempe, tempenya boleh dibacem, boleh digoreng, boleh di sambel. Nah, itu sudah memenuhi kebutuhan gizi ya. Nah, tinggal dalam MBG ini memang selain dapatkan makanan lengkap, kita harapkan juga ada edukasinya. Makanya dalam sebelum diberikan MBG ini diberikan edukasi tentang ini makanan yang harus dipenuhi oleh setiap kali anak makan, misalnya pada porsi makan siang dia harus lengkap dan harus habis, intinya itu saja. Jadi kalau memang sudah memenuhi semua kriterianya dan bergizi seimbang, ya diharapkan memang itu sudah tercukupi kebutuhan kita.
1: Baik, tujuannya juga tadi ya, mungkin sesuai
0: edukasi
1: dengan
0: juga.
1: Edukasi juga, kemudian juga tujuan dari MBG ini juga mungkin tadi yang disampaikan oleh Bung Dian, kalau bergizi efeknya sehat. Apakah benar begitu, Bu?
0: Ya, ya, jadi kalau misalnya evaluasi ya, misalnya SPPG itu juga ada juga yang melakukan edukasi sebelum mereka memberikan makanan bergizi kepada anak sekolah. Mereka melakukan pengukuran dulu misalnya, ditimbang berat badan anak tersebut. Nah, nanti pada saat hasilnya misalnya akhir bulan atau akhir tahunnya nanti akan dipantau kembali apakah ada masalah, adakah penaikan atau penurunan berat badan. Tapi itu bukan evaluasi yang benar ya, karena kita harapkan kalau kita mengukur itu, kalau makanannya itu diberikan benar kata Bapak tadi 3 kali sehari. Kalau hanya 1 kali memang tidak kelihatan,
1: tidak kelihatan
0: ya, karena dia masih makan di luar, masih makan di rumah, masih jajan, hanya di sekolah makan 1 kali makan saja untuk mengganti makan siang. Nah, untuk melihat apakah anak itu sehat atau tidak, kalau di anak sekolah kita bisa lihat dari kehadirannya Pak, dari absensi anak itu di sekolah. Kalau dia hadir terus, artinya dia tidak bolos, tidak sakit, ini berarti itu mungkin ada dampaknya terhadap kesehatan anak tersebut. Ya, jadi kita tahu kalau kita makan, apalagi sarapan, tidak sarapan ya, nah itu kan nanti akan berpengaruh terhadap konsentrasi belajarnya misalnya. Akhirnya prestasinya menurun misalnya. Akhirnya dia tidak masuk sekolah, jarang masuk. Nah, itu salah satu indikator juga dalam mengukur MBG tersebut. Tapi sampai sekarang memang belum ada sih evaluasinya, hanya pemberiannya saja. Karena memang tujuannya tidak seperti itu. Kalau di dalam apa juknisnya, mereka tidak melihat secara luas dampak yang diharapkan ya. Tapi dampak akhirnya yang mereka lihat, apakah terjadi penurunan stunting dan apakah tadi ya generasi apa? Kualitas Indonesia pada saat dampaknya pada tahun 2045. Tapi kita di Dinas Kesehatan di Puskesmas punya kegiatan program screening pada anak sekolah. Kalau kita di Puskesmas kan ada penimbangan pengukuran, tapi itu untuk memantau apakah ada terjadinya masalah kesehatan secara umum, cek kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis seperti itu.
1: Baik.
0: Pada anak sekolah.
1: Baik, ini sambung lagi Bung Dian Ibu, terkait dengan pencantuman nilai gizi atau kandungan gizi gitu. Apakah memang benar seperti itu? Karena menurutnya harus melewati uji lab dulu, benar nggak Bu? Kalau
0: kalau di gizi ya tidak harus sama nilai lab, karena kita punya kayak pedoman perhitungan kalori atau nilai gizi pangan berdasarkan gramasi. Jadi gramasi itu penimbangan berat bahan makanan. Baik itu berat makanan sebelum diolah, jadi bahan makanan itu masih mentah, sampai berat bahan makanan itu setelah jadi atau berat bahan besi. Nah, itu gramasi itu menandakan bisa diukur nilai gizinya, karena ada table standar yang khusus mengenai bahan makanan jadi. Nah, ahli gizi atau pengawas gizi di sana menggunakan itu tadi standar bahan makanan yang sudah diolah, sudah dimasak. Jadi nanti ada perhitungannya berapa nilai gizi makanan yang sudah jadi. Misalnya nasi kalau sudah dimasak berapa kalorinya, berapa proteinnya, itu ada. Jadi memang benar kalau dihitung nanti satu porsi makanan itu setelah dijumlahkan ditambahkan dengan jenis bahan makan lain akan dapatkan nilai gizinya. Kalau kita mau melihat nilai gizi yang berdasarkan lab itu, kalau kita mau menghitung bahan makanan yang mau diproduksi secara ini ya biasanya untuk melihat apakah bahan makanan itu sudah mengalami apa pengurangan setelah diolah atau dimasak. Kalau dia selama dia masih sesuai dengan ininya, itu bisa dipakai yang gramasi tadi.
1: Baik, baik. Berarti ada rumusannya begitu, Bu?
0: Ada, ya? Okay. Ada rumusannya.
1: Baik, baik. Terima kasih, Bu. Ini mungkin di akhir masih ada satu bukan pertanyaan, ini mungkin apa komentar dari Pak Yota di Bangka Barat. Assalamualaikum Bang Dodi. MBG is okay, niat baik negara. Satu nutrisi gizi merata bagi generasi. Terkait keracunan, kesalahan ibarat sebutir timah dalam sendok. Baik, terima kasih Bu Yota di Bangka Barat. Mungkin di akhir, Bu, apa ya, semacam harapan dan juga mungkin imbauan kepada masyarakat terkait dengan menu-menu yang disajikan dalam MBG dan juga terkait dengan apa variasi menu, mungkin di rumah juga bisa dilaksanakan begitu. Silakan, Bu.
0: Baik, jadi untuk pemberian makanan yang benar dan sehat itu yang sebenarnya memang harus direncanakan dulu menunya. Jadi dengan perencanaan menu yang baik, ya akan didapatkan hasil yang baik. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan standar gizi dan makanan yang sesuai dengan umur, kelompok kelompok usia, kemudian sasaran dan seluruh masyarakat, ya itu bisa menjadikan acuan kita bahwa makanan yang bergizi seimbang itu makanan yang lengkap, yang sudah mengandung semua jenis zat gizi dan kemudian diolah sesuai dengan ketersediaannya, kemudian sesuai dengan selera makanannya, dan itu memang harus dimanfaatkan juga dari pangan lokal yang ada di sekitar kita. Jadi untuk merencanakan menu yang bervariasi itu, ya kita harus memanfaatkan makanan pangan lokal yang ada di sekitar kita, kemudian sudah memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang, sehingga kita ya tidak merasa kekurangan lagi. Intinya makanan yang sehat itu makanan yang bergizi, aman, dan sesuai dengan preferensi lokal, maksudnya kesediaan dan selera makanan kita sehari-hari. Jadi ayo kita konsumsi makanan yang ada di sekitar kita yang memang memenuhi kebutuhan yang cukup, ya, yang cukup dalam memenuhi kebutuhan gizi kita sehari-hari.
1: Baik, baik. Kemudian juga sebenarnya Kemenkes punya panduan sendiri begitu ya, dengan isi piringku kalau tidak salah.
0: Iya, gizi seimbang dan porsi sekali makan yang isi piringku itu sudah memenuhi semua kebutuhan gizi kita dalam sehari. Jadi makanlah makanan yang lengkap, beraneka ragam, ya, yang bisa memenuhi semua kebutuhan di keluarga kita sehingga kita tidak mengalami masalah gizi.
1: Baik, baik. Terima kasih banyak ya, Ibu Desyanti. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi baru bagi para pendengar. Mudah-mudahan evaluasi terus dilakukan dalam program MBG ini supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi. Dan tentu di daerah, Dinas Kesehatan terus berupaya memberikan masukan, memberikan ya, edukasi juga ya kepada masyarakat, kepada pelaksana agar makanan bergizi gratis ini juga sesuai dengan panduan yang ada begitu, Bu, ya. Karena di Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan panduan menu-menu apa saja, menu bergizi begitu. Dan bergizi seimbang tadi, Bu, ya.
0: Iya.
1: Bergizi seimbang. Baik, kami akhiri kebersamaan dari Dialog Interaktif pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti Dialog Interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Pagi. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini pemerintah ajak masyarakat untuk sadar mitigasi melalui penyediaan tas siaga bencana. Pendengar, masyarakat Indonesia diminta untuk meningkatkan kesadaran mitigasi bencana di rumah melalui penyediaan tas siaga darurat secara mandiri. Langkah preventif ini tumbuh seiring masifnya edukasi publik mengenai pentingnya persiapan awal sebelum bantuan evakuasi tiba. Kondisi geografis Indonesia yang berada di jalur cincin api menuntut setiap keluarga memiliki pemahaman dasar tentang penyelamatan diri. Kesiapan mental dan logistik di tingkat rumah tangga terbukti menjadi penentu utama keselamatan jiwa saat krisis melanda. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Dr. Muhammad Hidayat menghimbau masyarakat agar secara rutin mengecek kelengkapan isi tas darurat di tempat tinggal masing-masing. Tas siaga tersebut wajib diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau saat situasi darurat terjadi secara mendadak. Pemerintah terus mendorong budaya sadar bencana melalui stimulasi atau simulasi keluarga tangguh yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Edukasi mitigasi yang masif di media sosial turut mendongkrak kesadaran generasi muda terhadap pentingnya kesiapsiagaan. Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan kreator konten digital dioptimalkan untuk menyebarkan tips evakuasi yang interaktif serta mudah dipahami publik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapat jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
2: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
1: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
2: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
1: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
2: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
1: Waduh, jadi gimana dong?
2: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
1: Iya juga ya, jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
3: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.

Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Rosatu.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Pagi. Kami hadirkan informasi di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Pagi. Kali ini terkait dengan John Hetman, pelatih Timnas Indonesia menegaskan tidak ada perbedaan antara pemain lokal dan diaspora dalam skuad Garuda. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 pada pertandingan grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Dalam pertandingan tersebut, Hetman menurunkan susunan pemain yang tidak dihuni pemain homegrown atau lokal. Kondisi itu kemudian menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam konferensi pers setelah pertandingan. Hetman menilai seluruh pemain yang tampil memiliki kesamaan tujuan, yakni memberikan kemampuan terbaik untuk Indonesia. Ia juga meminta publik menghargai pengorbanan para pemain yang bersedia meninggalkan klub dan melakukan perjalanan jauh demi membela timnas. Dan menurut Hetman, latar belakang pemain tidak seharusnya menjadi pembeda ketika mereka sudah mengenakan seragam timnas Indonesia. Hetman menegaskan seluruh pemain membawa identitas yang sama selama membela skuad Garuda. Hetman kemudian menekankan kesamaan yang dimiliki seluruh pemain ketika menjalankan tugas bersama Timnas Indonesia. Ia menyebut para pemain membawa bendera yang sama dan menyanyikan lagu kebangsaan yang sama sebelum bertanding. Hetman juga menilai diperlukan perubahan cara pandangan terhadap keberadaan pemain diaspora di Timnas Indonesia. Menurutnya, para pemain tersebut kini telah menjadi bagian dari Indonesia dan menunjukkan keinginan untuk memberikan kemampuan terbaik bagi skuad Garuda. Ia menambahkan bahwa komitmen pemain di lapangan seharusnya menjadi ukuran utama dalam menilai penampilan mereka. Hetman ingin semua pihak melihat daya juang yang para pemain lakukan di lapangan. Hetman mencontohkan keberanian melakukan tackle dan berlari untuk membantu tim sebagai bantuan perjuangan yang perlu dihargai. Bagi Hetman, kemenangan 2-0 atas Singapura juga menunjukkan bahwa para pemain mampu menjalankan tugas mereka meski harus beradaptasi dengan kondisi setelah perjalanan dan perubahan komposisi skuad.

0: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
1: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti

0: Baik Pak, kalau begitu saya ikuti prosedur yang benar saja.
1: Itulah pilihan yang tepat Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
2: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3: Dengan berikutnya kita simak informasi yang akan disampaikan oleh rekan kita Rana Gusari terkait dengan pemenang TNI Duathlon Bangka dari Jawa Timur menerima hadiah dalam gelaran TNI Triathlon Open 2026. Sari.
4: Ya baik, pendengar dimana saja anda berada, di mana sejumlah para pemenang dari 5 kategori yang dipertandingkan Duathlon TNI, kemudian juga sprint distance yang untuk kategori umum serta TNI Polri, kemudian juga standar distance untuk kategori umum dan tadi juga sudah diumumkan untuk para pemenangnya. Pendengar, sementara untuk para pemenang duathlon tadi yaitu pemenang dari Jawa Timur atas nama Cider, kemudian juga untuk juara kedua itu Zaidan dan juara ketiga Muazin, dan mereka ini memang pendengar tidak hanya peserta dari Bangka Belitung saja, tetapi sebagian besar mereka juga dari sejumlah daerah di Indonesia. Dan dari para atlet ini, mereka juga bukan merupakan atlet yang biasa, tapi mereka memang sudah go internasional seperti Sidar ini tadi. Mereka ya sudah ikut dalam kegiatan SEA Games dan beberapa event lainnya di tingkat internasional, bahkan di luar negeri. Dan juga pendengar, di mana untuk kegiatan ini masih berlangsung dan para pemenang juga mendapatkan hadiah, di mana untuk para pemenang juara satu itu masing-masing mendapatkan hadiah 6 juta rupiah untuk semua kategori, kemudian juga pemenang juara kedua ini mendapatkan uang pembinaan 5 juta rupiah dan juara ketiga 4 juta rupiah. Demikian pendengar informasinya. Dengan 3 cabang olahraga yang diperlombakan, yaitu renang, bersepeda, dan juga berlari. Demikian informasinya, saya melaporkan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Rana Agusari. Informasinya sudah dihadirkan. Berikutnya kita ke rekan Irwan Aulia Rahman, pendengar. Masih terkait informasi gelaran triathlon atau TNI Triathlon Open, di mana informasi dari Irwan terkait dengan Kodam 2 Sriwijaya berencana menggelar TNI Triathlon Open sebagai ajang tahunan guna mendukung potensi sport tourism. Irwan. Ya, Irwan, laporannya. Baik, rekan Irwan, silakan laporannya.
5: Baik. Terima kasih rekan Dudi dan pendengar, saya masih melaporkan dari Tanjung Pesona terkait dengan triathlon atau TNI Triathlon Open 2026. Dan tadi kami sudah mewawancarai Pangdam 2 Sriwijaya yang mengatakan bahwa setelah melihat gelaran triathlon TNI Triathlon Open 2026 ini terselenggara dari tadi pagi, yang menyelenggarakan 3 kategori, yakni kategori sprint distance, terus standard distance, dan duathlon, ternyata mendapat dukungan dan antusias yang cukup baik. Dan pihaknya juga untuk itu pihaknya berencana akan mengadakan TNI Triathlon 2026 ini jadi agenda tahunan ke depannya. Dan karena melihat dari antusias tersebut, tidak hanya untuk mendukung gelaran olahraga, tetapi juga mendukung potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bangka, di mana saat ini gelaran triathlon yang memadukan 3 cabang olahraga, yakni berenang, sepeda, dan juga lari, itu melintasi kawasan wisata yang ada di Kabupaten Bangka.

0: Jadi tidak hanya para peserta, tetapi juga tamu undangan dan juga keluarga atau kerabat peserta juga dapat hadir di TNI Triathlon Open 2026 ini. Dan pendengar, selain itu juga tadi Panglima menyatakan bahwa kegiatan ini mungkin nanti akan selain menjadi agenda tahunan, nanti juga akan menjadi sebagai wadah menyaring potensi-potensi atlet yang ada di Kabupaten Bangka maupun nanti juga di nasional, karena beberapa peserta juga ada yang merupakan atlet. Jadi para peserta selain dari anggota TNI Polri juga ada atlet dan juga masyarakat umum dan dari komunitas triathlon yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dari daerah lainnya. Demikian laporan saya dari Pantai Tanjung Pesona. Kembali ke studio rekan Dudi.
1: Baik, terima kasih rekan Irwan Aulia Rahman. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam dalam Bangka Belitung siang. Dan tentu selain ini akan ada rekan saya Abdul Rahman Haris menemani Anda di lanjutan Bangka Belitung siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program Masa TRRI Sengilan, Kanar Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana pun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di kesempatan siang hari dalam Bangka Belitung Siang. Nah, untuk pendengar Bangka Belitung Siang kali ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita ya, untuk Anda di siang hari ini kita akan bincang-bincang ya bersama dengan narasumbernya. Ini ada Bung Erik Randa Apriko ya pendengar ya, selaku siswa SLBN Toboali dan anggota berprestasi ekstrakurikuler Rohis SLB Negeri Toboali. Nah, seperti apa pendengar? Topiknya terkait siar kebaikan membawa terang menembus batas ya. Nah, tentunya di hari ini kita juga nanti beliau akan didampingi juga ya dari gurunya Ibu Erlia Rosmuliana yang tentunya juga akan berbincang bersama kita ya di kesempatan siang hari ini pendengar dalam ruang disabilitas dan inklusi ya. Untuk pendengar tentunya juga selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Riat Bangka Belitung.

0: Oke, pendengar, seperti yang sudah kita perbincangkan di kesempatan siang hari ini, tentunya pendengar di manapun Anda berada, kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama dengan narasumber kita untuk Anda di kesempatan siang hari ini, yaitu bersama dengan Eric Randa Aprico selaku siswa SLBN Toboali dan anggota berprestasi ekstrakurikuler Rohis SLB Negeri Toboali. Dan didampingi juga sama gurunya nih ya, ada Ibu Erlia Rosmuliana SD dari SLBN Toboali. Selamat siang, Ibu Erlia.
1: Siang.
0: Iya, apa kabar ini, Bu?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Eric-nya ada ya, Bu ya?
1: Ya, ada.
0: Waduh, apa kabar nih Eric?
2: Alhamdulillah baik.
0: Wow, luar biasa. Nah, pendengar, kita akan berbincang ini yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga untuk kita semua ya, pendengar ya. Nah, untuk di siang hari ini tentunya kalau boleh perkenalkan diri dulu deh tentang sekolah serta kegiatan yang mungkin paling disukai ya sama si Eric ya, Ibu ya. Mungkin Eric-nya dulu nih kita ajak ngobrol. Eric, gimana Eric? Terkait dengan kegiatannya di sekolah, dan Eric ini sudah berapa lama menempuh pendidikan saat ini? Ya.
2: Kalau untuk menempuh pendidikan itu sekitar dari kelas 4 SD sampai sekarang kelas 3 SMA.
0: Oh, sampai 3 SMA ya.
2: Okay. Dari kelas 4 SD sekarang sudah kelas 3 SMA.
0: Jadi kegiatan yang paling disukai sejauh ini apa di sekolah, Eric?
2: Kalau kegiatan yang paling disukain itu paling tuh sholat duha ya, karena mimpin teman-teman itu ada itu kesenangan sendirinya, misalnya bercanda dengan mereka saat tosia itu kan. Jadi ada, pokoknya sukalah, bahagia kalau sama teman-teman tuh kalau lagi mimpin sholat duha itu.
0: Oke, ada kebahagiaan tersendiri artinya ya.
2: Iya.
0: Ini kan aktif di Rohis. Sejak kapan mulai aktif di Rohis ini? Apa dari SD?
2: Sekitar kelas 1 SMP mulainya
0: SMP,
2: itu.
0: SMP ya mulainya ya, benar ya. Jadi 1 SMP sampai sekarang?
2: Ya, sampai sekarang.
0: Jadi aktif Rohis dari dulu? Gak ke ekstra?
2: Dari dulu. Dari kecil itu sudah dikenalkan dengan tentang Rohis itu.
0: Oke. Apa sih yang buat Eric itu kok tertarik ikut Rohis, nggak ekstrakurikuler lain gitu? Apa yang membuat kamu tertarik di situ?
2: Dikarenakan itu tuh, kalau kita di dalam keagamaan itu banyak yang misalnya itu banyak yang saya sukain. Pertama dari kita kumpul di pada orang-orang soleh gitu kan, kumpul dengan majelis sholawat. Ketemu ustadz sini, ustadz situ. Jadi aku suka kalau misalnya tuh, kalau sudah keagamaan itu harus cepet, gak bisa dilambat-lambatin gitu.
0: Oke, artinya Eric ini tipe yang aktif ya di Rohis itu ya? Iya, ini bisa tertarik apa karena memang dari kecil udah disiarkan agama, atau memang ada gara-gara ngeliat idolanya ada ustadz siapa begitu, sehingga tertarik juga gitu?
2: Kalau untuk idolanya tidak ada, tapi kalau misalnya dididik dari kecil juga nggak ada. Jadi keinginan memang sendiri.
0: Wah,
2: aku tuh
0: biasa ya.
2: Harus maju gitu. Jadi ini pemimpin sholat duha itu harus maju, harus bisa. Bagaimana caranya harus bisa mimpin teman-teman begitu.
0: Jadi apa yang udah kamu rasakan ya untuk apa ya, untuk pertumbuhan diri kamu sendiri, untuk perkembangan kamu sendiri selama kamu ikutin Rohis, ada gak yang kayaknya waduh aku berubah pesat lah gitu dalam bidang agama dan lain sebagainya?
2: Kalau untuk berubah lebih tinggi misalnya itu dari dulunya enggak, tapi kalau untuk misalnya sedang-sedang bisa lah, kayak misalnya mimpin teman-teman gitu kan, untuk masjid di dekat rumah gitu, kalau nggak ada orangnya aku yang membimbing orang-orang situ juga misalnya. Jadi suka jadi juga muazin kalau nggak ada orangnya kan, jadi aktif aku di kampung aku tuh jadi muazin di masjid itu.
0: Di mana kampungnya?
2: Di Toboali, Kampung Teladan.
0: Oh, Kampung Teladan. Wah, luar biasa. Jadi ini jadi teladan juga untuk anak-anak muda ya.
2: Iya. Wah, amin.
0: Luar biasa. Ini berarti udah banyak hafalan juga ya dari kegiatan Rohis, hafalan Quran dan lain sebagainya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Kegiatannya apa nih di sekolah yang diaktifkan di SLB sendiri? Ada kegiatan apa? Ngaji kah atau tausiah kah, mendengarkan siap atau apa biasanya nih?
2: Kalau di sekolah itu banyak sekali, Pak. Yang kadang itu tuh kalau pagi itu biasanya kegiatannya itu harus diwajibkan, aku tuh yang mewajibkannya. Kita harus sholat duha walaupun kita datangnya sudah 7:30. Jadi kita harus sholat duha. Bagaimana caranya kita sholat duha? Selesai sholat duha, masuk ke kelas masing-masing. Kalau ada kegiatan olahraga, murid-muridnya itu ikut kegiatan olahraganya. Kalau ada kegiatan misalnya latihan untuk lomba, atau misalnya selesai sholat duha itu ada yang mau ngikut ngaji, boleh. Karena ada guru pembimbing, guru agama yang untuk mengajarkan ngaji di sekolah kami ini, Pak.
0: Oke. Nah, ini kan nggak mudah ya. Mungkin anak muda, iya, anak muda juga kan, Erik kan? Kan iya, kan pergaulan sekarang, kemudian teman-teman dan lain sebagainya. Kalau Erik bagaimana dalam berteman gitu ya? Kalau secara Islam, apakah juga memilah-milih atau bagaimana sebenarnya ketika memang Erik juga sudah aktif di Rohis, kemudian cara mengingatkan sahabat kamu gitu ya untuk misalkan agak melenceng dikit, ayolah kita sholat, dan ini ada nggak?
2: Kalau itu tuh setiap hari, Pak.
0: Oh,
2: setiap hari diingatkan. Pokoknya selama tosia itu tidak pernah lupa, pokoknya pas depan-depan itu jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama kita, agama Islam. Apabila kita tidak sholat, maka tiang agama itu akan roboh, kita robohkan sendiri, kata aku itu.
0: Wah,
2: aku tetap teman. Tapi terkadang itu teman-teman itu dikarenakan mereka itu kurang ngerti, tapi aku tuh berusaha sampai mereka tuh ngerti bahwa itu sholat itu penting, tidak boleh ditinggalkan karena dia itu wajibkan, bukan sunnah.
0: Wah, mantap nih. Bisa jadi ustadz nih nanti nih.
2: Ya, insya Allah. Amin.
0: Insya Allah ya, amin ya. Nah, ini kan pernah juga nih meraih juara satu lomba azan di sekolah. Ini gimana ceritanya kok bisa lomba azan terus waktu itu bisa juara? Ada berapa peserta waktu itu?
2: Ada sekitar 7 atau 6 peserta pas itu. Kalau untuk azannya.
0: Ya. Oke, gimana perasaan waktu diumumkan jadi juara? Ini azan lagi kan, melantunkan
2: azan. Perasaannya tuh sampai aduk ya, dikatakan senang iya, dikatakan nggak enak sama temen juga iya kan, karena apa namanya juara satu kan teman-teman yang lain nggak dapet juara satu, jadi kurang enak gitu. Jadi tahun kemarin itu Erik nggak ngikut lagi, kasih sama teman-teman aja lombanya itu.
0: Oh, kasih kesempatan yang lain ya.
2: Iya, kasih kesempatan sama mereka kan.
0: Keren nih. Mungkin kalau selain lomba azan, ini pernah juga ya katanya juara satu hafalan surat pendek ya. Surat apa waktu itu yang dihafal dan perlombaan di mana waktu itu?
2: Kemarin itu perlombaan di rumah sekolah juga.
0: Oh, di rumah sekolah juga. Juara satu juga ya?
2: Ya, juara satu juga.
0: Wah, keren. Udah banyak dong pialanya nih, Rik.
2: Iyalah, gitulah.
0: Ya ini apalagi di bidang keagamaan ya, luar biasa. Tapi kalau kamu sendiri ada ini nggak tips khusus nggak untuk teman-teman yang lain yang masih muda untuk hal yang paling penting gitu untuk menghafalkan surat-surat pendek, tekniknya ada nggak nih?
2: Kalau untuk teknik juga, kalau kita itu tuh kalau bahasanya Tobol ini asak kawa kita paca,
0: asak kawa kita paca, bener lah.
2: Jadi slogan Pak Bupati itu asak kawa kita paca. Kalau tak kawa tak paca. Jadi
0: bener,
2: itu
0: baiklah. Benar-benar. Asak kawa kita, slogan dari khas Bupati Bangka Selatan ya, Pak Rizai Rapid ya. Tapi pernah ketemu sama Pak Rizai Rapid?
2: Semalam. Karena ada ketemuan.
0: Keren. Gimana perasaannya bangga dalam rangka apa itu?
2: Kemarin semalam itu takbir akbar sama Ustaz Somad di Tobuali.
0: Oh iya, ada Ustaz Somad ya.
2: Ya.
0: Senang banget ya jadi ya.
2: Senang, langsung ketemu sama UASnya kan.
0: Wah.
2: Langsung salaman sama UAS. Makan bersama semalam itu.
0: Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini juga bisa seperti UAS nanti ya.
2: Ya, amin pokoknya.
0: Tapi
2: insyaallah lah.
0: Iya, ini luar biasa. Jadi dari pemerintahnya juga mendukung ya. Nah, ini kan pernah meraih juga nih juara 2 lomba busana muslim. Ini kapan ada ikut lomba busana muslim juga ya ternyata ya, Erik ya?
2: Pernah. Sekitar 2024 kemarin tuh. Tahun yang lalu.
0: Oh, gitu. Oke. Nah, ini kan dari beberapa lomba yang udah kamu ikutin gitu ya. Pengalaman mana yang paling kayaknya paling berkesan lah gitu dari lomba-lomba itu?
2: Kalau untuk itunya tuh lomba azan itu. Karena kemarin pas 2021 itu kan saya masuk masjid, masuk aktif dalam masjid kan. Mulai saya aktif di masjid itu gara-gara saya mengikuti lomba azan di masjid saya itu. Saya mendapatkan juara-juara 3. Jadi saya dipercayakan oleh anggota masjid itu, kamu karena udah dapat juara, jadi kamu azan di masjid ini katanya. Jadi sampai sekarang aku azan aktif untuk membantu para yang udah tua-tua kan. Okay. Aku ganti azannya.
0: Jadi muazin tetap ya?
2: Ya, muazin tetap.
0: Yang udah ada jadwalnya kan. Biasanya kan masjid-masjid ada pengelola masjidnya. Oh, luar biasa ya. Nih. Salut, bangga sih ya. Ini umurnya berapa sekarang?
2: Sekarang 17.
0: Wah, luar biasa. Ya mudah-mudahan ada penerus-penerusnya kan. Kalau
2: ya, harus ya. Itu. Harus ya, banyak ya. Penerus-penerus yang itu.
0: Benar. Nah, kita ke guru pendampingnya dulu nih ya. Ada guru pendampingnya di kesempatan Ibu Erlia Rosmuliana ya, Bu ya. Selamat siang, ya. Ibu.
3: Siang.
0: Bu, ini bisa diceritain enggak, Bu? Ini luar biasa ya. Sosok anak muda yang aktif di bidang keagamaan. Yang tentunya juga diceritakan seperti apa sih Bu sosok Erik ini di lingkungan sekolahnya sehari-hari?
3: Menurut saya sosok Erik itu panutan apa? Panutan teman-temannya. Saya pernah jadi wali kelas tahun kemarin tuh 2025, wali kelasnya Erik di kelas 11 waktu itu. Jadi teman-temannya itu pada nurut sama Erik.
0: Oh, ada jiwa kepemimpinan gitu ya.
3: Iya, betul. Kepemimpinannya sangat baik sekali. Kadang sama guru itu terkadang enggak nurut ya. Tapi kalau sama Erik langsung pada nurut.
0: Wah. Luar biasa. Jadi ini merupakan apa? Ibaratnya yang dihormati lah gitu ya, Bu ya, di lingkungan ya, teman-temannya ya.
3: Iya.
0: Wah, ini Ibu gimana pertama melihat ketertarikan dan keaktifannya dalam kegiatan Rohis pertama melihat Erik ini, Bu?
3: Ya, sebenarnya kan Erik itu waktu itu masuk kelas 4 ya, karena pindahan dari sekolah umum kan.
0: Oh, okay.
3: Tapi dilihat anaknya itu cerewet gitu ya, aktif gitu dalam segi bicara gitu, aktif. Terus segala pengen tahu, pengen nyoba gitu. Sebenarnya waktu SD juga dia pernah juara mendongeng itu FL2SN itu.
0: Iya.
3: Ya, baru juara berapa Erik? Juara 3, belum juara 1. Iya. Jadi anaknya aktif gitu.
0: Ya, kalau untuk di bidang ini kan di bidang keagamaan luar biasa. Kalau akademiknya gimana, Bu? Seimbang juga ya?
3: Ya, seimbang. Ya, seimbang.
0: Luar biasa. Ini yang membuat Ibu melihat bahwa ia memiliki potensi dalam kegiatan keagamaan itu dari tadi ya. Apa yang apa dilihat dari sosoknya, dihormati teman-teman gitu ya, Bu.
3: Iya, betul. Terus itu apa namanya? Terus Erik juga kan emang suaranya tuh merdu. Kalau melantunkan azan, membaca ayat-ayat surat pendek itu merdu gitu.
0: Oh, udah sering jadi imam juga ya, Bu ya. Pak imam salat ya.
3: Iya, betul.
0: Wah, iya. Ini dari sekolahnya ini bagaimana sih Bu untuk dari sistem pembelajarannya memang ini penting gitu ya untuk anak-anak muda gitu. Apalagi iya. Dari SLBN, ya ini bagaimana memang Bu konsepnya Bu?
3: Konsepnya itu kan kami itu SLB itu kan konsepnya itu kemandirian. Terus kan tidak hanya kognitif gitu kan.
0: Benar Bu.
3: Ya, jadi non akademiknya kami kembangkan gitu. Jadi anak itu kan ada yang keagamaan, ada yang keolahragaan, ada yang kesenian gitu.
0: Oke. Tapi sejauh ini dari siswa-siswa yang Ibu dampingi udah ada perkembangan lah dalam hal kemandirian setelah mengikuti tadi ya ekstrakurikuler yang berbagai macam ini, Bu ya.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Ada berapa Bu di situ Bu pengajarnya Bu, gurunya?
3: Gurunya itu ada
1: 20-an, Pak.
0: Banyak juga ya, Bu, ya?
1: Iya, banyak.
0: Alhamdulillah, ya. Jadi ibaratnya tercover ya, Bu, ya, untuk seluruh siswa?
1: Iya. Iya.
0: Nah, ini kan Erik ini udah meraih beberapa prestasi ya, mulai juara satu azan, juara satu hafalan surat pendek, sampai juara dua busana muslim dan dongeng juga tadi. Ini bagaimana proses dia ini menjalani sebelum mengikuti perlombaan tersebut? Dari sekolah bagaimana waktu itu?
1: Ya, dibimbing aja, Pak, kadang. Tapi terkadang Eriknya juga ada apa namanya, kurang percaya diri ya, takutnya gitu kan. Gak apa-apa, Erik, ayo Erik coba gitu. Jadi ya mensupport aja kami guru-guru itu, membimbing, mensupport. Tapi kadang Eriknya kalau sudah apa menyerah, maksudnya tuh tidak mau, kayak kemarin tuh pas lomba mau lomba menyanyi, Erik tidak mau, katanya apa kan bahasa Inggrisnya. Jadi ya udah, nggak apa-apa, jadi cari yang lain gitu.
0: Oh gitu ya. Nah, ini kan sebagai guru pendamping yang mendampingi siswa-siswanya, ini bagaimana Ibu memberikan ya dukungan begitu ya kepada Erik, yang pastinya juga untuk terus ya potensinya itu bisa terus berkembang begitu, Bu?
1: Dengan tadi dengan memberikan bimbingannya sepenuh jiwa gitu. Jadi selain itu ini juga kan kita komunikasi sama orang tua juga, jadi kerjasama
0: ya, benar ya, Bu, ya.
1: Ya, orang tua. Jadi Erik itu kan emang punya potensi, jadi orang tuanya juga bilang, saya juga ini apa yang dilakukan Erik yang positif itu saya mendukung gitu, kayak dia aktif di masjid kampungnya gitu. Terus itu sholat lima waktunya itu ke masjid gitu.
0: Selalu ke masjid
1: jamaah, iya iya.
0: Di sekolah juga disediakan musola, Ibu, ya?
1: Iya betul.
0: Ya, untuk fasilitasnya. Nah, ini menurut Ibu ya, dari nilai atau karakter positif apa yang paling terlihat dari Erik ini melalui kegiatan rohis dan dampak positifnya kepada teman-teman di lingkungan sekolah? Mungkin ya di tengah keterbatasan ya, Bu, ya, ini seperti apa, Bu?
1: Dampaknya sangat-sangat baik sekali. Dengan dia aktif di rohis itu, jadi program-program sekolah yang ada itu jadi lebih berkembang. Terus dia juga merangkul kawan-kawannya. Jadi toladan lah istilahnya.
0: Iya, ibaratnya menjadi inilah ya, contoh teladan tadi ya, Bu, ya.
1: Jadi iya.
0: Di sekolah juga
1: apalagi ada yang kecil-kecil itu kan, jadi kan tuh kayak Abang Erik juga asalnya tidak bisa, tapi sekarang sudah pandai azan gitu, sudah enggak malu-malu lagi.
0: Oke, udah pede lah, Ibu, ya. Jadi Erik ini tinggal percaya dirinya yang perlu ditingkatkan ya, Bu.
1: Ya, kadang kalau yang kemampuannya yang ya tidak bisa, ya iya kurang percaya diri, kayak bahasa Inggris lah.
0: Bahasa Inggris.
1: Ya, bahasa Inggrisnya agak kurang.
0: Tapi apa yang Ibu harapkan dari perjalanan dan perkembangan dari Erik ini ke depannya, dan teman-teman juga siswa-siswa di sana, Bu?
1: Iya, ke depannya ya semoga apa yang Erik sudah lakukan itu terus bisa disebarluaskan lah kepada teman-temannya. Terus saya juga pernah bertanya ke Erik, kalau sudah lulus, Erik mau lanjut kemana? Kata dia ada itu rencana mau mondok dia.
0: Memperdalam lagi ya?
1: Iya, memperdalam. Emang cita-cita ini mau jadi apa? Pendakwah, Ustadz, katanya gitu. Iya.
0: Amin. Kita doakan ya. Luar biasa ini, udah dari semangatnya luar biasa artinya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Nah, Bu, mungkin apa yang terakhir pesan Ibu untuk para siswa lain agar berani ini mengembangkan potensi dan mengambil peran dalam kegiatan positif di sekolah ini, Bu?
1: Untuk teman-teman ya, khususnya yang bersekolah di sekolah luar biasa dengan keterbatasan itu, pasti pada diri anak-anak itu mempunyai kelebihan yang kita tidak tahu gitu kan. Iya. Terus dengan kelebihan itu mereka akan tampil dan di apa namanya diakui lah sama masyarakat gitu, seperti yang lainnya.
0: Oke, nah kita ke Erik nih sebagai penutup yang juga nih. Erik, apa yang apa yang mau dicapai nih untuk kedepannya setelah juara-juara?
2: Kalau untuk pencapaian itu tuh, kalau utamanya sekarang itu, insya Allah itu sekolah itu ada rencana untuk lanjut ke pesantren kan. Jadi nuntut ilmu itu sekitar 3 tahunan. Nanti setelah lulus dari pesantren itu, rencananya itu mau buka tempat ngaji gratis gitu, atau misalnya mengenalkan diri tentang agama gitu, hadis-hadis Quran gitu. Kalau udah lulus dari pesantren nanti.
0: Wah, luar biasa. Niat yang mulia, mudah-mudahan dimudahkan ya.
2: Iya.
0: Amin.
2: Insyaallah. Amin.
0: Nah, terakhir apa nih pesan yang mau Erik sampaikan untuk teman-teman sebaya yang mungkin juga, atau untuk pendengar kita juga nih yang masih seumuran juga dengan Erik ya, generasi muda khususnya, agar mungkin yang masih malu atau masih ragu untuk mengikuti kegiatan positif di sekolah kayak Rois ini.
2: Jadi untuk teman-teman yang ada di sekolah SLB Negeri Toboali dan SLB-SLB yang di luar Toboali kan, itunya sampaian dari saya, teruslah semangat walaupun kita mempunyai kekurangan, tetapi di balik kekurangan kita itu pasti ada kegiatan kita yang aktif dan pokoknya hidup kita yang normal lah. Di balik kekurangan itu pasti ada kemudahan diberikan oleh Allah untuk kita semua. Jadi untuk teman-teman yang sekolah di SLB, semangatlah, jangan berkecil hati. Walaupun kita mempunyai kekurangan, tapi kita tetap sama dengan orang yang normal.
0: Wow, ada kata-kata yang disampaikan terkait amal soleh kita selama di dunia ini?
2: Kalau untuk amal soleh itu gimana ya, kita ngejelasinnya juga agak ragu kan. Tapi kalau untuk menyampaikan dikit saja ya, misalnya untuk para teman-teman, jangan pernah pokoknya tinggalkan sholatnya. Terus walaupun sholatnya tidak full 5 waktu, sedadaknya itu sewaktu belajar dulu misalnya kan, tapi jangan disengajakan. Tapi apabila sholatnya sudah 5 waktu, maka jangan ditinggalkan.
0: Amin, amin. Luar biasa nih. Makasih nih untuk Erik dan Ibu Erlia sudah berbincang bersama kita di kesempatan siang hari ini dalam ruang disabilitasnya untuk pendengar, yang tentunya juga semoga bermanfaat, menginspirasi untuk kita semua. Sukses selalu Ibu ya dan Erik. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian kita sudah berbincang ya bersama dengan Ibu Erlia dan Erik ya dari SLBN Toboali di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan sebelum nanti pada pukul 11 kita akan lanjutkan ke ruang dengar Anda dengan menghadirkan dinamika olahraga. Tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ran, kamu pernah ngerasa capek gak sama diri sendiri?
1: Sering sih, capek sama emosi, sama ego, sama kebiasaan yang kadang nyakitin orang tanpa kita sadarin.
0: Iya Ran, mungkin ini sebabnya Ramadan datang. Bukan cuma ngajarin kita nahan lapar, tapi nahan diri. Belajar lebih peduli, nolong semampunya, dan memilih jadi baik. Meski gak ada yang lihat.
1: Bener banget, berubah gak harus diumumin kan? Gak perlu dicari juga pengakuannya. Karena di Ramadan ini, yang dicari bukan pujian, tapi perubahan. Ramadan bukan tentang

Dimanapun berada, kita masih di rangkaian Bangka Belitung Siang. Kita hadirkan informasinya untuk Anda di mana pelari andalan Bangka Belitung sekaligus pemegang rekor nasional maraton Robby Syanturi siap memulai perjuangannya di Asian Games 2026. Dia akan bertanding pada hari ini. Dan atlet asal Belitung ini dijadwalkan turun di dua nomor utama cabang olahraga atletik yaitu full maraton dan 10.000 meter. Ketua KONI Bangka Belitung Ricky Kurniawan menyampaikan optimisme tinggi atas kepesertaan Robby di ajang bergengsi se-Asia ini. Apalagi sebelumnya ia pernah menorehkan rekor serupa di CV

Chile Marathon 2026. Dan sebelumnya juga Robbie dengan rentetan rekor mengagumkan sebelum terjun di Asian Games, ya, di mana dia mempertajam rekor nasional dan Asia Tenggara, ya, di Copenhagen Marathon juga pernah turun, dan tentunya juga ini berharap bisa membawa pulang medali tentunya. Nah, pendengar, demikian informasinya Robbie Syanturi, pelari kebanggaan Bangka Belitung yang siap banggakan Indonesia di ajang Asian Games tahun ini. Nah, tentunya saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Kita nikmati kembali dengan lagu pilihan selanjutnya.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sandy Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri. Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita. 25 menit ha fatto
1: veramente bene. Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
3: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
2: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi. En dan het plezier
1: wat de jongens uitstralen. Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
4: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
5: Kylian harus pulang ke Prancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
4: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Namun Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kenapa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan Ole Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad askar bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS, berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Selepas tadi kita dengarkan warta berita olahraga dari Pro 3 RRI. Nah, untuk pendengar, selanjutnya untuk Anda kita akan hadirkan kembali dengan informasi lainnya di kesempatan siang hari ini tentunya pendengar, ya, di mana kembali informasi yang akan kami kutip ya dari rri.co.id tentunya. Nah, pendengar, informasi di siang hari ini kami sampaikan untuk Anda terkait dengan Zumba yang ternyata itu menyenangkan ya. Olahraga menyenangkan, gerakan ikuti musik, kata instrukturnya gitu ya. Jadi Zumba itu olahraga yang menyenangkan karena kita itu bergerak mengikuti musik. Jadi selain tubuh aktif, kita juga bisa menikmati suasana dan tidak merasa olahraga itu sebagai beban. Itu yang disampaikan instruktur senam Zumba, Elvina. Senam Zumba ini jadi pilihan juga nih ya, pendengar. Jadi aktivitas fisik yang dipadukan gerakan dan musik ya, sehingga olahraganya itu terasa lebih menyenangkan. Dan dia juga mengatakan hal terpenting dalam Zumba itu bukan sekedar mengikuti gerakan, tetapi juga bagaimana peserta itu dapat menikmati olahraga dan menyesuaikan gerakan dengan kemampuan tubuh. Jadi peserta yang Zumba ini tidak perlu memaksakan diri ikut seluruh gerakan intensitas tinggi. Pemanasan dan pendinginan tetap penting agar tubuh juga beradaptasi. Jadi olahraga teratur dan sesuai kemampuan ini bisa membantu meningkatkan kebugaran serta memberi manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Ya, itu dia informasi untuk pendengar ya di siang hari ini. Kita juga nanti akan hadirkan atau kita akan dengarkan juga nanti dengan kumandang azan zuhur ya untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan untuk pendengar tentunya jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Seprati bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Seprati bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.
0: Pro 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, mendengar di mana Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan zuhur ya untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Tentunya untuk pendengar, kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila iqamah sudah dikumandangkan maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, selepas tadi kita simak untuk Anda ya dengan musik-musik instrumentalia di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya pendengar, saat lagi nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan ke ruang Anda, ke ruang dengan Anda dengan Warta Berita Daerah. Dan pendengar, tentunya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Jadi mereka sangat antusias dalam memberikan pelayanan baik di desa maupun di perkotaan.
2: Dan jajaran TNI yang berada di wilayah Kodam Jaya kebagian untuk menyelenggarakan kejurnas. Alhamdulillah kegiatannya berlangsung dengan lancar, aman.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Peran bidan menjadi kunci dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kodam 2 Sriwijaya bersama Korem 045 Garuda Jaya menggelar TNI Triathlon Open 2026 di kawasan Pantai Tanjung Pesona. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Sabtu 26 September 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, peran bidan menjadi kunci dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Amadwi Cahyo melaporkan.
1: Jadi mereka sangat antusias dalam memberikan pelayanan baik di desa maupun di perkotaan.
2: Bidan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak melalui pelayanan yang berkesinambungan, mulai dari masa konsepsi, kehamilan, persalinan, masa naik pasi hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia IBI Provinsi Ulen Bangka Bitung, Nurita, mengatakan bahwa bidan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Menurutnya, para bidan di Bangka Belitung menunjukkan semangat dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Mereka tidak hanya memberikan pendampingan kepada ibu hamil, tetapi juga memastikan kesehatan ibu dan anak tetap terjaga sejak masa perencanaan kehamilan hingga anak memasuki masa pertumbuhan dan perkembangan.
1: Jadi mereka sangat antusias dalam memberikan pelayanan baik di desa maupun di perkotaan. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berfokus pada mulai sejak konsepsi sampai melahirkan, sampai masa nipas, terus sampai tumbuh kembang anak, terus remaja, harus kita layani dengan sebaik-baik mungkin.
2: Yang menilai upaya mewujudkan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah. Perhatian terhadap layanan kesehatan dasar dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang merata dan berkualitas. Nurita juga menyoroti kondisi perekonomian yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa para bidan tetap berkomitmen mengabdikan ilmu dan keahliannya dalam berbagai situasi, termasuk saat kondisi ekonomi yang sedang menurun. Melalui pelayanan berkesinambungan dan pendekatan dengan masyarakat, bidan diharapkan terus menjadi ujung tombak dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat soal penanganan dan pengolahan sampah di Kabupaten Bangka yang dihimpun reporter Ivan Sona.
3: Nah, seharusnya Pemkab Bangka tidak lagi mengerjakan sampah ini sebatas menjalankan program kerja saja, tapi sudah harus mulai mengarah ke investasi hijau, ke investasi sosial, atau setidaknya ke program sirkular ekonomi yang memberdayakan masyarakat untuk mengolah sampah sehingga menghasilkan nilai-nilai rupiah yang nantinya, ke depannya, kalau ini dijalankan, masyarakat akan mengelola sampah secara mandiri karena mendapatkan hasil sampingan dari aktivitas pengolahan sampahnya.
4: Kalau menurut saya sih, sebenarnya pengelolaan sampah di Sungai Liat ini sudah ada upaya, nah memang masih belum bisa gitu yang maksimal. Karena kita bisa lihat sendiri nih, di beberapa tempat banyak sampah yang menumpuk. Terus kesadaran masyarakat untuk membuang dan memilah sampah juga menurut saya masih perlu ditingkatkan. Ini memang nggak bisa ya cuma kita bebankan ke pemerintah. Masyarakat itu soalnya punya peran yang besar juga. Pemerintah menyediakan fasilitas dan pengangkutan. Tapi kita sebagai masyarakat juga harus ikut nih menjaga dan mengelola sampah dari lingkungan kita sendiri.
5: Kalau saya lihat penanganan sampah di Sungai Liat ini masih banyak PR ya. Kita lihat saja TPS 3R, rumah pengolahan kompos, itu belasan unit sudah dibangun di Kabupaten Bangka ini malah tidak termanfaatkan dengan baik. Peralatannya sudah hilang kemana-mana. Nah, ini PR-PR ini yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah agar penanganan sampah bisa menjadi baik ke depannya.
0: Ketua TPPKK Kepulauan Bangka Belitung Noni Hidayat Arsani mengajak masyarakat membeli produk UMKM. Dia menyebut UMKM Fondasi Ekonomi Keluarga. Menurut Noni, dengan membeli produk UMKM artinya telah turut serta berperan dalam mendorong kemajuan ekonomi keluarga yang semakin kuat dan sejahtera. TPPKK Bangka Belitung ditegaskan Noni terus berupaya memberi peluang UMKM untuk promosi produknya pada event-event yang dilaksanakan PKK. Sementara pelaku UMKM Kabupaten Bangka Dian Purnama merasakan sendiri dukungan dari TPPKK Bangka Belitung. Kodam 2 Sriwijaya bersama Korem 045 Garuda Jaya menggelar TNI Triathlon Open 2026 di kawasan Pantai Tanjung Pesona. Irwan Oli Rahman melaporkan.
6: Kami Kodam 2 Sriwijaya dan jajaran TNI yang berada di wilayah Kodam 2 Sriwijaya kebagian untuk menyelenggarakan kejurnas.
7: Korem 045 Garuda Jaya menggelar TNI Triathlon Open 2026 di Piala Panglima TNI di Tanjung Pesona tadi pagi. TNI Triathlon Open 2026 yang diikuti ratusan peserta ini digelar dengan 3 kategori, yakni sprint distance, standard distance, dan duathlon. Para peserta dilepas langsung oleh Panglima Kodam 2 Sriwijaya, Korem 045 Garuda Jaya, dan Gubernur Bangka Belitung. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Selain itu, TNI Triathlon Open yang digelar di kawasan pariwisata sekaligus mempromosikan potensi wisata dan olahraga di Bangka Belitung.
6: Ulang tahun TNI ke-81, kami Kodam 2 Sriwijaya dan jajaran TNI yang berada di wilayah Kodam 2 Sriwijaya kebagian untuk menyelenggarakan kejurnas. Alhamdulillah, kegiatannya berlangsung dengan lancar, aman.
7: Mayjen TNI Ujang Darwis berharap kedepannya kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan bersama pemerintah Bangka Belitung membangun ekosistem olahraga dan pariwisata. Sementara itu, juara 1 duathlon sprint distance Serda alias Praji mengatakan turut bangga dapat mengikuti TNI Triathlon Open terlebih dapat meraih juara. Dirinya yang merupakan prajurit setiap hari juga melakukan latihan fisik sebagai modal bertanding.
8: Harapan kami tentunya semoga kedepannya terus diadakan dan terus muncul atlet-atlet berbakat dan mungkin dengan adanya event ini bisa menjaring atlet-atlet mungkin yang punya cita-cita menjadi TNI, mungkin bisa mendaftarkan diri menjadi TNI melalui jalur prestasi.
7: TNI Triathlon 2026 diikuti sebanyak 197 peserta yang terdiri dari anggota TNI, Polri, atlet, komunitas triathlon, dan masyarakat umum. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak HUT TNI Triathlon Open 2026 hadirkan persaingan 3 cabang olahraga. Berikut laporan Ratna Gusari.
9: Semangat dan fokus berlatih, jangan mau menyerah.
10: Semarak memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 di Kabupaten Bangka diisi dengan pelaksanaan TNI Triathlon Open 2026 di kawasan wisata Tanjung Pesona, Sungai Liat. Ajang olahraga ini diikuti ratusan peserta dari dalam maupun luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Para peserta ditantang menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam 3 cabang olahraga, yakni renang, sepeda, dan lari. Panglima Kodam 2 Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis menuturkan, keikutsertaan ratusan peserta dari berbagai daerah menunjukkan antusiasme terhadap penyelenggaraan TNI Triathlon Open 2026.
11: Dan yang paling penting itu untuk meningkatkan solidaritas, kebersamaan, sinergitas di antara kita semua. Kemudian kita selaku jajaran TNI di wilayah Kodam 2 Sriwijaya menyampaikan bahwa kemenangan itu bukanlah yang utama, tapi kemenangan itu harus diraih dengan kehormatan, dengan perjuangan, dan rasa kebanggaan yang tinggi. Nah, ini tercermin dari kegiatan triathlon yang kita selenggarakan pagi hari ini.
10: Kawasan Tanjung Pesona dipilih sebagai lokasi perlombaan sekaligus menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Bangka kepada peserta yang datang dari luar daerah. Melalui kegiatan ini, TNI turut mendorong berkembangnya olahraga triathlon dan duathlon di Bangka Belitung, serta mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat. TNI Triathlon Open 2026 juga menjadi momentum mempererat kebersamaan antara TNI, Polri, atlet, dan masyarakat dalam suasana peringatan HUT ke-81 TNI. Sementara peserta dari Jawa Timur, leader, mengaku senang mengikuti kegiatan triathlon.
12: Pantainya enak dan rute sepedanya sangat menantang sekali, banyak tanjakannya. Ya, jujur senang banget. Saya sudah pernah berlomba sampai ke paling jauh di Bahrain. Ya, negara Bahrain, Asian Youth Games. Di Jeddah, di Arab.
10: Kegiatan triathlon kali ini yang berlangsung di Bangka Belitung sudah kesekian kali diikutinya. Leader juga mengikuti berbagai ajang olahraga tingkat internasional bahkan hingga ke Arab. Dari Sungai Liat, Rana Gusari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik pelaksanaan TNI Triathlon Open 2026 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Korem 045 Garuda Jaya yang telah menginisiasi pelaksanaan TNI Triathlon Open 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun semangat olahraga, disiplin ketangguhan, dan sportivitas.
13: TNI hadir, rakyat sejahtera, dan kita tanpa ABRI, kita tidak ada apa-apanya. Maka ABRI harus dukung penuh untuk memajukan Provinsi Bangka Belitung dan seluruh Indonesia. Selamat HUT TNI ke-81, TNI Prima, TNI Prima, dan TNI Prima untuk menuju kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.
0: Dikatakan Gubernur, triathlon merupakan cabang olahraga yang tidak mudah, di mana para peserta dituntut memiliki daya tahan fisik, kesiapan mental, kedisiplinan, serta kemampuan mengatur strategi. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat juang dan ketangguhan yang selama ini menjadi bagian dari jati diri TNI. Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara berkaitan dengan kegiatan TNI Triathlon Open 2026 yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI di Tanjung Pesona Sungai Liat bersama Ratna Gusari.
10: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, berkaitan dengan kegiatan TNI Triathlon Open 2026 yang berlangsung di Pantai Tanjung Pesona Sungai Liat, kita akan berbincang bersama Panglima Kodam 2 Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis. Baik, Pak Ujang, sejauh ini bagaimana nih Pak untuk kegiatan dari TNI Triathlon 2026 ini?
14: Ya, pagi ini kita melaksanakan kegiatan kejuaraan nasional triathlon dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-81. Kami Kodam 2 Sriwijaya dan jajaran TNI yang berada di wilayah Kodam 2 Sriwijaya kebagian untuk menyelenggarakan kejurnas. Alhamdulillah kegiatannya berlangsung dengan lancar, aman. Ini sebentar lagi hampir selesai.
10: Peserta kita berapa banyak?
14: Banyak. Tadi 197 ya, terbagi dari berbagai kategori. Ya, luar biasa antusiasmenya. Ini memang triathlon ini olahraga yang membutuhkan tantangan, membutuhkan disiplin, ya kan? Dan jiwa juang yang luar biasa nih. Kalau enggak punya mental yang bagus, ini enggak sampai finish ini. Bahkan tadi lihat Kasdam saya memberikan contoh bagi kita yang muda-muda bahwa dengan motivasi yang tinggi mampu menyelesaikan lomba dengan baik.
10: Ya. Pak, ini baru pertama kali diselenggarakan atau sering?
14: Bangka Belitung ini sering ya, makanya kalau saya tahu di sini sering menyelenggarakan baik itu nasional bahkan internasional. Ketika Kodam 2 ditunjuk untuk menyelenggarakan, kami selenggarakan di Bangka Belitung. Selain kita memasarkan olahraga, juga kita mengundang ya wisatawan lokal maupun mancanegara yang bisa datang menikmati Bangka Belitung yang luar biasa indahnya.
10: Oke. Okay. Jadi artinya pesertanya nggak dari sini aja?
14: Nggak dari sini aja.
10: Dari mana aja Pak? Selain
14: yang paling jauh kemarin, seluruh Indonesia. Tadi yang juara itu ada yang dari Kupang, dari juaranya, bahkan dari Aceh, dari Makassar. Mereka atlet-atlet nasional, ya kan? Baru pulang dari SEA Games ada juga. Tadi yang juara satu itu luar biasa.
10: Pak, pesan apa sih Pak yang bisa disampaikan kepada para TNI dengan adanya kegiatan ini yang tentunya bisa memberikan manfaat besar ke depannya?
14: Ya, saya pesan ini kan dari kejuaraan triathlon yang kita selenggarakan itu bahwa untuk meraih sesuatu itu tidak mudah. Ya, butuh disiplin, butuh motivasi, butuh kejuangan. Nah, termasuk juga ini butuhnya kerjasama ya kan, lari-lari, bagaimana kemudian berenang, sepeda ya. Ini memberikan contoh ya kepada anggota TNI yang ada di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ya, supaya jangan menyerah ya, supaya bersatu dengan masyarakatnya.
10: Apakah kegiatan ini nanti akan menjadi agenda tahunan ke depannya?
14: Iya, kita harapkan tiap tahun ini. Nanti kita minta kepada Mabes TNI supaya tahun depan diselenggarakan di sini lagi. Luar biasa, karena di sini punya potensi dan penyelenggaranya sudah sangat siap. Ya.
10: Dengan demikian bincang singkat kita bersama Pangdam 2 Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis dalam kegiatan TNI Triathlon Open 2026 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Sampai jumpa.
0: Pendengar demikian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung ya. Kanal informasi dan inspirasi kita undang untuk pendengar yang mau gabung langsung aja di 0717943011 dan 0811 7179111 di Pro Persada. Kita ngobrol, suka ikan sungai atau ikan darat atau ikan laut, gitulah ya, ikan sungai atau ikan laut gitu ya. Kalau pendengar gimana nih? Halo, Pro Persada.
1: Halo, assalamualaikum, Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Oke, cakep dengan Bu Desumi.
1: Iya, sayangku, apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Desumi, bagaimana kalau Bu Desumi suka ikan sungai atau lebih suka ikan laut ya kalau Bu De ini ya?
1: Aku ikan laut sih.
0: Kenapa Bu De?
1: Ya kenapa ya? Soalnya ikan laut juga banyak aku nggak suka, apalagi ikan sungai ya.
0: Oh ada juga ikan laut yang nggak suka ya?
1: Ada, ikan manyong, ikan sembilang.
0: Oh manyong nggak hobi?
1: Ikan pari, nggak, aku nggak suka. Ikan tamban. Banyak yang nggak lah pokoknya.
0: Tapi kalau yang disuka ikan apa lautnya nih? Tenggiri.
1: Ikan kerisi, ikan seminyak.
0: Wah ada seminyak,
1: ikan
0: mantep.
1: Ikan gembung, seminyak enak, dia pak kuning lebek, masak cabai juga.
0: Masak toco ge mantep.
1: Sabar toco pakai cabai hijau, mantep banget. Digoreng tuh setengah mateng nggak? Ada bahari.
0: Seminyak tuh mantep.
1: Makan cuma satu tapi cuma masak nanti dulu lah.
0: Tapi paling favorit seminyak ya Bu De ya?
1: Seminyak iya. Atau krisi merah itu nak.
0: Kenapa Bu De? Dagingnya tebal atau tulangnya dikit?
1: Dagingnya tebal, sudah tuh tidak banyak tulang. Kita pun tak milih kan. Kalau ikan yang lain kan banyak tulang.
0: Kalau ikan tamban tuh banyak tulang Bu De ya?
1: Banyak tulang, tapi Bang Ari bukannya soal tulang ya. Seperti ikan manyong juga kan gak ada tulang. Tapi kalau aku makan ikan manyong dia dibikin sambal lingkung Bang Ari. Dibohongin lah, bikin sambal lingkung ya.
0: Nama enak
1: nih. Datang 5 menit muntah Bang Ari.
0: Oh ada alergi berarti Bu De ya?
1: Entah, pokoknya mengkual.
0: Mengkual
1: Ayam, kambing, bebek, gak usah kasih keku, aku buang.
0: Gak hobi ya.
1: Perut dan terima Bang Ari.
0: Ikan tuh lah Bu De berarti. Halo. Waduh, terputus Bude. Bude terputus ya. Silakan di belakang dulu kita terima ada Reza Agustian. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Haris.
0: Siang.
2: Begitu buginya.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Kabar luar biasa lah begitu Bang.
0: Kalau Reza gimana? Ya. Lebih senang ikan sungai atau ikan laut?
2: Kalau darat.
0: Ya ikan darat itu kan laut istilahnya, ikan sungai. Ikan apa? Ikan darat ya?
2: Darat sih Bang sebut. Tapi gimana ya? 40-50 lah kalau aku nih.
0: 50 itu ikan laut.
2: Darat sebanyak lah.
0: Ikan apa yang favorit kalau ikan sungai ini?
2: Lele ya.
0: Lele, waduh. Kenapa dengan lele? Apa dari tekstur dagingnya?
2: Gimana Bang?
0: Karena kenapa suka itu? Tekstur dagingnya, rasanya atau apanya?
2: Kalau dagingnya sih sedikit ya. Kalau di pecel lelenya tidak dapat. Waktu baru pertama kali goreng itu bisa lah ya. Kepala dimakan ya.
0: Goreng-garing ya.
2: Itu. Ikan sama lah seperti ikan nila itu. Tapi kebanyakan ikan nila yang banyak dagingnya.
0: Oh ikan nila ya.
2: Favoritnya
0: dimasak apa dong?
2: Sama lah Bang. Cuma dikasih bumbu yang lupa Bang. Diasinkan.
0: Diasin. Iya. Mantap ya berarti ya.
2: Pakai kunyit tuh nah.
0: Wadah boy. Mau lagu apa nih?
2: Lagu dari Adrian Mata Dinata.
0: Judulnya apa tuh?
2: Ku ingin kau tahu alternatif Pera B Bang.
0: Ku ingin kau tahu, oke ada lagu. Salam untuk siapa ini?
2: Budi Sumi tadi yang lewat. Pak Panji ya. Pak Alek. Budi Sumi. Budi Sumi lagi. Bu Kori. Nah, aduh. Ibu rindu dua-duanya. Pak Irwan lah, dua-dua lah. Tak tahu lah yang mana yang ini. Ibu Julia sama siapa namanya itu? Pak Ramadan. Oh, yang ini galak ini. Ibu Ria. Siapa? Pak Amira gitu. Nah, untuk semua lah bang, banyak lupa-lupa lah begitu. Kalau ini gabung. Untuk abangnya terima kasih lah bang.
0: Yo.
2: Begitu. Iya, iya.
0: Terima kasih. Baik, pendengar ada Reza Agustian yang sudah bergabung. Halo. Profesor Dang.
3: 100% Indonesia, ekspor ikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Julia di RW.
0: Julia ya? Julia, apa kabar?
3: Kabarnya baik-baik sayang nih.
0: Baik-baik sayang.
3: Iya, kayak lagunya Wali.
0: Iya. Lagi apa nih?
3: Lagi dusai, kata Bunda Sumi. Lagi sudah habis makan nih.
0: Oh, habis makan ya. Iya, tapi kalau Julia ini favoritnya ikan darat, ikan sungai. Ikan laut atau ikan sungai?
3: Ikan sungai sama ini ya, laut. Dua-duanya sih. Tapi yang favorit ya ikan laut, ikan darat itu sama aja bang. Dua-duanya dimakan.
0: Iya.
3: Karena kan kita kan orang Sumatera, jadi kan keturunan Sumatera kan. Kalau orang Bangka memang kebanyakan mereka itu sukanya ikan laut gitu. Kalau orang Sumatera kan keturunan orang dari Palembang atau Bengkulu itu kan biasanya kan mereka tuh sukanya ya ikan darat, ikan sungai kan gitu. Jadi dua-duanya deh.
0: Dua-duanya ya?
3: Iya, kayaknya enak semua tuh.
0: Oke, pecinta dua alam ya.
3: Iya, pecinta. Pokoknya predator lah Julia deh.
0: Predator,
3: makan semuanya. Asal jangan ulat bulu aja. Kalau ulat bulu bahaya. Nanti ada bulunya tuh gatel gitu. Pokoknya setiap yang berbulu-bulu itu selalu gatel.
0: Ya, iya. Mau lagu apa nih, Jul?
3: Mau lagu ini ya. Sudahkah kau yakin untuk mencintaiku? Ku hanya ingin satu tuh
0: selamanya.
3: Itu pokoknya indah cintaku.
0: Indah cintaku.
3: Niki Tirta, featuring dengan siapa ya yang
0: menyanyi? Nikita Willy.
3: Vanessa Angel.
0: Oh.
3: Nikita Willy beda lagi tuh.
0: Oh iya.
3: Indah cintaku.
0: Salam untuk siapa nih?
3: Salam sapanya untuk Bude sini tadi ya, yang selalu ceria. Selamat siang Bude. Terus untuk Kang Ahmad Irwannya juga, semoga sehat selalu. Untuk Bu Kori bersama Om Aleknya, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Untuk Bang Reza ya, yang ada di Pangkal Pinang. Untuk Yulin ya. Untuk Pak Ramadan, untuk Pak Leman, untuk siapa lagi ya? Untuk Mbak Ria yang ada di Blitung, Bang Jante juga. Terus untuk Pak Irwan Air Kampung. Terus untuk Mas Panji yang ada di Pasir Garam.
0: Pasir Garam. Nah, ya.
3: Banyak garamnya kali ya, pabrik garam. Terus untuk Pak Azadin juga, Pak Ikam, Om Randi Kelana, Yaitu Hamid ya. Terus untuk Pak Romlan bersama istrinya, Bu Rindu, Ibe Ampuy, Bang Niko, Embera, terus siapa lagi ya? Putra Banten, terus Bang Herlanda bersama istrinya, Pak Zulfaizar, Maria, terus untuk semuanya lah tanpa terkecuali, untuk Mama Rati juga ya, untuk Bu Aminah Labu gitu, terus untuk semuanya aja lah tanpa terkecuali dibungkus habis lah. Untuk ini yang spesial untuk Bang Putra Sambas ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Pokoknya untuk Bang Aris juga semoga sehat selalu ya bersama keluarga, menjadi kebanggaan keluarga lah, semoga sukses lah. Oke, terima kasih Bang Dudi, Bang Dudi lagi. Bang Aris ya.
0: Iya.
3: Yang baik hatinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, ada Julia. Belakangnya kita terima Kang Ahmad Irwan. Halo, selamat siang Kang Ahmad Irwan.
4: Selamat siang. Halo. Persada 100% Indonesia.
0: Iya, bagaimana kabarnya Kang Irwan siang hari ini?
4: Kabarnya lagi apa tuh? Lagi menikmati tiduran.
0: Oh, lagi tiduran ya.
4: Ini kan telepon sambil tiduran atau kan di kursi gitu kan. Gitu. Ada ini kan ada saya di ahmatin dulu ini sing radionya dan kalau nggak dimatiin mah suka feedback.
0: Kalau Kang Irwan gimana? Kalau ngomongin ikan, suka ikan laut atau ikan sungai?
4: Saya sebetulnya tergantung ikan laut senang tuh kan. Kecuali kepiting mah gua yang seneng, suka alergi kalau makan kepiting alergi. Atau udang gitu kan. Wah, benar saya makan. Kalau ikan biasa bukan ikan laut, paling sama nila juga ya. Sepat atau kan masa enggak suka. Pagi ikan nila enggak suka. Benar, lele enggak suka.
0: Nila suka.
4: Soalnya kan menurut dokter, menurut kesehatan makan ikan itu gizinya lebih bagus soalnya ya, anyer ya. Tapi kalau yang nggak suka gimana tuh kan
0: tapi aja. Kayaknya lebih anyer ya kalau ikan sungai
4: ya justru itu lebih anyer nggak jauh nggak kuat anyer kecuali kalau di pepes tuh kan di pepes nggak ada anyernya
0: kadang-kadang
4: kan,
0: gitu. Ada rasa kayak lumpur gitu
4: emang gitu ya? Kecuali yang ya benar yang suka mah gitu wah tapi ikan biasa makan ikan nila, ikan jair, ikan sepat, nah itu suka.
0: Apa gara-gara nggak bisa ngolahnya atau gimana gitu kan? Kalau di restoran nah, kan enak aja gitu ya.
4: Ya tapi di restoran juga enggak sama. Okay. Beli aja yang suka itu aja.
0: Iya. Dimasak apa?
4: Kalau ikan laut, hampir cuma suka kecuali kalau kepiting atau ima suka alergi enggak aja.
0: Apa itu?
4: Benar ikan laut.
0: Paling disuka dimasak apa? Dimasak apa biasanya nih?
4: Biasa ya pakai bumbu aja gitu.
0: Oh, masak
4: aja.
0: Bumbu aja ya.
4: Pakai bumbu biasa pakai ini bukan hanya digoreng, kurang pas kan.
0: Kirain makan mentah gitu.
4: Enggak ya. Oh, makan mentah. kan maksudnya diciptakan air dari tanah dan air dari api dan tanah kan gitu. Api kan kita ada makanan seperti macam nasi kan dipasak pakai api jadi terbuatnya dari sana di gitu. Ada yang makan makanan kayak yang tempat pakai tanah kan seperti
0: kayak di Jepang kan sushi
4: ya, iya. Ada juga makanan itu lalap laban kan ada yang langsung dimakan mentah ada yang juga dipakai dimasak pakai air, direbus. Iya. Kalau kangkung kan nggak mungkin dimakan mentah, pasti direbus dulu.
0: Benar banget.
4: Berarti makanya tidak salah kalau manusia itu diciptakan dari api dan tanah karena yang dimakan itu hasil bumi kan,
0: Bang Haris. Hasil bumi itu. Dan laut.
4: Ya iya.
0: Milik.
4: Hasil bumi yang dimakan terus dibakar dengan api, jadi terbuat api dan tanah.
0: Okay. Mau lagu apa nih Kang?
4: Lagunya. Kemana ya lagunya pengen yang ceria-ceria itu lagu-lagu udahlah 11 Januari aja deh itu Irfan Maulana
0: bertemu gitu ya.
4: Ya itu 11 Januari karena sebentar lagi akan 3 bulan lagi masih lama Januari makan
0: katanya. Salam untuk siapa nih salamnya nih?
4: Barusan buat Mbak Yulia ya. Mbak Yulia karena ke suara sekarang akhirnya dengar katanya agak nada galau gitu. Agak dikit kesal itu ada apa semoga ya segera cepat terselesaikan segala permasalahan kan itu yeah. Juga buat Ibu Kori buat Budek Sumi kalau Budek Sumi belum pernah kedengaran galau atau guna atau marah ih tenangnya semangat ya Budek Sumi makan itu aja buat saya Mbak Ria ada nenek galau, udah lama nggak ada nih. Atau kemudian aja juga buat Bang Irwan, ada Pak Ramadan, ada Pak Leman, ada juga Pak Rambeklana, itu kan. Saya pengen sih nomornya Pak Rambeklana, ada juga buat Bang Jul Faizar, ada juga buat Bang Romlan, Bang Jante, Pak Ajadin, ada juga Pak Salasito, itu kan. Kemudian juga buat siapa lagi? Putra Banten dan Putra Sambas, terus Pak Tajudin di Minahasa, Bang Reja juga tak lupa lah buat Bang Jais tuh ya, yang kemarin itu, atau Ian dan para atau semua yang biasa ikut mendengarkan di RSU ngeliat berbagai acara. Cuman begini Bang Aris, kalau di opini publik ya atau di Mutiara Baki belum terdengar suara-suara perempuannya, laki-laki semua. Benar itu kan, iya. Ingin dengar itu kan, di acara di opini publik atau Mutiara Pagi bersuara itu lebih bagus juga. Semua laki-laki itu kan semua ya, bahkan yang biasa tidak ikut berbuat acara ini orang publik sering tampil kan aja ya.
0: Benar.
4: Itu okay. Bang Haris ya, makasih. Yuk,
0: makasih.
4: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, buat teman-teman yang nelpon melalui telepon WhatsApp, kalau nyambung, walaupun nyambung nggak kita angkat itu karena masih digunakan ya, karena Kak Ahmad Irwan tuh menggunakan telepon WhatsApp ya. Jadi tetap kita terima. Nah, ini dari yang gabung baru kita terima lagi. Bisanya satu-satu ya pendengarnya. Kita terima. Halo. Selamat siang Bunda Kori. Ya, terputus ya. Ih, silakan di belakang kembali kita terima. Halo. Ya, ini ada yang nelpon WhatsApp-nya tapi gagal terus ya. Silakan dicoba kembali ya untuk pendengar yang mau gabung lagi. Kita terima. Halo, selamat siang.
5: Halo. Iya. Selamat siang, Bang.
0: Bung Rambeklana.
5: Iya, Bang Rambeklana.
0: Mantap. Apa kabar Bung Rambe?
5: Alhamdulillah sehat, cuman dadanya agak sesak sedikit nih.
0: Kenapa, Bang?
5: Karena mungkin ada ispa atau gimana gitu.
0: Oh, asap-asap ya.
5: Tapi mudah-mudahan masih mau makan ini.
0: Iya. Ini agak-agak sesak ngomongnya kayaknya.
5: Iya.
0: Iya, kita doakan semoga cepat.
5: Apa tadi, Bang? Apanya, Bang?
0: Kita ngobrol tentang suka ikan sungai atau ikan laut.
5: Oh, ikan sungai ya. Ikan darat sih semua orang. kalau ikan sungai dan ikan laut, kalau saya lebih dominan ke ikan sungai, Bang, air tawar.
0: Oh, kenapa, Bang? Rasanya atau apanya?
5: Dari rasanya seperti ikan mayong.
0: Mayong ya. Oke, oke.
5: Amisnya tuh.
0: Gimana?
5: Amis.
0: Tapi biasanya diolah apa nih kalau Abang yang paling favorit?
5: Iya, Bang.
0: Favoritnya diolah apa biasanya?

0: Tahu-tahu.
1: Wah, di sambal terong asam itu kalau di sana itu ciri khas itu, Bang. Itu kalau mertua kita lewat belakang kita nggak tahu. Sampai netes air dari hidung.
0: Iya. Jadi kalau mertua lewat tuh nggak tahu ya.
1: Nggak tahu kalau dari belakang.
0: Jadi kalau mertua lewat nggak tahu jadi ya.
1: Cuma yang jelasnya gini, Bang. Kalau perempuan lebih suka pada sotong.
0: Kenapa
1: Nah,
0: tuh?
1: kalau kita lebih suka pada ikan yang macam-macam ikan. Nyambung apa enggak ini? Nyambung kan?
0: Iya,
1: Nyambung
0: iya,
1: kan?
0: iya. Nyambung, nyambung, nyambung.
1: Yang jelasnya gini, Bang. Kalau tandanya orang nggak suka konsumsi ikan, ceritanya sendiri, apa namanya,
0: Iya.
1: itu tanda nggak suka mati ikan. Nah,
0: Iya.
1: kalau orang yang suka apa sungit,
0: Iya.
1: nah itu suka
0: Iya.
1: mati ikan, bukan aja tanda itu.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kalau 7 kali 7 berapa? Berapa ya? Ah, itu tanda nggak suka dong. Ya. Ya
0: Oke.
1: mudah-mudahan orang Indonesia suka
0: Suka
1: ya.
0: semua ya.
1: Ya,
0: Baik. Mau
1: itu aja,
0: lagu
1: Bang.
0: apa nih, Bang?
1: Lagunya Pupus.
0: Wis keren kali. Salam untuk siapa nih?
1: Mungkin Bang Bang Haris tadi terlihat kan. Jadi selalu selalu nyambung dia.
0: Iya.
1: Oke,
0: Pupus.
1: ini agak ngabsen dulu bisa, Bang?
0: Boleh dong, boleh dong.
1: Iya, buat Bang Zulfaizar, Bang Mail, Bang Aziadit, Sumi. Udah Sumi tadi terputus atau diputuskan?
0: Terputus sih dong. Habis pulsa
1: Udah
0: tadi.
1: Sumi bukan ya, bukan Bang Irwan ya, bukan Bang apa? Diputuskan ya, terputus. Ya ada
0: Terputus.
1: yang lebih sakit daripada kalau diputuskan. Nah, itu.
0: Wah.
1: Tapi sebenarnya nggak diputuskan, terputus ya, Bang ya.
0: Enggak dong.
1: Nah.
0: Habis
1: Buat
0: pulsa
1: Bang
0: kayaknya.
1: Embera, mudah-mudahan sehat selalu. Putra Banten, Bang Ahmad Irwa. Bang Irwan dengar suaranya aja kita gitu. Cuman itu rumah barunya udah di ya atau belum? Iya, Bang Irwan Kuadrat juga berwibawa ya.
0: Ya.
1: Buat Mbak Rindu, Mbak Maria, Mbak Lia, Mbak Cetia, cuman yang semuanya dipanggil abang, Pak. Bangnya tepat sama saya, om dia. Ada apa ini? Kan gitu. Apa saya terlalu tua? Buat Mbak Tri mana suaranya?
0: Mbak
1: Kangen
0: Tri.
1: nih. Bang Alex, Bang Ustam, Bang Nico, ada sedikit lagi Bang.
0: Ya.
1: Biarlah sekali-kali orang panas nggak. Buat Bang Ramlan, Pak Herwan, Pak Ikam ya, Bang Puji,
0: Bang Puji,
1: Toyota, ini selalu selalu salam sama Ramlan. Bang Jais, Bang Rahim, Bang Ramadan, buat semuanya ya Bang, Putra Sambasnya juga. Itu buat semua-semuanya, semoga kita kompak selalu di udara,
0: amin, amin,
1: walaupun ada
0: amin.
1: kadang saling senggol banyak.
0: Amin. Yo, oke.
1: Nah, itu aja Bang,
0: makasih
1: mudah-mudahan.
0: nih.
1: Buat Bang Harisnya, penyiar idola saya ini. Sehat, sukses selalu di udara.
0: Amin,
1: itu aja ya
0: amin.
1: Bang.
0: Mantap, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rambe Kelana. Baik mendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita puterin lagu-lagunya untuk Anda di malam, malam lagi ya, di siang hari ini. Silakan ya nanti gabung lagi di Pro Persadanya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, kita lanjut lagi untuk mendengar di Propersada. Siang hari ini kita lanjutkan ya telepon dan juga telepon WhatsApp ya untuk pendengar. Kita terima, halo Bunda Kori, selamat siang Bun.
1: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Ari.
0: Waalaikumsalam, apa kabar ya Bun?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang. Dirimu gimana?
0: Alhamdulillah sehat nih, udah lihat keluar belum Bun?
1: Keluar mana?
0: Keluar rumah, kabut asap gitu ya.
1: Iya banyak ya,
0: iya.
1: Mudah-mudahan hujan ya, kabut asap atau apa-apa mendung gitu ya.
0: Kabut asap Bun.
1: Ya kayaknya kiriman dari Kalimantan kali ya.
0: Iya soalnya iya, di Belitung juga kabut asap ya. Jangan lupa pakai masker ya untuk pendengar kita yang sana perjalanan, baik dimanapun iya berada ya.
1: Kalau iya biasa kalau saya pakai masker nutupin wajah yang jelek ini.
0: Kalau Bunda
1: mau nelpon dari tadi nggak masuk-masuk, aduh iya, susah banget.
0: Soalnya telepon WhatsAppnya cuma bisa nerima satu, walaupun tadi satu ada yang bisa nelpon masuk bedering ya. Tapi tadi ada Pak ada Bung Rambi Kelana masih standby bertelpon.
1: Iya ini ya apa tertutup sama yang lain-lain gitu ya. Iya
0: benar banget karena alatnya cuma bisa nerima satu gitu. Kalau Bunda gimana?
1: Nanti banyak-banyak nerimanya ya, bikin banyak-banyak ininya, hatinya bikin banyak-banyak. Terima terus jadinya.
0: Kalau Bunda gimana Bun? Ikan sungai ya atau ikan laut biasanya paling senang ya nih?
1: Ikan laut lah, karena Bunda nih gak pernah makan ikan darat.
0: Oh Aris, memang gak suka ya Bun ya? Atau kenapa?
1: Enggak, anyir, rasaan anyir gitu ya.
0: Iya.
1: Padahal enggak, kan sama aja. Tapi sudah biasa gak makan jadi gak pernah makan. Makan ikan laut aja.
0: Tapi kalau favorit ikan laut apa ya biasanya? Kalau Bu Desu biasa kan seminyak katanya kalau Bu Desu.
1: Kalau seminyak itu yang bisa dilempah kuning atau dilempah apa asam pentis gitu ya.
0: Iya, benar-benar kayaknya tuh.
1: Enak kalau asam pentis, enak Aris ya.
0: Tapi kalau Bunda biasanya favoritnya apa? Masak apa biasanya nih?
1: Lempah kuning tapi ikannya ikan tenggiri yang enak.
0: Mantap.
1: Lembut, mahal, walaupun mahal beli sedikit. Kenyang. Kepalanya itu yang enak.
0: Kenyang ya, dagingnya tebel ya.
1: Nah, dagingnya tebel, lembut gitu kayak daging ayam ya.
0: Tulangnya dikit ya.
1: Tulangnya dikit.
0: Ya, besar-besar kan gampang apa. Iya, benar-benar.
1: Suka juga ikan kerisi gitu kan.
0: Kerisi ya.
1: Ikan bilis juga suka dibikin godo-godo pakai cuka. Waduh, mantap.
0: Hari
1: panasnya mantap.
0: Mantap jiwa nih. Mau lagu apa nih, Bun?
1: Lagunya Matahari Itu ya. Dari Agnes.
0: Matahari. Salamnya untuk siapa nih, Bun?
1: Salamnya buat Bang Alek ya, juga buat Bude Sumi. Buat siapa lagi, Reza ya, buat Julia sama Putra Sambasnya, juga buat siapa lagi ya, buat Pak Ramadan ya, buat Embera, Mas Manji, Pak Azaldin, Zul Paizar ya, Pak Irwan, Pak Ahmad Irwan, buat Ria dan Jante di Belitung, buat semua tanpa terkecuali ya Reza lagi. Buat Bung Jota juga ya, semoga cepat sembuh Bung Jota. Nah, buat Bang Arisnya juga semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin Bung.
1: Terus semoga parit padang kita selalu menyala abangku.
0: Menyala.
1: Walaupun air susah sekarang. Gak apa-apa, banyak yang jual air sekarang ya.
0: Harganya
1: saya juga beli di daerah Parit Padang itu, kadang-kadang beli gitu. Orang Parit Padang yang jual ya.
0: Iya.
1: Itu aja Aris ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Kori kita di siang hari ini. Belakangnya Bunda Kori, kita lanjut 0717943001 dan 0811717911. Halo Propersada. Halo Propersada.
2: Halo Propersada. Halo Propersada.
0: Halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum Proposada.
0: Waalaikumsalam Bang Jante, yang di telepon WhatsApp standby ya, yang udah gabung kita terima yang Bang Jante.
3: Iya. Sudah berbekerja gue nih ketemu. Iya,
0: karena Bang Jante yang telepon WhatsApp standby dulu nih. Kalau Bang Jante, gimana kabut asap juga katanya Belitung Bang? Belitung
3: ini lah ada dari kemarin sore ya Bu Haris.
0: Oh kemarin sore ya?
3: Sampai sekarang ini kabut asap juga.
0: Nah ini Sungai Liat baru nih, baru ada kabut asap.
3: Sangat menyengat baunya Bu Haris.
0: Iya, kayak bau apa gitu ya.
3: Enggak tahu lah dibuka-buka apa nih. Adanya info aja tadi di Bitung Barat, di pusat daerah Perepat, dia bilang kan.
0: Iya.
3: Ada juga kebakaran itu.
0: Baik.
3: Tapi inilah yang tapi dia manggar, aku telepon tadi sama penyiar yang sisnya, aku telepon sama dia kan tadi. Dia pun enggak siaran kan. Dia di rumah, telepon sama dia bilang manggar enggak ada kabar begini, dia bilang.
0: Enggak ada. Iya. Tapi kalau sekarang masih kabutnya?
3: Masih.
0: Wah, luar biasa juga ya. Mudah-mudahan cepat hilang dengan hujan nanti.
3: Mudah-mudahan lah.
0: Kalau Bang Jante, ikan sungai atau ikan laut favorit nih?
3: Kalau ikan air sungai itu macam ikan apa? Ikan obor tahu gini, ikan baung.
0: Oh, baung ya. Nah,
3: kena buat kan?
0: Tahu.
3: Yang besarnya di air kan sungai itu ikan tapa kan?
0: Tapa mantap.
3: Aku sering dulu buat dapat aku pakai pancing itu.
0: Jale, pancing.
3: Sampai belasan kilo satu ekor.
0: Bang. Berapa kilo?
3: Belasan kilo sampai 15 kilo
0: satu ekor. Besarnya.
3: Itu mantap nar kok yang besar-besar buat.
0: Di masak apa biasa?
3: Hah?
0: Masak apa favorit biasa tapah
3: ikan? Bisa aja digoreng kan. Baru dimasak lagi kayak bumbu gitu.
0: Iya.
3: Kadang-kadang di kalau banget sudah ngerti gangan kan. Yang kuning kan?
0: Iya benar.
3: Agak beras dikit kan. Kalau air laut ikan aku tuh gimana ya? Ikan krisi, ikan yang gimana ya? Yang merah-merahan, fisik dia kan. Macam yang diomongin tadi siapa tadi yang gabung ke Indonesian ini Bukhari ya. Ikan tenggiri ya dia bilang kan.
0: Tenggiri ya.
3: Nah, memang laku tenggiri aku suka banget ya sama ikan itu.
0: Iya.
3: Kalau yang lain agak kurang lah gitu.
0: Baik. Jadi kalau Bung Jante ikan tapah dan tenggiri ya. Mantap. Jangan lupa pakai masker Bung Jante.
3: Iyalah.
0: Ya, supaya tidak sesak.
3: Aku pun agak ganggu napas juga, Bu Haris.
0: Iya, ispa ya.
3: Jadi ada gagal jantung juga, pernah operasi belum enggak yang sembuh juga, Bu Haris. Aku sarap terjepit juga pemakan, Bu Haris.
0: Iya.
3: Tolong, vitasnya teruslah kan, cuma tidak akan berat gitu. Jadi kalau aku tuh kontrolnya 1 bulan sekali kan. Bulan 10 ini tanggal 7, bulan 10 yang akan datang kan, kontrol kan.
0: Iya.
3: Ke manggar kan?
0: Iya, jadi
3: bulan 9 ini udah tanggal 7 belakang kemarin kan?
0: Oke, baik.
3: Susah Bu Haris kalau ngongkos barang jadi kalau ngongkos barang agak mudah dikit kalau ada uang.
0: Betul lah. Iya.
3: Benar loh.
0: Iya benar. Nah lagu apa nih, Bung Jante?
3: Ada aja orang udah request lagu. Ada gajah di balik batu.
0: Wah belum ada gajah. Salam tuh siapa itulah. Nih?
3: Salam saya terutama saya yang gabung tadi Bode Kori. Saya selalu Bode Kori.
0: Amin.
3: Dan serta suami juga. Saya selalu juga. Untuk Bede Sumi juga. Dan juga Pak Romlan juga. Untuk Bung Zulfaizar juga. Untuk Mbak Ria juga. Maria juga. Bu apa Mbak Julia juga, saya selalu Mbak Julia. Semangat
0: ya.
3: Nah, Mbak Widya juga, Pak Ramadan, Bang Leiman, Kang Irwan Air Kantung, Kang Irwan Bandung juga. Dan juga untuk Tuk Hamid, Tuk Azad, Pak Azadin juga. Untuk Pak Sabis, Romlan, apa Rambe tadi kan, Salmin Reza, Yota, Pak Udo juga, Puji, Pak Berahim. Untuk Ria juga yang tujuan dan juga Montopan, juga selalu Montopan. Untuk semua-semua lah, Untuk Bang Aris, selamat siang Bang Aris. Sehat selalu keluarga Bang Aris.
0: Sehat selalu Bung Jante. Sehat selalu ya.
3: Terima kasih Bang Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jante di belakangnya di WhatsApp yang sudah nunggu. Dengan siapa di mana ini?
4: Halo, 100% Indonesia, Proper Sada.
0: Bang Ramadan.
4: Iya, Bang Haris ganteng, apa kabar
0: sehat,
4: Bang Haris?
0: Sehat-sehat Bang Ramadan.
4: Sehat-sehat, alhamdulillah. Semoga Bang Haris pun sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin, amin, ya. Amin, amin, amin, amin. Bang Ramadan, kalau ngomongin ikan, ikan sungai atau ikan laut Bang? Kalau di sana?
4: Ikan kakap merah, ikan ekor kuning, kuting giri, ikan bawel, ikan bawel, ikan cakalang, ikan curi,
0: kalau
4: ikan geropak.
0: Kalau daerah
4: ikan
0: timur?
4: Ikan sarden.
0: Kalau daerah timur nggak diragukan lagi ikan-ikannya.
4: Oh, kaya ikan yang sehat-sehat segar.
0: Cakalang, ya. Cakalang bakar,
4: cakalang asap. Bakar, cakalang asap. Kuah, cakalang asap, kayak macam-macam. Cakalang Manado, ya.
0: Tapi saya gitu. Paling favorit cakalang asap pernah dikasih.
4: Ah, ya.
0: Pernah dikasih.
4: Ya, betul, enak.
0: Dikasih.
4: Ah, ya, memang enak. Apalagi pakai. Sambal cuka itu apa?
0: Dabu-dabu.
4: Ya?
0: Benar.
4: Ah, mantap.
0: Bisa tiga piring itu makan.
4: Ah, sambal terasi kah ya?
0: Iya.
4: Hebat. Enak itu.
0: Kenapa ya? Kok bisa enak gitu ya? Padahal cuma ditumis kasih pakai dabu-dabu gitu kan.
4: Waduh. Yang penting bakarnya. Ini yang menentukan memang sambalnya juga, tapi yang penting bakarnya jangan pakai kompor, pakai kayu bakar, kayu-kayu itu, manggi-manggi itu loh, bagus.
0: Itu berapa jam di asap itu bisa enak gitu Bang?
4: Ya, biasanya. Ya tergantung ini, bolak-balik paling sekitar 1 jam paling lambat sudah masak gitu.
0: Dan ya. Itu awet ya kalau udah di asap gitu ya?
4: Awet ya, betul. Biasa dibikin setelah itu,
0: oleh-oleh.
4: Bisa dibuat pakai itu ya, pakai apa namanya, ikan di apa, pakai masak, pakai... kelapa itu apa?
0: Santan, bukan.
4: Santan kelapa juga enak itu, atau dimasak pedas ya, boleh. Pokoknya kalau sudah dibakar bisa bikin apa saja itu enak.
0: Iya, harganya lumayan tuh per kilo Bang ya.
4: Hitungannya. Iya, anggap ya kalau di sini sih tidak terlalu mahal karena banyak ikan kan.
0: Berapa di sana? Cakalang.
4: Ya, paling yang besar-besar itu paling ya 40, 30, 50 gitu udah dapat. Yang besar itu.
0: Tuna juga banyak di sana Bang ya.
4: Kalau mahal itu ya ikan tuna juga lumayan, kalau yang besar-besar bisa lebih dari 100.000. 75 ada juga, pokoknya tergantung besarnya Bang Haris. Tapi kalau ikan kakap merah emang agak sedikit mahal, di atas 150 ke atas. Soalnya dia kan besar kan. Iya, gitu.
0: Wah, mantap. Mau lagu apa nih Bang Ramadan?
4: Cinta Suci dari Stinky.
0: Stinky.
4: Yang hidup ini takkan indah tanpa kau ada di hati. Ceria ini takkan ada tanpa kau ada di sisi. Nah, itu ya lagunya.
0: Salam untuk siapa nih?
4: Salam tadi barusan Bang Jante ya. Iya.
0: Iya Bang Jante.
4: Benar ya, Bang Jante, Bang Yota, terus yang rindu, Ampuy, Ibe, Bukori, Bang Alex ya, Bang Reza, Bang Johan Arif ya, pakai kata Kamura udah lama nggak kedengaran ya, Bang Ahmad Irwan, Bang Irwan, terus Uda Sultan ya, Uda Sumi, Ratu Juliana, Van Basten ya, terus Julia Van Basten, Maria, ada Lydia juga, ada Ria di Tanjung Pandan ya. Yulin juga udah agak lama dia nggak masuk ya. Terus Embera, ada Mbah Triyono, semoga beliau sehat ya. Bang Panji juga, Bang Jul, sama Bang Leman, Bang Putra Sambas ya. Bang Jais, Bang Yasuhamid, terus Bang Yutau tadi sudah ya, Rambe Kelana sama Putra Bantennya, Pak Odo juga, Pak Puji ya, Pak Ayu di Maluku, semua aja Bang Haris ya, sehat-sehat walafiat semuanya.
0: Amin.
4: Amin. Pak Ibrahim juga Bang Haris ya.
0: Ibrahim 86. Mm-hmm.
4: Ya, semua ya Bang.
0: Makasih sama, nih Bang Ramadan.
4: Sama semua operator jurnalisnya dari Sungai Liat ya.
0: Siap.
4: Oke. Begitu Bang Haris ya.
0: Siap, makasih nih Bang.
4: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan ikan Bang Haris. Ikan iya, yang enak-enak.
0: Benar-benar.
4: Makasih.
0: Yo, terima kasih. Ada Bang Ramadan. Dan ini ada Pak Ahmad Irwan, katanya mau minta nomornya Bung Rambe Kelana. Boleh dikasih nggak tuh kalau nomornya gitu ya. Di belakang ada Pak Yota Bangka Barat. Selamat siang Pak Yota.
5: Selamat siang Bang Haris.
0: Si sehat Pak Yota.
5: Hah?
0: Sehat kok?
5: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah luar biasa Pak Yota. Nah kalau Pak Yota ngomongin ikan, ikan sungai atau ikan darat, ikan laut favorit biasanya lebih seneng ini?
5: Kalau dibandingkan favoritnya di ikan darat.
0: Wih
5: mantap. Ikan darat nih. Mm-hmm. Kalau ikan laut nih favoritnya dari semua siput tuh pari.
0: Mm-hmm.
5: Nah, ikan pari ya. Kalau ikan laut lah.
0: Hmm.
5: Kalau ikan sungai ini kakap tuh, ikan kakap.
0: Kakap nah, ya.
5: Ikan darat kakap yang juga jenis yang dipasang surut Bang Haris.
0: Iya iya iya iya.
5: Oh. Nah, kalau okay. ikan darat ini ikan kiong tuh. Ikan darat putih dia kan isi ya.
0: Oke okay, oke. Okay.
5: Apalagi dicampur daun apa kata kami
0: daun ubi
5: apa kuning atau daun mekalai ya. Daun mekalai maksud daun ubi maksud pucuk ubi campur
0: iya
5: masam dia daunnya kan
0: Oke. Jadi itu ya favoritnya, masaknya juga mantap ya Bang ya.
5: Lah pokoklah hilang lah anyir itu istilah itu.
0: Baik mau lagu apa nih Pak Yota?
5: Dari anu nih, dari apa nih, siapa dulu tuh, yang judul untuk apa tuh?
0: Maudi. Salam untuk siapa?
5: Salam, buat yang masuk tadi, Pak Ramadan, Bung Leman, Pak Ahmad Irwan, Bang Irwan, Julia, Budi Sumi, Panji, Juan Arif, Bang Rambe Kelana, Bang Zulpaizar, Pak Alek, Budi Kori, Bang Jante tadi, Ria, Maria, buat semua-semua lah. Selamat siang aja lah. Terima kasih Bang Haris.
0: Makasih Pak Yota. Lagabung.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Dika, lagi ngapain tuh?
1: Pagi sis, ini lagi bantu ibu-ibu UMKM di kampung. Bantuin promosi online. Lumayan, biar dagangan mereka makin laris.
0: Wah, keren. Ternyata bantu ngentasin kemiskinan tuh bisa dari hal kecil ya.
1: Iya dong, gak harus nunggu jadi pejabat dulu. Belanja di warung tetangga, ngajarin anak-anak belajar, atau ikut gotong royong, itu semua bentuk kontribusi.
0: Iya ya, kadang kita lupa kalau perubahan besar dimulai dari langkah kecil.
1: Betul sis, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan. Satu aksi kecil dari Anda berarti besar bagi sesama.

Halo Sobat Tanggap, dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar di Bangka Belitung sore kali ini, saya Noraisa menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mungkin untuk Anda nih yang lagi dari Pangkal Pinang ke Sungai Liat, atau mungkin sebaliknya ya, atau mungkin lagi sedang berada di Kabupaten Bangka dan ternyata mengalami kabut asap yang lumayan cukup tidak nyaman ya untuk pernafasan kita dari pukul 2 tadi. Nah, kali ini kita akan hadirkan informasinya bersama perkirawan kami, yaitu bersama Kak Anissa Nindi nih, terkait dengan kabut asap ini. Kiriman kah ya, atau mungkin dari mana nih? Mungkin silakan langsung saja informasinya Kak Nindi.
1: Baik, terima kasih Mbak Ica. Jadi hari ini terpantau dari pagi hari tadi ya Mbak ya, terutama di sekitaran wilayah bandara itu memang sudah mulai terdapat kabut asap. Dan setelah kami pantau, kami lihat dari pantauan citra satelit, memang terdapat titik-titik panas yang confidence atau nilai kepercayaannya cukup tinggi di wilayah Kalimantan, dan terlihat juga bahwa terdapat sebaran asap di wilayah tersebut. Dan jika dilihat juga dan terlihat juga bahwa di dari anginnya sendiri memang cenderung dari arah timur laut hingga timur, sehingga di wilayah Babel itu terkena kirimannya Mbak, dari Kalimantan itu, terutama di wilayah Kalimantan Barat sama Kalimantan Tengah seperti itu. Dan sampai saat ini di wilayah bandara sendiri yang kita pantau masih terdapat kabut asapnya seperti itu.
0: Iya, Kak, ini kan kabut asap juga sebagian ini dari kiriman gitu ya Kak. Nah, apakah kalau ini melihat dari satelit sendiri nih, akan berapa lama nih Kak kalau melihat? Tadi kan dari pagi memang sudah ada ya, namun memang puncak tertinggi menurut saya ini pukul 14 ya, atau jam 2 siang gitu. Nah, ini kira-kira perkiraan hingga pukul berapa nih Kak?
1: Sebenarnya untuk kabut asap ini cukup sulit ya Kak diprediksi berapa lamanya. Semua itu tergantung sama dinamika atmosfernya sendiri, dan terutama dari anginnya sih Kak. Di wilayah bandara sendiri yang kita pantau, anginnya itu berkisar antara 6 sampai 10 knot. Which is itu belum terlalu kencang untuk bisa mengaburkan kabut asap tersebut seperti itu. Jadi sebenarnya prediksinya ini dari kami sendiri sepertinya akan bertahan cukup lama, mungkin bisa sampai malam hari seperti itu.
0: Tapi untuk penerbangan ini masih normal ya Kak ya? Masih dalam artian penerbangan ini masih berlanjut ya?
1: Untuk saat ini kami belum mendapat laporan terkait divert atau delay ya Mbak, dari Airnav atau Angkasa Pura sendiri. Sana memang di periode ini belum apa namanya belum ada jadwal flight. Setahu saya setahu kami flightnya itu mulai padat lagi di sekitaran jam 3 atau 4 sore kalau nggak salah. Okay. Jadi mungkin di jam-jam itu kami baru dapat info.
0: Informasinya ya Kak ya. Oke, mungkin ada himbauan untuk masyarakat nih Kak, yang walaupun mungkin kita berharapnya secepat mungkin ya bergeser nih anginnya gitu ya Kak ya. Walaupun mungkin prediksi kurang lebih hingga malam, mungkin ada informasi ataupun himbauan untuk masyarakat dengan terkait dengan kabut asap ini. Silakan Kak.
1: Baik, untuk himbauannya tersendiri, mungkin masyarakat bisa mengurangi aktivitas di luar ruangan ya Mbak ya, karena kondisi asap yang sekarang terjadi, dan bisa untuk dan dihimbau untuk menggunakan masker juga saat keluar ruangan seperti itu.
0: Iya, baik. Dan tentu juga informasi lebih lanjut juga nanti kita bisa pantau terus di media sosial BMKG ya Kak ya.
1: Iya betul
0: Mbak. Oke, terima kasih Mbak Anissa ya, sudah berbagi informasi ini bersama kami ya, dan edukasi juga untuk masyarakat tentunya juga terkait dengan kabut asap yang terjadi nih di siang hari ini yang lumayan cukup pekat ya, dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas kembali Kak Anissa, salam sehat selalu.
1: Iya, terima kasih Mbak.
0: Baik pendengar, tadi informasinya bersama Kak Anissa ya, selaku perkirawan dari BMKG Kota Pangkal Pinang ya, yang ternyata juga memang sebarannya ini sudah ada dari pagi, cuman memang paling puncak tertinggi adalah di pukul 14 ya untuk sebarannya. Dan tentunya juga pendengar, memang di mana sebaran asap ini ya di wilayah dari asapnya ini dari wilayah Kepulauan Bangka, dari Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah mengarah ke arah barat laut. Jadi arah angin ini bertiup dari timur tenggara ke barat laut utara. Dan bahkan juga memang titik paling tertinggi ini tadi di pukul 14 mungkin terasa sekali untuk pendengar ya, di mana agak pekat banget asapnya ya. Dan ternyata di wilayah Pulau Belitung pun terdapat beberapa titik panas dengan tingkat kepercayaannya sedang ataupun medium di wilayah Belitung Timur. Tetap berhati-hati ya di luar ruangan pendengar, semakin pekat tentunya juga ada baiknya menggunakan masker ya. Tetap dipantau terus informasi resmi BMKG pendengar ya untuk perkembangan kondisi cuaca dan kualitas udara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

musim kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Ya, pendengar, di mana juga kita tetap harus berhati-hati ya kalau keluar rumah, dan kalau bisa kurangi aktivitas di luar rumah dulu ya. Karena memang ada beberapa titik panas yang terjadi, dan tentunya juga kita masih mendapatkan kiriman kabut asap ya. Kali ini informasinya, pendengar, kita ke Belitung, di mana juga jarak pandang di Belitung juga ini berkurang. Jadi ini harus berhati-hati, pendengar ya, terutama untuk Anda yang memang pengendara di Belitung. Dan berdasarkan pantauan di Jalan Jenderal Sudirman Lesung Batang, Belitung ini terlihat langit diselimuti kabut, dan di mana kondisi kabut asapnya terlihat dari pagi hari, pendengar. Bahkan BMKG kelas 2 HAS Hanajudin Belitung juga mengkonfirmasi, mengatakan terdapat beberapa sebaran asap dari wilayah Kalimantan bersumber dari titik panas, pendengar. Bahkan masyarakat juga dihimbau menggunakan masker jika bepergian keluar rumah untuk menghindari dampak kesehatan dari kabut asap.

Ya, selanjutnya informasinya pendengar masih kami kutip dari rri.co.id. Kali ini juga di mana informasinya Perdana Menteri Nepal Balendra menyerukan keadilan iklim dalam pidatonya di sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Selain itu bahkan dia pun menyinggung bencana dahsyat pada Agustus lalu yang berupa banjir bandang menyerupai tsunami yang dipicu runtuhnya gletser di wilayah dataran tinggi. Bahkan perubahan iklim juga menyebabkan pencairan lapisan tanah beku permanen dan akhirnya membuat lereng pegunungan semakin tidak stabil. Selain itu juga pendengar Nepal juga mengatakan bahwa terhadap emisi gas rumah kaca global ini juga di mana mengurangi 0,1% bencana pada 26 Agustus menewaskan lebih dari 1.400 orang. Sementara ribuan lainnya masih dinyatakan hilang menurut otoritas Nepal pendengar.

0: Aduh, dari tadi berdiriin terus di HP. Nomor nelpon gak dikenal lagi. Halo?
1: Iya.
0: Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
2: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
3: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
4: Bijak berutang. Lindungi data pribadi dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, api bisa muncul kapan saja di rumah. Dari kompor yang lupa dimatikan, minyak goreng yang terlalu panas, hingga korsleting listrik. Saat api masih kecil, apakah ada cara sederhana untuk mengatasinya jika kita belum memiliki apar? Ada, tetapi ingat, bukan berarti bahan rumahan tersebut dapat menggantikan apar. Untuk kebakaran kecil akibat minyak goreng, jangan sekali-sekali menyiram api dengan air. Air justru dapat membuat minyak panas menyebar dan api semakin besar. Jika aman dilakukan, segera matikan kompor. Kemudian tutup wajan atau panci dengan penutup logam yang sesuai untuk menghentikan pasokan oksigen. Jangan membuka kembali tutupnya sebelum benar-benar aman dan jangan memindahkan wajan yang sedang terbakar. Untuk api kecil pada bahan padat tertentu, seperti kertas atau kain, pasir kering dapat digunakan untuk menutup dan mengisolasi api jika memang tersedia dan penggunaannya aman. Sementara itu, baking soda dapat membantu menangani api kecil tertentu, terutama api kecil yang berkaitan dengan minyak atau lemak. Gunakan dalam jumlah yang cukup untuk menutupi api, bukan dengan cara menebarkannya secara berlebihan hingga berterbangan. Namun, ada satu hal yang harus selalu diingat. Jangan menggunakan air pada kebakaran listrik atau minyak, dan jangan mencoba memadamkan api yang sudah membesar. Jika api mulai menyebar, asap semakin tebal, atau Anda merasa tidak mampu mengendalikannya, segera evakuasi diri dan keluarga. Jangan kembali mengambil barang. Hubungi petugas pemadam kebakaran dan berikan informasi lokasi dengan jelas. Karena bahan rumahan hanyalah pertolongan awal pada kondisi yang sangat terbatas. Apar tetap menjadi perlengkapan penting untuk menghadapi kebakaran kecil di rumah. Jadi, jangan menunggu api muncul untuk belajar. Kenali sumber bahaya, siapkan perlengkapan pemadam, dan utamakan

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar tentunya juga masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Masih kita berbagi informasi bersama rri.co.id. Ya, dan pendengar, kali ini juga informasinya kembali lagi kita hadirkan untuk Anda. Kali ini juga pendengar ya, di mana juga menu MBG ya, ini bervariasi untuk anak agar tidak bosan dan gizi terpenuhi. Ya, di mana juga pendengar ya, nutrisi ahli muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Ibu Desi Yanti, mengatakan variasi menu jadi hal yang sangat penting untuk pastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi, sekaligus untuk mereka yang lebih tertarik mengonsumsi makanan yang disediakan. Dan di mana menu anak juga sebaiknya bervariasi dan kebutuhan gizinya juga tetap terpenuhi. Keberagaman makanan juga diperlukan, karena juga di mana tidak ada satu jenis bahan makanan yang dapat dipenuhi seluruh kebutuhan gizi tubuh. Dan bahkan menu juga perlu disusun seimbang, sumber karbohidrat, protein, sayur, hingga buah-buahan, pendengar.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tanpa sadar, listrik yang terus menyala bisa membuat energi terbuang sia-sia.
2: Nah, kalau lampunya nggak dipakai, dimatikan ya.
3: Siap, Bu. Chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
1: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
4: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
2: tapi hidup lebih bijak.
1: Yuk, mulai sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja.
5: Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.

Tetapi ingat, bukan berarti bahan rumahan tersebut dapat menggantikan apar. Untuk kebakaran kecil akibat minyak goreng, jangan sekali-sekali menyiram api dengan air. Air justru dapat membuat minyak panas menyebar dan api semakin besar. Jika aman dilakukan, segera matikan kompor. Kemudian tutup wajan atau panci dengan penutup logam yang sesuai untuk menghentikan pasokan oksigen. Jangan membuka kembali tutupnya sebelum benar-benar aman dan jangan memindahkan wajan yang sedang terbakar. Untuk api kecil pada bahan padat tertentu, seperti kertas atau kain, pasir kering dapat digunakan untuk menutup dan mengisolasi api jika memang tersedia dan penggunaannya aman. Sementara itu, baking soda dapat membantu menangani api kecil tertentu, terutama api kecil yang berkaitan dengan minyak atau lemak. Gunakan dalam jumlah yang cukup untuk menutupi api, bukan dengan cara menebarkannya secara berlebihan hingga berterbangan. Namun, ada satu hal yang harus selalu diingat. Jangan menggunakan air pada kebakaran listrik atau minyak, dan jangan mencoba memadamkan api yang sudah membesar. Jika api mulai menyebar, asap semakin tebal, atau Anda merasa tidak mampu mengendalikannya, segera evakuasi diri dan keluarga. Jangan kembali mengambil barang. Hubungi petugas pemadam kebakaran dan berikan informasi lokasi dengan jelas. Karena bahan rumahan hanyalah pertolongan awal pada kondisi yang sangat terbatas. Apar tetap menjadi perlengkapan penting untuk menghadapi kebakaran kecil di rumah. Jadi, jangan menunggu api muncul untuk belajar. Kenali sumber bahaya, siapkan perlengkapan pemadam, dan utamakan keselamatan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik mendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga kali ini satu informasi akan kami hadirkan untuk Anda kembali ya. Dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, belajar bahasa asing tentunya memang sangat-sangat dibutuhkan untuk sekarang, apalagi untuk mendukung pekerjaan, pendidikan, bahkan komunikasi internasional. Memahami bahasa lain tentunya juga ini membantu seseorang mengenal tentang budaya, bahkan kebiasaan masyarakat di berbagai negara. Nah, ada beberapa nih bahasa asing yang tentunya juga mudah banget dipelajari oleh pemula. Salah satunya adalah bahasa Melayu. Ini terutama untuk penutur bahasa Indonesia ya, karena kedua bahasa tersebut punya kemiripan struktur dan kosakata. Jadi orang-orang yang mempelajari bisa lebih cepat memahami maknanya. Lalu juga ada bahasa Inggris. Ini jadi pilihan yang cocok ya, yang kita bisa gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Karena kosakata bahasa Inggris ini juga sering ditemukan dalam internet, film, musik, bahkan teknologi dan berbagai produk yang digunakan oleh masyarakat. Nah, kira-kira bahasa apa lagi sih yang bisa kita belajar gitu ya, bahasa asing selain bahasa Melayu dan bahasa Inggris? Nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bencana bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Di saat kepanikan melanda, setiap detik sangat berarti. Keputusan yang tepat dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Biasakan mengenali jalur evakuasi. Simpan nomor-nomor darurat di tempat yang mudah diakses. Siapkan tas siaga berisi kebutuhan penting dan letakkan di lokasi yang mudah dijangkau. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan Anda mengikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Bencana menguji kepanikan, tetapi kesiapsiagaan menyelamatkan kehidupan. Kenali resikonya, siapkan perlengkapannya, dan lindungi orang-orang yang Anda cintai. Karena keselamatan bukan soal keberuntungan, melainkan hasil dari kesiapan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa.
1: Iya, ini gempa.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: informasi dan inspirasi.
1: Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5. Kini informasi kami kutip dari Antara Bubble, di mana pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia ataupun MURI melalui pembuatan terasi seberat 300 kg pendengar. Bahkan ini diikuti oleh 300 peserta di lapangan area Sport Center Toboali Bangka Selatan. Dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan terasi sebagai salah satu produk unggulan daerah sekaligus mengangkat potensi kuliner dan ekonomi kreatif masyarakat Bangka Selatan. Rekor MURI ini diberikan atas pembuatan terasi dengan bobot mencapai 300 kg yang dilakukan secara bersamaan dalam kegiatan tersebut pendengar. Kebayang gak tuh ya kan, 300 kg, 300 orang pendengar. Nah mungkin Anda juga salah satunya yang suka sama terasi ataupun makan harus ada terasi-terasinya ya. Sama kayak mama aku, gak bisa jauh dari terasi Toboali ya. Ya dan tentunya juga ini bangga banget ya, karena ini adalah salah satu terasi kebanggaan kita. Dan tentunya juga pendengar ya, dimana juga memang kegiatan ini juga salah satunya adalah mendongkrak UMKM kita. Baik pendengar, tadi informasinya. Dan kembali lagi, juga ragam koleksi musik kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1.5, karena informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, pendengar, untuk kali ini juga informasinya di mana Pertamina kirim kapal Royal Cargo perkuat stok BBM di Pulau Belitung. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan mengirimkan kapal Royal 1 kargo guna memperkuat ketersediaan stok BBM di Pulau Belitung. Selain melalui pengiriman kapal, Pertamina juga terus melakukan pengaturan dan pemantauan distribusi BBM dari Jobar menuju SPBU, dan upaya ini dilakukan untuk memastikan

ketersediaan stok di tingkat SPBU tetap terjaga dan didistribusi berjalan sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu juga Pertamina memastikan proses distribusi BBM dari terminal menuju SPBU dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan aspek keselamatan dan ketepatan penyaluran, pendengar.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil?
1: Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Dari Pro 1.5. Dan kali ini lagu-lagu religi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia dengarkan kami. Dan nanti juga kami akan hadirkan pengajian Quran dan rangkaian beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita,

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, gue dengar. Kali ini kita coba dulu untuk lagu-lagu religi, dan kali ini juga kita akan hadirkan pengajian Quran di kesempatan sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini juga pengajian Quran mendengar bersama Qori Yusuf Mujarobi dengan surat Al-Anbiya ayat 11 hingga 17.
1: Al-Fatihah.

Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat. Karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Baik, pendengar, kali ini juga ada beberapa kata bijak yang penuh makna dari Ali bin Abi Thalib. Pendengar, lebih baik kita mengalah sedangkan kita dikenang sebagai orang yang adil dibandingkan memilih menang dalam keadaan dikenang sebagai orang yang zalim. Wanita mampu menyembunyikan cinta selama 40 tahun tetapi tidak sanggup menyembunyikan cemburu hanya sesaat. Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Jangan membesarkan anak-anak kita dengan cara orang tua yang telah membesarkan kita, karena mereka lahir di zaman yang berbeda.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
1: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNA itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
2: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
0: Sertifikat naiknya hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
1: PNA itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
1: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Jadi apalagi tahapannya gitu?
1: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Nah, sementara itu hingga Jumat 25 September 2026 dari total penumpang KM Virgo Transport 8 yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan. Dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2 A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
12: Kalau sama pungli yang Rp150.000 per pekan gimana?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan, insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
13: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
14: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi,
11: dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farpok.
14: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
11: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual, maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farpokta.
14: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
15: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
14: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
17: Oh, ini masih penasaran nih jawaban yang berapa ini? Lawannya sudah selesai.
16: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
16: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
19: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka aja sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, kak sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini. Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
19: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
23: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
24: Well, I think
0: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
23: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
3: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama, FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
23: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nier Abdulitinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Rosa 2, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa 2.

0: di mana pun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan mimbar Hindu di kesempatan malam hari ini, pendengar. Dan tentunya juga mimbar Hindu kali ini dengan judul Trikaya Pasir Huda adalah dasar umat Hindu dalam menjalani hidup. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sidam. Om Anu Badra Kertawayu Yantu Wiswata. Om Wiswani Dewa Sawitar Duritani Parasuwayat Badram Tanasurwa Om. Om Swastiastu. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaru nugrahenya, kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga pada hari ini kita dapat kembali bersama dalam mimbar agama Hindu. Berjumpa kembali dengan saya Nimade Ayume Irayati. Pendengar RRI yang berbahagia, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah yang menjadi dasar kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai umat Hindu? Apakah cukup dengan rajin sembahyang? Apakah cukup dengan mengetahui ajaran agama? Ataukah ada sesuatu yang harus kita wujudkan melalui kehidupan sehari-hari? Salah satu ajaran yang sangat dekat dengan kehidupan kita adalah Trikaya Parisuddha. Lalu muncul pertanyaan, Trikaya Parisuddha adalah dasar umat Hindu dalam menjalani kehidupan, benarkah? Jawabannya adalah iya. Trikaya Parisuddha merupakan salah satu landasan penting dalam membentuk perilaku manusia Hindu yang baik. Mengapa demikian? Pendengar RRI yang berbahagia, Trikaya Parisuddha terdiri dari tiga kata. Tri berarti tiga, kaya berarti perilaku atau perbuatan, dan Parisuddha berarti penyucian. Trikaya Parisuddha mengajarkan manusia untuk menyucikan tiga hal utama dalam dirinya, yaitu manacikke parisuddha atau berpikir yang baik, wacikke parisuddha berkata-kata yang baik, dan kayikke parisuddha atau berbuat atau bertindak yang baik. Ketiganya terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat menentukan kualitas kehidupan kita. Para pendengar RRI yang berbahagia, manacikke parisuddha atau awalnya dari pikiran. Sebelum seseorang berbicara dan bertindak, biasanya ada pikiran yang mendahuluinya. Karena itu, menjaga pikiran menjadi bagian yang sangat penting. Kita mungkin pernah mengalami suatu keadaan kita ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kemudian muncul pikiran negatif, rasa marah, kecewa, atau prasangka. Jika pikiran tersebut tidak kita kendalikan, bisa saja muncul perkataan yang kasar dan tindakan yang tidak bijaksana. Maka, manacikke parisuddha mengajarkan kita untuk melatih pikiran agar selalu diarahkan kepada kebaikan. Bukan berarti kita tidak boleh merasa marah atau kecewa. Kita tetap manusia yang memiliki berbagai perasaan. Namun, kita belajar tidak membiarkan pikiran negatif menguasai diri kita. Kita belajar berpikir lebih jernih, mempertimbangkan akibat, dan melihat persoalan dengan bijaksana. Yang kedua, wacikke parisuddha atau jagalah perkataan. Perkataan memiliki kekuatan yang luar biasa. Perkataan yang baik dapat memberikan semangat, perkataan yang lembut dapat menenangkan hati. Sebaliknya, perkataan yang kasar dapat menimbulkan konflik. Di zaman sekarang, wacikke parisuddha juga sangat penting dalam penggunaan media sosial. Ketika kita menulis komentar, mengirim pesan, atau membagikan suatu informasi, semuanya harus dipertimbangkan dengan baik. Jangan sampai karena emosi sesaat, kita menuliskan sesuatu yang kemudian menyakiti orang lain. Karena itu, sebelum berbicara atau menulis, mari kita biasakan bertanya. Apakah yang saya sampaikan benar? Apakah perkataan saya baik? Apakah perkataan saya bermanfaat jika tidak perlu disampaikan? Terkadang diam adalah pilihan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah kayikke parisuddha. Kayikke parisuddha berarti menyucikan perbuatan. Inilah ketika nilai agama tidak hanya berhenti dalam pikiran dan perkataan.
tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Misalnya, menghormati orang tua, membantu sesama, menjaga lingkungan, melaksanakan kewajiban dengan tak bertanggung jawab, serta tidak merugikan orang lain. Karena itu, menjadi umat Hindu bukan hanya tentang seberapa banyak kita mengetahui ajaran agama, tetapi juga tentang seberapa jauh ajaran tersebut kita praktikkan dalam kehidupan. Pendengar RRI yang berbahagia, sekarang kita dapat memahami bahwa Trikaya Parisuda memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Pikiran menjadi awal, perkataan menjadi penghubung, perbuatan menjadi wujud nyata. Ketiganya harus berjalan secara seimbang. Pendengar RRI yang berbahagia, ajaran Trikaya Parisuda sangat relevan dalam kehidupan modern. Di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, kita memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Namun, semakin banyak kita berkomunikasi, semakin penting pula kita menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketika mendapatkan berita yang belum jelas kebenarannya, jangan langsung menyebarkannya. Ketika membaca komentar yang tidak menyenangkan, jangan langsung membalas dengan kemarahan. Ketika berbeda pendapat, jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling merendahkan. Disinilah Trikaya Parisuda menjadi pedoman. Pendengar RRI yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pertanyaan Trikaya Parisuda adalah dasar umat Hindu dalam menjalani kehidupan. Benarkah? Memiliki jawaban yang sangat jelas. Benar, Trikaya Parisuda merupakan salah satu dasar penting dalam membentuk perilaku dan karakter umat Hindu. Namun, Trikaya Parisuda bukan hanya untuk dihafalkan. Trikaya Parisuda harus dihidupkan dalam keseharian. Mari kita mulai dari hal sederhana. Ketika bangun pagi, kita niatkan berpikir untuk melakukan kebaikan. Ketika berbicara dalam keluarga, gunakan perkataan yang santun. Ketika berada di masyarakat, lakukan tindakan yang memberikan manfaat. Ketika menggunakan media sosial, berpikirlah sebelum mengetik dan berbagi. Dengan demikian, ajaran agama tidak hanya terlihat ketika kita berada di tempat suci, tetapi juga terlihat dalam bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI yang berbahagia, pada akhirnya kualitas kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Mari kita jadikan Trikaya Parisuda sebagai pengingat setiap hari. Pikiran yang baik melahirkan perkataan yang baik, perkataan yang baik mendorong perbuatan yang baik, dan perbuatan yang baik akan membawa keharmonisan dalam kehidupan. Semoga kita semua mampu menerapkan Trikaya Parisuda dalam keluarga, masyarakat, lingkungan kerja, serta dalam kehidupan di dunia digital. Semoga pikiran kita selalu jernih, perkataan kita selalu santun, dan perbuatan kita selalu membawa kebaikan bagi semua. Demikian mimbar agama Hindu pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat kita semua untuk terus memperbaiki diri. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Baik, pendengar, tentunya juga saat lagi ada rekan Rita Kurniawan yang akan menemani Anda dengan beragam informasi dan program hingga pukul 12 malam. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah setia bergabung. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berkumpul bersama keluarga. Happy weekend.

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua, Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin Saban Minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring
termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmarajati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa biru laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

0: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
1: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
2: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
0: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
2: Tugas belum selesai. Besok presentasi. Uang kos pun juga belum dibayar.
3: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
2: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
0: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
4: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
2: Hah? Cara apa?
4: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
2: Narkoba maksud kamu?
4: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
5: Jangan dengerin dia.
4: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
0: Nisa menolak, namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
2: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
4: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
0: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
1: Kenapa uang kuliahmu habis?
2: Ah, ibu gak usah ikut campur.
1: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
0: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
3: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
2: Semua orang aja ngatur hidupku.
3: Aku cuma pengen bantu kamu.
2: Gak usah sok peduli deh. Pergi, pergi.
0: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
1: Alhamdulillah, Uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
0: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
1: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
2: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
1: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama Ibu tidak melihatmu.
2: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
1: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
2: Ya.
0: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
5: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
2: Hah? Ibu kenapa?
0: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
2: Ibu,
1: kamu datang juga, Nak.
2: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
1: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
2: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
1: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
2: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
1: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
0: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
1: Masih ingat foto ini, Nak?
2: Iya, Bu, aku ingat.
1: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi, akhir-akhir ini ibu takut.
2: Takut kenapa, Bu?
1: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
2: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
1: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
2: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
0: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 dan masih bersama kami di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Bangga Belitung Malam bersama saya Rita Kurniawan menemani Anda, juga bersama rekan operator kami bertugas untuk edisi malam hari ini hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bila musik dan juga informasi akan hadir pendengar menemani Anda. Dan pukul 21 malam nanti kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bersama Pro 1 hadir menemani Anda pendengar, kami hadir hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 96,4 FM.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini di si hari Sabtu ya, malam Minggu 26 September 2026. Pendengar Pro 1, kali ini berbagai informasi kita coba hadirkan untuk Anda. Saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id.

Pendengar Pro 1, ini ada yang spesial ya, terutama di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, di mana ada SPBU khusus petani di Kabupaten Merauke, di mana ini juga mulai beroperasi, pendengar, untuk memenuhi kebutuhan BBM alat dan mesin pertanian Alsintan. Fasilitas ini juga diharapkan mempermudah petani ya untuk memperoleh BBM secara tepat sasaran dan transparan. Ya, pendengar, Eksekutif General Manager PT Pertamina Petraniaga Regional Papua Maluku mengatakan SPBU ini berada di Kampung Amunkai, Kecamatan Tanah Miring. SPBU 86.99.01 diresmikan bersama pemerintah Kabupaten Merauke pada hari Kamis 24 September 2026. Ya, dan untuk penyaluran BBM di SPBU ini mengikuti mekanisme subsidi berbasis data dan regulasi yang berlaku, dan pengelolaannya juga terintegrasi dengan Dinas Pertanian untuk memastikan alokasi BBM sesuai kebutuhan petani. Dan tentunya penyediaan akses energi bagi sektor pertanian merupakan bagian dari dukungan terhadap produktivitas daerah, dan menurutnya sinergi Pertamina, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan. Nah, itu pendengarnya, ada SPBU khusus petani yang tentunya ini mulai beroperasi pada Kamis kemarin ya, 24 September 2026 ya, terutama di Kabupaten Merauke. Demikian informasi yang kita hadirkan untuk Anda, pendengar, kebersamaan kita untuk malam ini.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

bersandar di Belitung dan selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah SPBU untuk penuhi kebutuhan masyarakat. Pertamina optimalkan stok lewat jalur laut sebagai bagian penting rantai pasok kepulauan, distribusi dari Jobar ke SPBU juga terus diatur dan dipantau. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sebaksel Rusminto Wahyudi mengatakan optimalisasi via kapal bagian dari upaya jaga ketahanan stok. Dan Pertamina juga himbau masyarakat isi BBM sesuai kebutuhan, tidak berulang atau berlebihan, juga ikuti arahan petugas di lapangan. Ya, itu informasi yang kita hadirkan untuk Anda. Pendengar, kebersamaan kita untuk hari ini, Pertamina pasok 1.000 kiloliter Pertalite dan 320 kiloliter Pertamax ke Belitung hari ini.

0: Meruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hadir menyapa Anda pendengar di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Reta menemani Anda pendengar hingga nanti berakhir di jelang pukul berapa? Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hari ini hari Sabtu 26 September 2026, Sabtu malam Minggu ya. Kayaknya kita sedikit bernostalgia malam hari ini ya buat yang pernah muda. Ya buat yang pernah muda, kira-kira lagu apa nih yang mengingatkan Anda ketika masih muda? Ya masih muda ya dulunya, malam mingguan mungkin ya naik Vespa, atau mungkin kalau dulu naik apa tuh, sepeda ya, sepeda apa tuh gitu. Ih, zaman kapan tuh ya? Nah, ada gak lagu yang mengingatkan Anda ketika masih muda? Apalagi pas malam mingguan gitu kan? Boleh ingin gabung bersama saya malam ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Bang Alex?
1: Apa kabar Maretta?
0: Kabar baik Bang Alex. Iya, sehat ya Bang Alex ya. Oke, baik. Bang Alex, gimana? Udah ada hujan di sana?
1: Belum suruh hujan, belum, bulan depan mungkin suruh hujan.
0: Bulan depan. Enggak ada hujan satu hari pun sekali gitu.
1: Kemarin ada sore kemarin di Kobak ada hujan.
0: Saya tanyanya di sana, bukan di Kobak. Saya tanya di ini di Air Bara, bukan di Kobak. Ada.
1: Air Bara itu
0: coba ketahuan cerita. Oh, kalau di Bangka Selatan di Air Bara belum ada.
1: Belum. Mungkin bulan depan mungkin.
0: Bulan depan. Semoga besok ya. Tapi hari ini kabut asap ada enggak di sana?
1: Waduh, menasap lumayan bagus banyak.
0: Oh, gitu. Karena hari ini Kota Sungaliat dan sekitarnya Airway Pemali gitu, ini diselimuti kabut asap yang cukup tebal sih menurut saya.
1: Kenapa sehari ada kebakaran di mana-mana ini?
0: Oh, berarti di sana sama juga berarti ya? Okay, baik, siap deh kalau gitu. Okay, Bang Alex, lagu apa yang mengingatkan Bang Alex ketika zaman muda? Apalagi malam minggu tuh misalnya, apa tuh lagunya?
1: Lagu
0: Kus Plus. Lagu yang mana khususnya? Bujangan, bujang itu ya? Oh bukan, yang mana?
1: Kalau hatiku sedang rindu, nah itu lagu.
0: Kalau hatiku sedang rindu, itu lagu Kus Plus. Hah?
1: Oh, rindu rindu apa ya? Rindu hatiku, ku ingin bertemu. Nah, itu lagu.
0: Oh, itu lagunya. Itu usia umur berapa tuh Bang Alex ketika ada lagu itu?
1: 18 tahun.
0: Berarti masih SMA dong? Oh enggak. Udah tamat.
1: Udah tamat.
0: Udah menikah?
1: Belum.
0: Oh belum. Oh masih bujangan berarti 18 tahun ya?
1: Masuk 19 nikahan. Dibeli orang saya di Air Bara
0: nih. Oh gitu.
1: Dibeli orang. Saya orang rajin soalnya.
0: Oh masa sih?
1: Bisa nyuci sahan, nomor sahan.
0: Oh gitu. Dibeli. Emang dijual ya?
1: Gak dijual. Karena kita orang daerah kan ya rumah yang punya.
0: Oh jadi dibeli bahasanya kayak gitu ya?
1: Bosnya itu, bos saya itu mertua saya itu.
0: Oh, bosku mertuaku jadi gitu ya. Oke. Berarti langsung jadi bos juga dong setelah jadi setelah jadi menantu bos gitu. Oh, gitu ya. Oke deh kalau gitu. Jadi lagunya apa tadi? Lagu Kus Plus ya mengingatkannya ketika masih muda gitu ya. Rindu hatiku. Jadi hari ini mau dengar lagu Rindu Hatiku.
1: Alah. Terkenang masa lama dulu kan.
0: Wah, terkenang masa lampau gitu ya. Emang sekarang umurnya berapa Bang Alex?
1: Umur saya hampir 65.
0: Oh, gitu. Masih muda lah. Masih muda lah gitu ya.
1: Sama 10 tahun sama Ibu Korina.
0: Oh, jaraknya.
1: Jarak 10 tahun.
0: Oh, muda lah, masih 64 ya. Karena masih banyak yang di atas Bang Alex maksudnya.
1: Napasnya masih kuat.
0: Napasnya masih kuat.
1: Yang pentingnya napas yang kuat.
0: Oke, benar. Bener banget. Oke. Lagunya tadi apa? Judulnya?
1: Waduh. Rindu hatiku.
0: Rindu hatiku ingin bertemu gitu ya. Oke, Quest Plus ya. Benar Quest Plus.
1: Lagunya buat Ibu Kori ya.
0: Oh, buat Ibu Kori. Oke, terus
1: buat Bude Sumi.
0: Buat
1: Julia.
0: Yap.
1: Bera.
0: Terus
1: Irwan dari Bandung. Pak Irwan juga.
0: Terus
1: Bung Ganti, Bung Yota. Candi Belitung, Maria juga ya. Semoga sehat selalu.
0: Terus masih ada?
1: Enggak ada lagi.
0: Udah.
1: Oh, Bung Ramadan ya. Seringin mau saya itu.
0: Iya, Bung Ramadan. Oke deh.
1: Selalu Bung Ramadan ya.
0: Mareta
1: aja sama tugas Mareta.
0: Iya, sama-sama. Makasih kembali Bung Alex. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kalau Bang Alek lagunya Rindu Hatiku ya, ketika bujangan gitu ya, malam mingguan. Naik Vespa enggak? Saya lupa ya, dulu naik Vespa ya. Kalau sekarang sih Vespa masih lagi ya, musim lagi ya, tapi harganya mahal. Oke, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Pak Irwan, nanti Pak Irwan ya setelah ini ya. Oke.
2: Iya, di belakangnya.
0: Pak Irwan Air Kantung, bukan Pak Ahmad Irwan.
2: Oh iya, betul.
0: Oke, okay, baik. Apa kabar Bude Syumi?
2: Alhamdulillah, selalu saya lahir batin diriku
0: sayangku. Alhamdulillah.
2: Gimana dengan dirimu?
0: Alhamdulillah, diriku juga kabarnya baik, sehat.
2: Mendung kabut hari ini Mbak.
0: Sama
2: Mbak, ya. Reta nih.
0: Iya, Reta.
2: Mbak Reta, kabut.
0: Sama Pendis berarti mata. Ya. Bener, semua berarti Bangka Belitung kayaknya ya.
2: Anak-anak keluar susu pakai masker.
0: Bener, malam ini juga masih tapi udah agak kurang kayaknya.
2: Masih, kamu juga.
0: Iya,
2: makanan kebentur malam dia kan kurang.
0: Gak kelihatan, bener. Oke, Bude. Lagu yang mengingatkan Bude ketika masih rekup, kalau bahasa sekarang gitu ya, masih muda dulu apa nih, apalagi malam minggu mungkin suka nongkrong. Suka nongkrong gak kira-kira nih?
2: Enggak, aku gak pernah nongkrong.
0: Enggak pernah ya nongkrong ya.
2: Cuma kalau malam minggu sih jalan nonton sama pacar kan.
0: Gitu, lagu apa tuh biasanya yang mengingatkan gitu lagunya, dengan kenangan itu?
2: Hidup di Bui.
0: Hidup di Bui. Nah, kok lagunya itu bukan lagu yang bahagia?
2: Oh iya, karena kan musiknya lagu itu. Tanya bangan itu apa, grup Tantis, kalau lagu itu aku senang. Nah, kalau pulang nonton kan lewat gitu kan. Tuh anak-anak lagi latihan, kita ada pulang nonton gitu ya kan. Soalnya kalau aku SD 58 ya, di Kapupat. Yang pacar aku kan lewat sana lagi rumahnya, anak lurah Kapupat. Baru disebut lagi. Soalnya masih ada Mbak Reta di sini, lihat rumahnya sekarang.
0: Oh.
2: Di Menanti.
0: Oh, jadi lagunya ya, anak lurah.
2: Iya.
0: Oh, tadi anak bos ini anak lurah gitu ya. Aduh,
2: iya,
0: keren.
2: Pacar sama anak lurah. Dia udah kerja di kantor timah, aku masih SMP kelas 1.
0: Jaraknya berapa puluh tahun tuh?
2: Jauh banget Mbak Reta.
0: Jauh banget ya Allah.
2: Tapi cinta gak mandang ya. Karena bener. Aku badannya bongsor.
0: Oh bener, bener.
2: Badan aku bongsor dia gede ya.
0: Kalau udah cinta Maya. Oke deh. Terasa
2: tapi
0: coklat
2: gak jadi,
0: ya
2: Mbak.
0: Oh gak jadi.
2: Gak jadi, mama gak setuju.
0: Gak apa-apa, cinta itu gak harus memiliki gitu ya.
2: Soalnya waktu ngelamar gak jadinya Mbak Reta. Dia datang ngelamar loh.
0: Oh udah ngelamar.
2: Mama yang gak setuju.
0: Terus
2: narik tangan ke dapur.
0: Terus putus, ditolak
2: putus. Ya aku bilang, mas maaf ya, kan aku baru honor ya. Belum pengangkatan. Insya Allah tahun depan ada pengangkatan, kita nikah. Dia ngerti, iya. Cuma satu kesalahan dia, gak pernah datang lagi ke rumah sampai aku menikah.
0: Karena udah ditolak, gak mungkin lagi datang, malu ya, dong, harga diri.
2: Iya kan seharusnya bukan ditolak ya, aku bilang gitu kan, karena aku kerja kan baru honor. Baru pengangkatan jadi karyawan gitu kan. Nah, seharusnya dia kan datang biasa, ngobrol kan. Ini ngilang sama sekali. Tapi setelah aku menikah, dia sakit.
0: Oh gitu, jadi
2: dia sakit, bapaknya ke rumah sakit, nyusul aku di rumah. ayo ke rumah, katanya, masmu sakit, kenapa kamu kawin gak ngundang, masmu masih nunggu kamu, kata bapaknya gitu.
0: Oh, jadi lagunya langsung ya, hidup di bui gitu ya?
2: Hidup di bui ya, kan lagu itu kan, soalnya Mang Ian yang di Anusunah, nyanyi itu di grup band tadi.
0: Oke, jadi hari ini lagunya mau denger yang itu?
2: Enggak.
0: Lagunya yang
2: lagunya
0: mana?
2: Lagunya Aku Malam Ini Aku, Ada Satu Nama.
0: Dari siapa Ada Satu Nama?
2: Anu nih, Obi Maishak.
0: Obi Maishak, oke. Gas, lagunya buat siapa?
2: Lagu buat temen aku lah. Mm-mm. Yang di Pasger ya. Nah, semoga sehat selalu beliau.
0: Ada satu nama.
2: Buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Semoga sehat selalu. Buat Bang Ramadan juga bersama keluarga, semoga bahagia selalu. Buat Bang Jais di Riau ya, semoga sehat selalu juga. Buat yang suami di Puput, Banu juga buat Bang Supaizar ya di Semir ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga bahagia selalu. Buat Putra Sambas dan Julia, ayo gabung. Semoga bahagia selalu lah kalian berdua ya. Buat Bunda Rindu di Ampu ya. Buat Bang Berlin, Bang Reza ya. Bang John Arif. Buat Bang Arus juga di Bukit Baru ya. Buat Mas Panji ya di Pasger, semoga sehat selalu. Buat siapa lagi nih, Kang Irwan juga ya di Air Kantung ya. Buat Bang Yokta di Bangka Barat, atau Dahlan ya, Pak Aljadin juga di Bangka Tengah ya. Buat ini loh lagi, siapa ini, Pak Brian 86 Menyala Abangku ya. Bapak okay. Lema di Tanggamus, Bang Jenteng Belitung Timur ya. Buat Bang Kapan Redero, halo apa kabar dirimu. Buat siapa lagi nih,
0: buat siapa
2: Maria
0: lagi?
2: Ya di Pangkat Pinang ya, di apa itu, Tuatunu ya Maria. Buat Maria, buat Tayudin, buat Bang Rabe Kelana, buat Putra Banten juga. Oke deh, buat semua-semua. Oh, Bang Romlan di Murtaba, hampir lupa. Maaf, Bang Romlan.
0: Baik.
2: Buat semua-semua lah, dari A sampai Z. Niko, Ambera, Nur Hadi ya. Semoga semuanya teman-teman aku di Radio Pro 1 Sengalian sehat lahir batin.
0: Amin.
2: Buat dirimu sayangku,
0: yep.
2: Selamat cuap-cuap.
0: Oke, makasih.
2: Hati-hati ya.
0: Yep.
2: Semoga sehat selalu bersama
0: amin.
2: Keluarga.
0: Amin ya Rabbal
2: Alamin.
0: Semoga berbahagia
2: barokah dari Allah.
0: Amin.
2: Pulang dan pergi dan perlindungan Allah ya sayangku.
0: Amin, terima kasih Bu Desumi.
2: Ada lagunya ya?
0: Ada dong, ada sebuah nama ya.
2: Ada sebuah nama, iya, cakep.
0: Oke.
2: Okay. Untuk spesial untuk teman aku di Pasegarem ya.
0: Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan dia mendengar malam ini.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih banyak atas waktu dan lagunya ya.
0: Yap, makasih
2: jangan
0: kembali.
2: Jangan lupa hati-hati, jangan noleh kanan kiri.
0: Oke.
2: Enggak noleh kanan kiri bahaya ya Pak Nur ya. Bareng saya.
0: Iya benar.
2: Nanti ada mobil di kanan, kita ke kiri ya, Dak.
0: Oke.
2: Okay. Oke, terima kasih banyak.
0: Bye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah, waalaikumsalam. Sayangku. Dadah juga sayangku. Oke, okay. Halo Ruang Rindu. Pasti nunggunya lama ya. 30 detik nunggunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
3: Buat Bude Sumi ya. Bude, jangan terlalu jujur Bude. 50% aja kalau mau jujur ya. Jangan enggak. Terlalu open.
0: Enggak, kalau Bude itu sama saya orang itu langsung bercerita, langsung open semuanya gitu.
3: Betul.
0: Ya, saya kan mendengar yang baik.
3: Iya Mbak Retanya, tapi yang lain dengar jangan jujur-jujur Mbak Bude ya. Setengah aja kalau mau jujur kayak saya setengah.
0: Setengahnya di udara, setengahnya nanti kopi darat gitu ya.
3: Iya, jangan open, ntar Bang Zulfaizar
0: kenapa
3: lagi Bang Panji
0: dengarnya. Bang Panji, iya Bang Panji udah dari nelfon terus loh.
3: Maaf Bude, canda Bude ya.
0: Iya, kalau Bude mah biasa. Amin.
3: Ya Mbak Reta.
0: Apa?
3: Saya gimana? Sengaja nih.
0: Kenapa?
3: Saya sengaja ini. Apa? Soalnya apa? Dua kali Mbak Reta siaran itu. Mbak Retanya kebablasan terus. Sudah jam 10 lewat baru lagu. Akhirnya mau nelpon ke kebagian.
0: Iya, memang saya itu sekarang 1 jam full saya kasih kesempatan gitu untuk nelpon. 1 jamnya saya buat lagu sekarang ya.
3: Saya pikir ini baterainya lagi full apa? Kok gak kendor-kendor baterai?
0: Enggak, kayaknya baterainya memang lagi full. Kalau lagi full kayak gitu. Kalau enggak full 15 menit udah dua telepon saya lagu gitu kan.
3: Iya. Oke. Gitu, Mbak.
0: Oke, ya. Gimana kabarnya? Baik.
3: Makanya saya mau nyerobot dulu malam ini.
0: Masih nyerobot dulu.
3: Sorry, yang lain saya nyerobot pakai WA aja.
0: Oke, kabarnya baik ya kayaknya ya.
3: Baik, Mbak. Full baterai juga ini.
0: Oh, full baterai. Gimana nih? Kabut ya? Kabut asap juga kan? Kerasa banget ya hari ini ya.
3: Ini hari ini Pangkal Pinang, saya kebetulan di Pangkal Pinang sampai ke sungai lihat kabut, Mbak. Ya sore aja. Kerasa gitu kabutnya, asap ya, bukan kabut mau hujan.
0: Iya, bukan benar. Kerasa benar. Kayaknya baru kali ini ya kerasa banget ya kabutnya gitu ya.
3: Iya. Infonya dari ini tetangga sebelah Kalimantan.
0: Iya, Kalimantan benar, sama Belitung katanya juga.
3: Iya, ini Putra Sambas ini ngirimnya
0: kayaknya. Putra Sambas, Mbak Julia tolong dong tanyain gitu ya.
3: Kirim.
0: Kenapa kirim-kirim kabut-kabut asap gitu ya.
3: Kirim hujan gitu kan enak kita.
0: Iya. Kabut. Di Sungai Liat ya memang kayaknya belum ada hujan ya. Kalau di daerah lain udah ada hujan ya, walaupun mungkin sebentar-sebentar gitu ya.
3: Iya, itu pertanda aja, Mbak. Nanti juga hujan, insya Allah, Mbak.
0: Amin. Ya Allah.
3: Penting airnya masih cukup ya, Mbak.
0: Udah beli.
3: Udah beli. Pasangan kontrak keras bilang beli, Mbak.
0: Pelan. Kenapa?
3: Nanti ditanya orang harganya berapa, Mbak Reta prosok lagi.
0: Gak apa-apa, jadi peluang juga gitu kan. Ah, saya mau jual di sana gitu kan.
3: Iya, satu toron sekian. 30 hari sekian, jadi tahu orang gitu. Wah, kesian Mbak Red.
0: Mau donasi katanya nanti, air maksud donasinya gitu. Siapa tahu PDAM nanti mau donasi air.
3: Wah, PDAM lagi bagus-bagusnya sekarang, benar, dosa puji lah.
0: Iya, airnya bagus ya?
3: Bagus, kemudian nggak kenceng aja, kenceng gitu.
0: Gitu ya, airnya nggak
3: kita putar pool. Kencang dia, Mbak.
0: Masa
3: dikit
0: sih?
3: Aja udah kencang, Mbak. Oh iya, benar. Terus salut saya.
0: Saya baru daftar loh PDAM, tapi belum dipasang-pasang juga nih.
3: Kayaknya tahun depan itu.
0: Ya Allah, tahun depan. Maunya sih sekarang maksudnya gitu ya, tapi ternyata enggak dipasang-pasang.
3: Mbak Reta harus datang ke kantor itu.
0: Oh, gitu.
3: Bilang langsung aja dari RRI saya ini udah beli-beli, pasti cepet itu.
0: Enggak lah, enggak boleh kayak gitu. Mungkin mungkin antriannya banyak kayaknya ya.
3: Iya juga, pasang wajah memelas gitu, Mbak.
0: Ya Allah.
3: Tolong gitu.
0: Tolong gitu ya.
3: Tolonglah kami gitu kan. Akhirnya melas dia. Ya pasang-pasang katanya kan begitu.
0: Enggak, di Pemali kan banyak kolong, dibilang gitu. Mandi di kolong aja, terpaksa dia mandi di kolong gitu ya.
3: Enggak berani dia ngomong gitu, Mbak. Mati dia.
0: Mati ya.
3: Udah dengar bupati pas itu.
0: Oh, gitu. Udah kita skip masalah air, kita ke topik kita gitu. Ya. Lagu apa nih kira-kira yang mengingatkan Pak Irwan zaman ketika masih muda, masih rekup-rekupnya gitu ya, masih ganteng-gantengnya, apalagi malam minggu naik Vespa. Naik Vespa enggak malam minggunya dulu waktu masih muda?
3: Kalau zaman dulu kan, nah ini panjang ceritanya nanti. Waduh, protes nggak ya belakangnya?
0: Ah, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
3: Kalau pesta itu kan malam, Mbak. Nggak jarang hari Minggu ya zaman dulu ya.
0: Vespa.
3: Oh, Vespa skuter.
0: Iya, skuter, benar.
3: Kebetulan kalau skuter ini saya pakai skuter yang kecil itu, Mbak. Apa ya dulu lupa saya namanya.
0: Ada ya skuter kecil ya?
3: Ada yang 60cc itu, dia nggak berbunyi, kurang kayak kayak motor listrik sekarang, Mbak. Aduh, apa namanya skuter zaman dulu itu, ada yang 60. Saya pakai itu dulu, misalnya dari kan saya di Pangkal Pinang ke Matras, asik bener, nggak ada bunyinya, Mbak. Bunyinya
0: dari Pangkal Pinang kemana, ke Matras?
3: Ke Matras
0: misalnya. Jauh kali ngapelnya.
3: Enggak, maksudnya kalau hari-hari.
0: Oh, hari
3: itu libur. Kalau ngapel enggak, Mbak.
0: Oh, apa jalan? Oh, pacar lima langkah berarti ya? Kayaknya iya nih ya.
3: Enggak. Saya mau cerita, kalau Mbak Reta bilang lagu lama ya, nostalgia. Ingat-ingatnya 84 di Medan, Mbak. Selama di Medan.
0: Oh,
3: ya.
0: Berapa lama di Medan?
3: Adalah sekitar 6 bulan lah ya.
0: Itu lama itu, 6 bulan?
3: Iya, tugas dari ini, dari kampus. Dulu saya kan Bandung.
0: Oh iya.
3: Dikirim ke Medan. Nah di situ, kan zaman dulu kan lagu-lagu ini tip ya. Tip itu piringan hitam.
0: Pakai kaset mbak. Itu ya?
3: Enggak, piringan hitam waktu itu.
0: Oh, kaset tahun belum?
3: Tahun 84 ya. Belum.
0: Oh, belum.
3: Piringan hitam. Jadi di situ selama saya 6 bulan tuh dapat istilahnya kakak angkat, mama angkat lah di sana, baik-baiklah orang Medan waktu dulu ya. Nah jadi tinggal di sana. Nah ada satu rumah itu dia punya plat itu mbak, tapi setelnya itu Lili Suryani mbak.
0: Oh Lili Suryani.
3: Iya
0: Lili Suryani. Itu lagu kenangannya apa tuh lagunya?
3: Ya, misalnya lagu Tiga Malam, Air Mata, lagu sedih-sedih Lili Suryani itu. Jadi setiap hari itu kalau saya kesedih diputerin satu pul kaset Lili Suryani.
0: Oh gitu,
3: gitu. Kayaknya, iya kayaknya mau nangis gitu.
0: Air mata gitu ya.
3: Iya.
0: Ada juga Genjer-Genjer genjer, lagunya ada nih lagu Lili Suryani Genjer-Genjer.
3: Ada Gang Kelinci.
0: Gang Kelinci ya, itu, bener.
3: Itu satu album ya. Tapi yang sedih-sedih itu kayak Tiga Malam itu. Tiga malam ku mencarimu. Kayak gitu kan. Sedih-sedih lagunya. Ingatnya di situ mbak. Kalau lagu kenangan.
0: Oh itu.
3: Jadi kenangannya bukan pacaran. Tapi dapatlah mama angkat. Mama
0: keluarga angkat tadi. Gitu ya.
3: Iya begitu mbak. Asik dulu mbak.
0: Oh jadi lagunya Lili Suryani terus diputer gitu ya. Tiap malam gitu lagunya iya. Diputer.
3: Iya.
0: Gak bosan apa denger lagu tuh?
3: Iya. Gak, ya. Saya yang minta puter mbak.
0: Oh Pak Irwan yang minta puter.
3: Iya saya minta puter Lili Suryani. Ya lagunya ini puter lagu-lagu itu. Ya sedih banget gitu.
0: Air tapi, mata gitu lagunya
3: iya.
0: Ya.
3: Iya. Mungkin masih Mbak ingat
0: nggak? Nggak, saya nggak tahu. Saya hanya tahu judulnya nih. Pas saya klik Lili Suryani, wih lagunya banyak banget, full album.
3: Iya.
0: Gitu.
3: Iya. Tiga malam itu mbak yang sering tiga malam ku mencarimu.
0: Jeng.
3: Tiga malam hatiku rindu. Ya gitulah.
0: Kayaknya kesesat gitu ya tiga malam dicariin gitu. Atau lupa atau ini lupa alamatnya gitu.
3: Lupa pulang justru saya.
0: Abang Toyib dong. Enggak. Yeah. Bang Toyib tiga apa?
3: Emang
0: kalau Bang Toyib itulah. Tiga kali lebaran gitu ya.
3: Kalau Bang Toyib itu udah kesini mbak, udah modernisasi.
0: Iya benar.
3: Ya. Ini cerita pelat ya, belum kaset ya, cerita pelat
0: oh,
3: ya, 84 belum itu.
0: Oh iya benar.
3: Iya.
0: Umur iya. Itu umur saya baru berapa ya, 84 ya? Atau saya udah lahir belum ya?
3: Gak tahu mbak, kita lahir tahun berapa?
0: Saya lupa gitu.
3: Iya okay. dulu kan orang kuliah ini nggak pakai semester mbak, dia pakai tingkat mbak.
0: Oh gitu, gimana tingkat. Tuh pakai tingkat?
3: Mas tingkat gini, kuliah di mana? Di UGM misalnya, tingkat berapa? Yang ditanya tingkat, bukan semester berapa.
0: Oh, dulu, tingkat ya. Satu, sama aja tapi ya, hanya beda penyebutan aja mungkin ya.
3: Iya, iya di tingkat tiga itu nanti ada gelar tersendiri mbak.
0: Gitu.
3: Jadi, kan, untuk ngambil yang tiga tahun gelar sendiri itu, kita dikirim ke Medan waktu itu ya.
0: Gitu.
3: Penelitian.
0: Bukan kayak terus KKN bukan ya?
3: Bukan.
0: Beda ya, oke. Okay.
3: Bukan, kita dikasih dari kampus itu. Nanti disidangin apa yang kita kesana itu, disidangin, lulus dapat gelar mbak. Misalnya BE.
0: Oh gitu.
3: BA, kayak gitu mbak dulu mbak kuliah itu ya. Iya, nggak ditanya semester berapa dulu tingkat satu, ih bangga bener tingkat tiga gitu.
0: Oh tingkat tiga udah dapat gelar BA gitu ya?
3: Mau belum.
0: Oh
3: tingkat
0: mau.
3: Keempat baru gitu.
0: Baru dapat gelarnya. Oke.
3: Okay. Dulu itu sarjana muda lah ya.
0: Kalau tamatnya gelarnya apa? Tetap S1 kan?
3: S1, tetapi dulu kalau teknik tuh IR ya,
0: insinyur ya. Benar, insinyur, iya. Saya ingat insinyur Dian Rosa Anggreni ini, benar. Dokter iya. Andes, dokter andenya belum gitu ya, kesini lagi gitu ya.
3: Enggak, sudah sama, tetapi jurusan berbeda ya. Yang nggak berubah itu SH mbak, tetap SH gitu.
0: Dari dulu Sari sampai sekarang ya.
3: Iya, kayak istri saya psikologi itu DRA gelarnya.
0: Oh, dokter Anda?
3: Iya.
0: Oke. Nih kata bisa. Bang Paudo naik tingkatnya bisa pakai lift enggak katanya. Bang Paudo ada aja ya.
3: Iya, kan naik tingkat itu kalau udah lulus semua Mbak, misal semester 6 itu lulus semua baru naik tingkat Mbak. Ada ujiannya Mbak.
0: Oh, jadi sering ujian gitu ya. Tingkat 3 iya, nanti mau ujian lagi. Oh.
3: Ya oke lip Pak Udo.
0: Dia pakai. Oke deh, baik. Jadi hari ini pengen panjang. Lagunya Lili Suryani tuh.
3: Oh, sebenarnya saya bukan, tetapi ya udah ditodong ya enggak apa-apa.
0: Enggak usah, lagu yang lain aja kalau gitu. Jangan yang sedih-sedih.
3: Sedih kalau lagu ini, Mbak, ih nangis loh.
0: Ya, jangan deh, saya enggak mau yang sedih-sedih.
3: Kalau istilah Mbak Nopip, mewek.
0: Iya benar, lagu yang bikin mewek gitu ya, benar-benar. Janganlah yeah. Lagu-lagu yang sedih-sedih. Jangan ya. Iya.
3: Mancanegara aja ya.
0: Iya benar, I seger itu lagu mancanegara boleh.
3: Kemarin saya mancanegara Mbak Reta kebablasan.
0: Oh iya, jadi hari ini mancanegaranya apa tuh? Yang baru lagi ya, yang baru lagi ya?
3: Baru Mbak nih.
0: Oke.
3: Okay. Baru slow tapi ya enggak keras kok. Sorry ya yang belakang bentar ya.
0: Oke.
3: Ini pelampiasan kok 2 minggu enggak dapat 2 kali baretan enggak dapat nelpon saya.
0: Oke, okay, apa nih lagunya?
3: You are a love.
0: You are
3: that. You are a love that never left.
0: That never left. Oke, okay, dari
3: Jen
0: siapa?
3: Mas, Mbak. Huh? Jen Manos Mbak, Jen Manos.
0: Jen.
3: Coba
0: Jen
3: yeah. Manos.
0: Jen Manos.
3: Jean.
0: Jean, iya. Yeah. Oke. Okay.
3: Manos.
0: Manos. Manos ya. Oke, okay. Kita lihat You Are Love That Never Leave. Ini dari yeah. siapa? Dari Jen Shirt Melody ya, itu.
3: Iya, yeah, iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya itu dia.
0: Oke. Okay.
3: Iya.
0: Iya. Baik.
3: Itu dia sama.
0: Siap. Oke. Okay. Lagunya buat siapa?
3: Baik. Buat Budi Sumi tadi ya saya selalu Budi ya.
0: Amin.
3: Terus aja nelponnya yang ceria.
0: Biar saya nggak ngantuk ya.
3: Iya. Mm-mm. Kemudian Bang Alek juga sama. Ibu Kori, Julia juga ya. Mm-mm. Pak Udo di Jambi malam Pak Udo ya. Mm. Julia, Mbak Rindu juga, Bang Romlan. Jangan banyak-banyak Mbak, dikit aja ya.
0: Iya, dikit biar aja. Sebutin aja enggak apa-apa.
3: Bang Panji, Bang Zulfaizar juga
0: Maria
3: di Tua Tunu, Putra Sambas juga ya. Mm-mm. John Ari, Pak Reza juga, Pak Yota, Pak Puji juga ya, Bang Romlan juga, Bang Ramadan, Yulin juga, Kang Irwan Bandung. Siapa lagi yang Bang Azadin ya.
0: Mas Panjinya udah.
3: Mas Panji ya kemarin hadir ya joget sama kita ya.
0: Oh iya.
3: Iya. Bang Zul Paizar kalah dia Mbak sama Bang Panji Mbak. Bang Panji datang malam itu kan. Keren ya Bang Panji.
0: Iya. Benar. Keren ya Bang Panji pakai kemeja gitu ya.
3: Iya pakai topi tapi diwawancara kabur pipis.
0: Tiba-tiba langsung katanya tenggorokannya sakit tiba-tiba Mbak, gitu ya.
3: Iya, mari kita nyari mana pipis kan. Hilang Bang Panji. Mentalnya kurang.
0: Jurus menghilang gitu, set gitu ya langsung.
3: Iya.
0: Pis ya Mas Panji ya, ancuk kurau bang kata dia.
3: Hampur mau ditanya Mbak Regina, aduh Bang Panji.
0: Terpaksa mewakili gitu ya.
3: Iya, Bang Ganti juga ya sama Mbak Ria juga gitu. Itu aja mungkin.
0: Oke, okay, siap. Baik, amin.
3: Selamat sehat sampai di rumah ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak ini teleponnya ya. Ada yang telepon lagi? Mana nih? Cepetan. 92301 WA-nya kita bacakan nanti ya. Banyak juga WA-nya malam hari ini ingin gabung sama saya. Kita coba dulu WA deh. Saya bacakan dari siapa nih? Dari telepon dulu. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo.
4: Maria lewat aku.
0: Hai Maria.
4: Iya, Mbak Reza.
0: Iya, apa kabar Maria?
4: Alhamdulillah, Mbak, udah sehat.
0: Udah sehat, alhamdulillah. Oke,
4: kenapa? Mbak Reza-nya apa kabarnya?
0: Kabar baik. Kenapa Maria yang waktu itu nggak datang?
4: Kapan?
0: Di ada dong, kita kan ketemu gitu.
4: Oh, pas iya. Tanggal 11 ya?
0: Iya benar. Enggak, tanggal 13.
4: Lagi sakit.
0: Oh, lagi sakit waktu itu.
4: Batuk, Mbak.
0: Batuk. Tapi ini udah bagus ya?
4: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke.
4: Berkat doa pendengar.
0: Is. Doa pendengar atau doa siapa nih?
4: Doa yang di
0: sengir. Ya Allah. Doa yang di sengir. Langsung apa mekar kuping yang di sengir. Oh.
4: Dia udah gabung ya, Mbak?
0: Belum. Udah lama enggak gabung dia ya. Di acara ya, ruang ini.
4: Katanya antri, Mbak.
0: Oh, antri. Oh, gitu. Asik. Oke deh, Maria.
4: Iya.
0: Tapi Maria ini masih muda deh ya. Ada nggak lagu-lagu kenangan yang paling bisa kayak lagu-lagu lawas yang paling Maria sukai gitu? Lagu apa tuh kalau ada?
4: Banyak sih Mbak.
0: Satu aja, jangan banyak-banyak. Yang paling, kalau yang
4: semuanya.
0: Paling itu, kalau yang paling itu cukup satu, jangan banyak-banyak. Coba satu aja lagu siapa yang paling disukai? Coba.
4: Lagu dari ST12 tuh, Mbak.
0: Oh, itu mah bukan lagu lawas kalau lagu ST12.
4: Oh, gak masuk.
0: Ya enggak masuk. Itu mah 2000-an ke atas. Lagu lawas itu 2000-an ke bawah.
4: Ini, Mbak.
0: Misalnya lagu Dewa 19 gitu.
4: Ini lagu dari Izinkan Aku Menyayangimu tuh.
0: Dari siapa tuh Izinkan Aku Menyayangimu? Iwan Fals.
4: Iwan Fals.
0: Itu juga iya. Lagu baru Iwan Fals 2000-an ke atas itu mah.
4: Maria masih muda enggak tahu.
0: Masa lagu kalau lagu Dewa 19 enggak ada tuh misalnya lagu Kangen. Itu enggak suka tuh.
4: Suka tapi
0: enggak, tapi kalau lagu yang paling disukai berarti tadi ya lagu siapa Izinkan Aku Menyayangimu dari Iwan Fals ya. Iya, walaupun hari ini nggak boleh request lagu itu, harus lagu lawas hari ini malam ini.
4: Nggak boleh ya?
0: Nggak boleh, itu besok aja, pas di Proper Sada ya sayang ya, 1:30 sampai 3 sore. Oke? Okay?
4: Iya deh.
0: Iya deh. Jadi, jadi kalau hari ini lagunya lagu apa nih maunya? Denger lagu apa nih kira-kira?
4: Kalau dari Pagi Atas Luar Papa by Judul. Kalau lagu dari Fagetos apa apa bayi judul.
0: Fagetos itu era tahun berapa ya sayang ya?
4: Udah lama tuh Mbak.
0: Masa sih? Bukan 2000-an. Lagu Fagetos itu apa? Ada BAM kalau enggak salah ya. Ada Kehadiranmu. Benar enggak sih?
4: Iya.
0: rilis lagu-lagu Fagetos ya. Yang mana nih mau requestnya?
4: Yang BAM tadi Mbak.
0: BAM. Oh. Benar nggak sih BAM?
4: Betapa aku mencintaimu.
0: Betapa
4: kan?
0: Aku itu tahun 2007 loh. Itu masih 2000-an ke atas sayang. Yang lain aja.
4: Enggak masuk
0: gitu. Mereka ini rilis lagu albumnya itu Sesuatu Yang Beda itu dalam
4: 2007. Ini aja deh Mbak.
0: Yang mana?
4: Cintaku Merah Jambu.
0: Sekalipun dia request lagu langsung request lagu yang sangat lama gitu ya. Ya Allah batuknya.
4: Apa Mbak?
0: Lia Lavenia kan?
4: Iya.
0: Benar enggak sih?
4: Boleh enggak?
0: Boleh sangat.
4: Boleh sangat.
0: Ada yang lebih lama lagi dari itu.
4: Ada ya?
0: Ada enggak yang lebih lama lagi lagu itu?
4: Enggak ada.
0: Hah? Enggak ada.
4: Enggak boleh ya lagu itu.
0: Boleh. Lia Lavenia.
4: Ya,
0: cinta
4: itu aja,
0: cinta merah jambu, cinta pink berarti ya.
4: Ya, yang cinta yang di sini pink.
0: Oke, cinta merah. Cinta, ya masih batuk itu, belum sembuh berarti.
4: Ya Maria, kalau sakit, kalau lagi sakit parah Mbak.
0: Gitu ya. Oke deh, lagunya Cinta Merah Jambunya di copy di program. Pengen denger lagu, salamnya buat siapa nih?
4: Lagunya buat yang disengir Mbak.
0: Salamnya buat siapa? Udah saya tahu lagunya buat yang disengir. Salamnya buat siapa?
4: Buat Pak Irwan tadi. Sombong Pak Irwan, gak pernah nyinggol Mbak.
0: Kan tadi udah di shalom Maria, dibilang kayak gitu kan.
4: Oh gak kedenger Mbak, telinga udah budak.
0: Tuh kan memang usia muda, telinganya udah jompo nih ya. Terus
4: enak ya Pak Irwan 3 hari ngungsi ke RRI.
0: Kapan 3 hari ngungsi ke RRI?
4: Berapa sih Mbak dapat dolarnya?
0: Hah?
4: Berapa sih Pak Irwan dapat dolarnya?
0: Dapat dolarnya.
4: Bagi-bagi.
0: Kayak main meta gitu ya, dapat dolar ya. Terus buat siapa lagi?
4: Buat Budi Umi tadi ya.
0: Tuh kan ketulah sama Pak Irwan. Terus buat siapa lagi?
4: Buat Bang Panji ya. Pak Yota juga ya. Pak Azadin. Bang Reza ya juga. Bang Juan, Bang Panji udah, Bu Kori, Bang Alek, Bang Lamlan ya, Mbak Ria, Julia.
0: Terus?
4: Buat Putesembah juga ya, buat semua aja ya Mbak. Semoga kita sehat selalu ya Mbak.
0: Amin.
4: Panjang umur.
0: Maria juga semoga cepat sehat ya. Jangan minum es dulu ya, oke?
4: Udah minum es tadinya Mbak.
0: Oh iya pasti kalau gitu ya, makanya
4: udah hujan batuk. Udah hujan di sengah lihat Mbak.
0: Nggak ada hujannya di sengah lihat, belum.
4: Oh di Tuatunu kemarin hujannya.
0: Alhamdulillah, serius?
4: Iya serius tapi nggak deras.
0: Oh lama hujannya?
4: Kemarin tapinya Mbak.
0: Oh iya, ada sejam dua jam gitu?
4: Enggak,
0: sebentar.
4: Debu aja nggak hilang.
0: Debu aja nggak hilang. Oke deh kalau gitu.
4: Buat Mbak Rindu juga ya. Buat Mbak Retanya. Dadah sayang.
0: Dadah juga sayang. Makasih
4: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh suka saya disayang ya. Tadi ya ada Budi Sumi yang sayang juga. Ini ada Maria juga ya. Oke lanjut. Ada yang ingin gabung lagi? Aduh kenapa lagunya gak ada. Gak ada nih ya. Oke ada Bang Ramadan di Sorong Papua Barat Daya. Halo Ruang Rindu. Halo Bang Ramadan Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu, mana suaranya Bang Ramadan? Halo.
5: Halo.
0: Nana, oke. Iya halo, apa kabar Ruang Rindu?
5: Kabar baik Mbak Reta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lot Lagu.
0: Oke, baik. Kenapa?
5: Telepon kantor tadi, tadi Maria ya, saya telepon tapi sibuk terus.
0: Karena ada Maria.
5: Iya ada Maria.
0: Iya.
5: Maria Estrada.
0: Maria Estrada, benar. Maria, bukan Marimar gitu ya. Oke. Apa kabar Bang Ramadan?
5: Kabar baik Mbak Rita.
0: Alhamdulillah. Kabut asam baik, ke hari baik. Ini di sana Bang.
5: Sylvester Stallone ya, kenapa?
0: Sylvester Stallone. Itu
5: punya lagu
0: itu. Bang Ramadan di sana ada ini enggak? Ada apa ya? Ada kabut asam enggak di sana? Enggak ada, aman.
5: Kabut asap. Iya.
0: Enggak ada.
5: Oh. Enggak ada sih, cuma panas.
0: Oh iya, panas. Iya. Oh. Aman deh berarti.
5: Di sini
0: ya.
5: orang enggak berani sembarangan.
0: Karena ada adat gitu ya.
5: Iya, bahaya juga Mbak ya.
0: Benar.
5: Orang juga takut, namanya juga rawan ya, tempat hutan ya.
0: Benar.
5: Kalau di selatan kadang jalan-jalan ramai aja masih ada begal-begal lah segala macam gitu.
0: Gitu
5: jadi,
0: ya.
5: Jadi ya. Oh. Jadi ya daripada kan orang sembarangan masuk hutan kan bahaya.
0: Benar, gitu. Benar.
5: Jadi nggak berani bakar-bakar, apalagi kalau bakar nanti didendanya besar loh.
0: Iya, ada hukumannya juga sih kalau bakar-bakar ini ya. Bakar-bakar secara sporadis denda, gitu denda, ya.
5: Denda adat kan, adat ya.
0: Denda adat itu lebih ini ya, lebih besar, lebih tinggi.
5: Iya.
0: Benar.
5: Karena mereka pakai hukum adat sih.
0: Benar. Oke deh, Bang Ramadan, kita ke topik kita nih. Lagu yang mengingatkan Bang Ramadan ketika masih muda, apalagi mungkin pas malam minggu jalan-jalan sama skuternya, sama Vespanya gitu, ada enggak? punya Vespa enggak?
5: Enggak ada. Motor ayam, motor angsa.
0: Yang mana motor ayam, motor angsa? Yang kayak gimana tuh?
5: Motor bebek tuh.
0: Oh, motor bebek yang Suzuki Family gitu ya, Suzuki Family.
5: Iya. Yeah. Ada yang Mio itu.
0: Itu mah yang baru udah. Kalau dulu kan yang kalau motor bebek ini ada Suzuki yang merah. Motor cabet, cabang betet.
5: Ada yang pakai rantai itu ada.
0: Ada. Gitu.
5: Cuma saya lupa itunya produksinya tahun berapa itu.
0: Oh, gitu. Tapi Bang Ramadan kan masih muda.
5: Ya, setengah muda setengah tua.
0: Oke. Umurnya berapa sih sekarang?
5: Ya, tebak sendiri.
0: Kita tebak-tebak ya. Kalau saya benar, saya benar dapat hadiah berarti ya.
5: Iya.
0: Hadiah apa? Ya? Oke. Okay. 48 sudah ada. Tuh, kan mati. Ah, udah deh kalau gitu. Lagunya belum loh. Bang Ramadan. Oke deh, baik, di belakang Bang Ramadan masih ada. Enggak apa-apa ya, saya langsung borong ya sampai jam 10 ya. Oke. Ayo berlomba yang mau gabung lagi. Halo, Ruang Rindu.
6: Halo, Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Jais?
6: Buah manggis, sehat sejahtera.
0: Oke. Artinya apa tuh?
6: Buah manggis juga. Bang Manggi, itu mau tahu cerita asalnya?
0: Oh gitu. Gimana?
6: Mau tahu?
0: Mau.
6: Apa asalnya Bang Manggi?
0: Gimana tuh asalnya?
6: Ini penyiar Batam kan ada penyiar kan namanya Mbak Ana. Bahkan si Buah Manggi jika ada Mbak Ana di sini ada kan jadi itu pasalnya tuh.
0: Gitu ya.
6: Banyak kan suka buku orang ini, punya orang ini kan bahkan apa manggis saya gila tuh.
0: Oh gitu aja, hanya enggak ada kelanjutannya, hanya buah apa tadi, buah mangga, buah manggis.
6: Bahkan apa manggis.
0: Nah, terus?
6: Dibawa orang ke Surabaya.
0: Nah, terus?
6: Di sana ada Mbak Ana, di sini ada Mbak Jai.
0: Oh gitu. Coba kalau misalnya sama Reta apa nih? Coba buat yang kayak gitu. Ayo coba tebak, ada nggak buah yang sama gitu?
6: Ada.
0: Coba.
6: Buah manggis, buah periah. Dibawa orang ke Surabaya.
0: Terus sebentar. Periah itu bukannya sayur?
6: Iyalah tuh.
0: Nah, sayur aja ulang.
6: Buah manggis, si buah teriak. Dibawa orang dari Jakarta.
0: Oke.
6: Di sini ada Mbak Jai, di sana ada Mbak Rita.
0: Oh iya. Oke.
6: Kita bersua lewat
0: udara.
6: Mantap.
0: Iya. Tapi saya nggak suka buah pria, pahit soalnya.
6: Enggak apa-apa, pahit-pahit sedep
0: kok. Enggak sedep, tetap pahit itu mah, enggak enak. Cukup juga hidupan aja yang pahit ya, buah ini jangan ini lagi itu. Jadi enggak mau saya.
6: Enggak apa-apa.
0: Oke deh, baik. Bang Jais, di sana gimana ya. Udah ada hujan belum?
6: Ini kami kan di ladang nih, udah banjir.
0: Hah, serius?
6: Iya, ada banjir. Dasar tanaman apa di?
0: Wih, alhamdulillah. Berarti nggak musim kemarau di sana, udah ada hujan. Nah. Wih, enak kali.
6: Oh, itu ada panas, tapi dalam 10 hari entah hujan 2 kali ya banjir. Sedap
0: lah. Wah, alhamdulillah gitu ya. Berarti bisa tanam padi lagi ya?
6: Iya.
0: Wih, alhamdulillah. Di sini belum, masih kering, kerontang, panas membara gitu.
6: Enggak apa-apa, kami tarik dulu, nanti kalau padi kan udah siap apa semua, kami berilah bawa ke sana ya.
0: Iya, ditunggu nanti ya. Yeah. Oke, okay, Bang Jais, ada lagu kenangan gak yang mengingatkan ketika Bang Jais masih muda, masih apa ya, menikmati
6: usaha? Kal, tapi usahlah lagu itu lagi, lagu yang lain aja lah.
0: Lagu A? Iya, lagunya apa? Iya, yeah,
6: ada lagu kenangan tuh, sampai kalau didengarkan betul-betul, kalau gini mengalir, mati sejarah lagu Beca Arya Sonata, Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka, yang gelas-gelas kaca itu ya? Gelas-gelas kaca kali. Oh ya gitu. Oh iya. Ih, lagu itu memang waktu itu booming banget, yang lagu itu ya. Dimana-mana diputer lagu itu ya.
6: Yang ini aja lah.
0: Jadi gak mau lagu itu?
6: Yang lain lagi lah.
0: Yang mana lagunya?
6: Kainlah batik dari Semarang, tunggu serasi dengan selendang, kain selendang. Apa enggak lagu itu? Tahu tak aja judulnya?
0: Enggak tahu saya lagu apa itu, lagu batik judulnya.
6: Nah itu tak hafal.
0: Iya, apa judulnya?
6: Itu judulnya Oh Adinda Sayang.
0: Adinda Sayang, yang nyanyinya siapa?
6: Kalau tak salah lah, The
0: Mercies. The Mercies. Oh ya, Adinda Sayang The Mercies. Oke, gas saya. Lagunya saya program. Lagunya buat siapa?
6: Ada di Potriano, Bang Ademin kita, Bang Leman kita, Bang Pera kita. Mbak Rita, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan.
0: Iya, terus.
6: Cuma 2 kali penyiar baru saja dapat bergabung dengan siapa?
0: Dengan siapa? Mutia. Mutia, Mbak Muti, ya, Mutiara. Terus?
6: Itu ada siapa? Bang Irwan, Ramadhan, nanti di fotokopi yang belakang. Di fotokopi dengan Mbak Rita aja lah.
0: Oke, okay, baik. Saya fotokopi gitu okay. Ya.
6: Ya, oke, selamat
0: juga,
6: selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bang Ramadan, boleh ulang teleponnya kalau masih bisa masuk ya, boleh. Ada Pak Yota, Ruang Rindu.
7: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, oke, mantap Pak Yota. Gimana? Sudah berangsur baikkah kondisi Anda?
7: Belum lah, masih macam ni lah.
0: Aku masih seperti yang dulu berarti ya.
7: Tak tahu ngapel lah.
0: Tapi usaha dong, tetap ya.
7: Tahu lah.
0: Usaha maksudnya urut ke apa ke gitu kan, biar cepat sembuh. Iya, oke deh. Gimana di sana hari ini, kabut asap nggak? Kalau di sini di Sungai Liat, Pangkal Pinang itu kerasa kabut asapnya. Di Bangka Barat gimana?
7: Aman? Kalau seputaran kami ini, aku melihat jauh-jauh nggak ada kabut asap, sudah tidak ada Mbak.
0: Oh, udah aman berarti ya? Aman.
7: Masuk bau juga tidak deh.
0: Oh, nggak ada baunya berarti. Aman lah kalau gitu. Oke, baik. Oh,
7: hujannya hari Selasa dan Kamis tadi itu sore-sore.
0: Lama hujannya?
7: Sekitar hampir setengah jam lah cuma.
0: Wah, lumayan berarti ya. Berarti udah mulai ada hujan maksudnya gitu ya. Kalau di sini kan, kalau di sini nggak ada. Di sini nggak ada hujan, masih panas, bedeleusel, kering kerontang.
7: Kalau kemarin tuh kan kayak di tebing dekat kelapa tuh dengan berang dekat si pengteritip yang positif hujan kan.
0: Oh gitu ya. Oke deh, baik. Pak Yota, ada lagu kenangan gak yang mengingatkan ketika Pak Yota masih rekup-rekupnya, masih muda, masih ganteng gitu? Apalagi malam minggu gitu kan.
7: Benar. Memang lagunya memang benar-benar membuat apa istilah atau background kehidupan kita dulu kan.
0: Iya benar. Apa? Kita agak-agak termasuk, nostalgia flashback lah gitu ya ke masa lalu.
7: Untuk ini juga Mbak Rita, saya mau menambahkan, tapi bukannya untuk apa, termasuk rokok juga kadang-kadang.
0: Kenapa rokok?
7: Ada kadang-kadang kalau kita pengerokok ini, waktu kita sering-sering isap rokok ini, teringat tengah di mana.
0: Oh, gitu.
7: Tengah waktu apa kegiatan kan. Mm-mm. Yang agak lama istilahnya kan.
0: Oh, gitu ya. Oke, kita enggak usah bahas
7: banyak rokok. Kalau lagu-lagunya termasuk dari siapa-siapa dulu, saking-saking banyak kita maklum lah, banyak mau kena kenal cewek lagi muda dulu kan.
0: Apalagi malam minggu gitu ya.
7: Apa kalau malam minggu, jujur aku termasuk tidak pernah ada kuat, tapi cuma kenal misalnya tengah ada acara-acara hiburan rakyat kan di Bangka Barat ini kan sering dulu kan, sedekah kampung itu.
0: Terus?
7: Paling-paling waktu-waktu itu, cuma yang di kita kaitkan dengan lagu ini benar-benar yang kita ada mengharapkan juga. Misalnya aku dari lagu-lagu Obi Mesak yang Aduh Rindu itu.
0: Saya nggak tahu lagu itu.
7: Ada nggak tahu?
0: Terus.
7: yang apa nih?
0: Saya belum lahir kayaknya. Terus.
7: Belum lah rasaku. Kami juga masih baru bujang-bujang lah.
0: Oh iya.
7: Oh istilah baru remaja kan.
0: Sok muda saya ya. Okay. Lagunya
7: kayak lagu Mary Andani juga.
0: Dinding Pemisah gitu ya, bagus. Bagus lagu itu. Itu aja ya.
7: Dinding Pemisah itu.
0: Lagu itu aja ya. itu bukan lagu dangdut ya?
7: Bukan rasaku.
0: Oke.
7: Arek. Nah, yang si Koa lagu anu nih yang sering kusebut lagu siapa itu? Tommy J. Pisa.
0: Oh iya.
7: Yang Suratan.
0: Suratan, izinkan ku menangis, gitu ya. Oke, jadi dari sekian lagu itu mau lagu apa malam ini berarti?
7: Sebenarnya aku nang request Taylor Swift malam ini, tapi biarlah.
0: Ya, Taylor Swift enggak boleh. Enggak boleh, Taylor Swift kan masih muda, itu era 2000-an, enggak bisa.
7: Oh, masih baru. Bedung.
0: Iya dong, Taylor Swift-nya masih baru banget.
7: Pantas tidak selalu muncul loh.
0: Enggak tahu kalau yang lain muncul enggak, kalau saya enggak boleh muncul. Itu masih muda, lagunya masih 2000-an ke atas.
7: Dari Mary aja lah, Mary Andani itu Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah ya, keren lagunya. Gimana lagunya? Coba dong nyanyi sedikit aja.
7: Yang apa itu?
0: Dinding Pemisah.
7: Air matamu kasih. Yang itu kan?
0: Iya, sih. Terus? Apa kelanjutannya?
7: Lupa juga lah pasti kan.
0: Menetes di pangkuanmu, kalau saya nggak salah sih, benar ya.
7: Atau kisah itu kepala berkisah itu, ku anggap anu nih dulu tuh apa nih, kita tuh maklum lah waktu remaja tuh kan kita monyet tuh dengan ceweknya, tapi malas juga kita ngedekati, bukan malas, kita juga belum serius, tapi kami juga beda keyakinan kan.
0: Oh gitu, jadi nggak berlanjut berarti
7: jadi,
0: ya.
7: Tidak berlanjut lah, kita juga belum serius istilah kan.
0: Okay.
7: Apalagi beda keyakinan.
0: Benar. Itu lebih banyak banget dinding pemisahnya gitu. Pas banget sama lagunya gitu ya.
7: Tapi kalau kita waktu itu dengan tahun-tahun berikut itu asal dengar lagu itu memang teringat dengan yang kita orang yang kita harapkan tadi modelnya.
0: Gitu ya. Oke deh kalau gitu. Sip. Lagunya buat siapa salamnya?
7: Salam buat yang lama masuk tadi itu. Bang apa? Aduh.

0: Kita. Terus?
1: Kadang-kadang tu sebut tok, tapi Pak Odo, Budi Sumi, Panji, Juan Arif, Reza, Bang Zul Paizar, Pak Azadin, Bang Jante, Ria, Maria tadi tu, buat semua lah.
0: Baik.
1: Selamat malam semuanya.
0: Oke. Okay. Baik, siap.
1: Terima kasih,
0: Mbak Yota. Sama-sama, Mbak Yota. Makasih kembali.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren juga kisah cinta Pak Yota dari Paudo. Ini banyak nih, Mas Panji. Saya baru kebukanya yang bawa aja Begon Solo, cantik, Bang. Pak Ahmad Irwan udah bagi-bagi waktunya. Iya. Oke, Pak Ramadan, ayo, yang mau gabung lagi. Ya, matiin dong Pak Yota, yang lainnya mau masuk juga. Nggak dimatiin ya. Wih, banyak nih WA-nya ya. Oke, lanjut, cepetan sebelum saya ke cek fakta. Saya mau cek fakta, lesat lagi pukul 10. Iya, ada Pak Ahmad Irwan. Tuh, Pak Ahmad Irwan mati lagi. Kenapa mati lagi, udah kesambung ini. Masuk nih mati lagi Pak Rambi Kelana. Wah, saya mau kayak bawa ini ya. Jadi apa tuh, reporter bola gitu ya. Oke, ingin gabung lagi boleh. Oke, ternyata yang masuknya adalah Pak Ramadan. Mau request lagunya kayaknya ya.
2: Halo.
0: Ya, halo Bang Ramadan.
2: Bang Eta, kenapa tadi putus?
0: Enggak tahu saya kenapa putus. Tiba-tiba ya, aja putus.
2: Kok bisa? Iya, syukurlah.
0: Iya.
2: Beruntung juga.
0: Oke.
2: Habis pas telepon kantor juga sibuk terus.
0: Benar. Ya. Karena saya enggak aktifin nih telepon kantornya, tutup dulu
2: masih
0: sebentar.
2: Masih cek fakta, masih ada waktu
0: sedikit. Masih ada. Yuk, satu menit lagi
2: lah. Ya, saya punya lagu kenangan itu The Power of Love.
0: Nah, keren.
2: Celine Dion.
0: Celine Dion benar.
2: The Whisper in the Morning.
0: Oh, yeah. Mantap lagu
2: of
0: itu.
2: Of Love Sleeping Time. Lonely like thunder now as I look in your eyes.
0: Oh, yeah, okay.
2: 'Cause I'm your lady. And you are my mom.
0: Mantap.
2: Whatever you reach for me.
0: Yeah. Jadi requestnya lagu itu?
2: Tidak, itu saya sudah request baru-baru sama Mbak Isa. Sekarang saya mau request Sometimes When We Touch, ya.
0: Dari siapa?
2: Sometimes, dari, ada saya sudah WA itu, ya.
0: Oh iya, yeah, oke.
2: Yang lagunya Downhill yang di cover.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi Sometimes When We Touch.
0: Dari siapa?
2: Dan Hill ada saya WA.
0: Oh ada WA-nya. Ih, banyak banget. Oke. Siap. Sometimes when we touch. Okay.
2: Sometimes when we touch. Okay. Terkadang saat kita bersama pada bersentuhan.
0: Oke. Okay. Ya. Baik.
2: Bersentuhan.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Jadi
0: salamnya.
2: Apa topiknya cuma itu ya?
0: Iya.
2: Atau apalah istilah ada ya?
0: Enggak, itu aja topiknya. Tadi kan udah jawab topiknya.
2: Oh, cek fakta nanti sudah ini pas jam 10 ya.
0: Iya. Jadi
2: pas jam 10 ya udah.
0: Salamnya buat siapa dulu?
2: Oh ya, salam tadi ada barusan Bang Yota ya.
0: Bang Yota benar.
2: Bang Irwan, terus Bang Irwan tadi yang sebelumnya ya, terus Bukori, Bang Niko, Bude Sumi ya, yang pertama ya, Bude Sumi, Maria sudah masuk tadi, Julia, Bang Faisar ya, terus siapa, Bang Panji, Bang Rido, Bang Johan Arif, Bang Reza, terus ada Putra Sambas ya, Embera terus, Pak Jante ya, Bang Jante, Bang Farhan, Pak Ibrahim, terus ada yang rindu di Ampoi, di IB, atau Sahlang, atau Beltin, pakai cakap murah. Udah Sultan ya, semoga beliau sehat, udah lama gak kedengarannya.
0: Amin.
2: Mungkin berlayar kali ya.
0: Berlayar, benar.
2: Terus, iya. Ya, tapi nonton ini Virgo, apa yang tenggelam ini, kayak Virgo 8 ini kasihannya.
0: Iya, benar.
2: Lebih banyak yang belum dapat. Terus, semua aja sudah kalau begitu. Ya.
0: Buat semua ya. Karena
2: waktu mau cek fakta ya.
0: Iya, baik.
2: Nanti lain kali kita bahas lagi ya.
0: Oke, kayaknya topiknya suka. Ini banyak yang suka topik ini kayaknya ya.
2: Iya, bagus juga ya.

0: Oke okay, deh. Thank you
1: terima
0: ya.
1: Kasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ramadan udah gabung bersama kita. Downhill sometimes when we touch. Oke, baik. Kayaknya saya ke cek fakta terlebih dahulu ya pendengar ya. Para Miklana terima kasih ya. Menyapa kita juga Pak malam hari ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Baik, mendengar saya sampaikan Cek Fakta, saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Beredar sebuah unggahan di medsos Facebook yang mengklaim menyediakan tautan pendaftaran untuk program CKG dari Kementerian Kesehatan. Unggahan itu mengajak masyarakat luas untuk segera mendaftar agar bisa melakukan deteksi dini berbagai jenis penyakit. Tim pemeriksa fakta Mavindo menemukan bahwa tautan dicantumkan dalam unggahan tersebut sama sekali tidak mengarah ke situs resmi pemilik pemerintah. Saat diakses, tautan asing itu justru membawa pengguna ke laman web mencurigakan yang menampilkan keterangan galat atau 404 not fun. Dilansir dari tumbekhoax.id, berdasarkan penelusuran pada laman resmi Satu Sehat Kementerian Kesehatan, pendaftaran program tersebut memiliki prosedur resmi yang sangat aman dan terpadu. Masyarakat dapat mendaftar dengan mudah melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, layanan pesan WhatsApp resmi Kemenkes, atau langsung mendatangi puskesmas terdekat. Kementerian Kesehatan tidak pernah menggunakan tautan sembarangan atau akun media sosial tidak dikenal untuk proses pendaftaran program kesehatan nasional tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati dan tidak sembarang mengklik tautan dari sumber yang tidak terverifikasi. Berikan demikian Cek Fakta untuk malam ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

wabarakatuh. Dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami. Oke, nanti ya setelah lagunya ada berapa nih, saya akan hadirkan. Saya masih terima telepon Anda, sabar. Yang belum dapat ada Pak Ahmad Irwan, ya Pak Rambe, nanti saya baca WA-nya. Pak Udo, terima kasih ya. Pak Waspaji juga. Dan Pak Yota nanti ya, apa nih WA-nya nanti saya jawab. Kita ke lagu dulu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Cukup 1 jam kita terima telepon, kita ke lagu pendengar. Rindu dari Coast Plus. Untuk Anda ada Obi Mesak, kemudian ada lagu milik Pak Irwan, ada ini ya.

0: mendengar Anda masih bersama Pro 1, masih di Pro Persada. Setelah di sekian, ya nggak nyampe ya 30 menit lagunya. Oke, ada ingin gabung bersama saya. Oke, ini ada Pak Ahmad Irwan dulu ya. Halo Pak Ahmad Irwan, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oh, belum tidur, masih nunggu ya.
1: Soalnya begini, kalau nggak bakal bisa tidur kalau barat siaran saya nggak bergabung. Oh. Galau aja bunda bulana saya.
0: Ner. Ya Allah.
1: Gelisah.
0: Masa sih? Kok saya percaya ya?
1: Ya pan cap bedak buahnya muda, pur kuberi ada di taman. Paling enak menjadi ludah tidur sendiri nggak ada teman. Nah itu aja.
0: Terus hubungannya sama saya siaran apa tuh?
1: Siaran kan nemenin saya di rumah itu kan. Oh. Ada suara Mbak Reta tuh sangat mendayu-dayu saya senang. Oh. Itu kan bisa tidur nyenyak nantinya gitu aja.
0: Oh gitu ya, masya Allah.
1: Ya kalau misalkan telepon gak masuk-masuk misal sebentar pasti bakal gelisah sampai pagi nggak bakal bisa tidur saya jujur aja.
0: Oh, masa sih? Aduh ya Allah, bisa aja ya Bapak ya. Oke, makasih banyak Bapak ya.
1: Kan gini Bareta kan hari-hari akhirnya dimanapunnya pasti seperti itu ya.
0: Iya, iya.
1: Burung indah si burung elang kan kita cenah kan. Terbang di pantai singgah di kuta itu kan. Memang lidah tidak bertulang, memang pandai
0: bersilat lidah
1: kan gitu.
0: Oh iya saya tahu. Oke deh, nah kembali ke topiknya nih, kira-kira lagu kenangan apa nih yang mengingatkan Pak Irwan masih muda, masih ganteng gitu, apa nih lagu kenangannya kira-kira nih?
1: Begini nasib anak perantau hidup sendiri di negeri orang. Nasib baik maupun malang itu sudah suratan takdir. Nah itu lagu. Oh, itu
0: dari siapa tuh lagunya?
1: Benny Panjaitan itu kan.
0: Oh, judulnya apa?
1: Perantau.
0: Apa?
1: Perantau
0: Benny Panjaitan.
1: Iya, ban bers itu kan.
0: Oh,
1: ya mengingatkan saya dulu kan, saya mah dulu ketika masih wah ganteng-gantengnya masih pisukat, jarang ada di tempat, merantau terus. Makanya kalau udah ingat lagu itu, aduh nih, sesesah kadang-kadang terkenang. Kutinggalkan
0: gitu
1: sanak saudara, kutinggalkan kampung halaman, kutinggalkan kasih tersayang, mengadu nasib di negeri orang. Itu lagu udah berlanjut ya, itu
0: iya lagunya itu. Enak ya, bener lagunya enak ya,
1: iya memang cocok tengah malam itu, jadi mengadu nasib di negeri orang, di negeri orang maksud di daerah orang lah, kalau di orang harus di luar negeri ya. Karena saya belum pernah ke luar negeri gitu kan. Jadi ke negeri orang, cuman belum pernah nginjak ke daerah itu, Pangkal Pinang belum pernah keinjak sama saya kan.
0: Oh iya,
1: kalau Sumatera Selatan sudah, Aceh sudah sekali itu kan aja.
0: Ya, yang lainnya belum ya.
1: Ya okay. kalau Jawa, kalau di Pulau Jawa, sempat provinsi udah keinjak tuh kan. Makassar aja. Sudah pernah Makassar satu kali itu aja. Terus Kalimantan pernah keinjak teh Balikpapan pernah tuh.
0: Okay.
1: Itu makanya ingat sebuah itu ibaratnya.
0: Baik.
1: Itulah.
0: Ditunggu lagunya ya, Perantau dari Panbers. Baik. Lagunya buat siapa ini Pak Irwan?
1: Salam-salamnya Bu, pertama-tama buat Bude Sumi. Masuk nggak Bude Sumi?
0: Udah masuk Bude Sumi.
1: Oh, udah ya. Kemudian buat Bu Ayulia, tadi aja juga buat Pak Ramadan, ada Bang Jais, ada Bang Yota, ada juga Bang Yulfaijar, kemudian Pak Rambeklana itu kan belum masuk Pak Rambeklana ya?
0: Belum.
1: Ada juga Bang Irwan, Bang Leman, saya Maria ya, Mbak Maria ya saya.
0: Iya, Maria benar.
1: Ya, Mbak Maria tuh kayaknya masih muda, kayaknya paling juga 20 tahunan lah. Paling tidak jauh dengan Mbak Reta, Mbak Reta paling saya naksir 27.
0: Iya.
1: Benar. Terus hati ini.
0: Benar.
1: Buat semuanya. Buat Pak Ajadin, Bang Jante, Pak Bang Romlan. Nah, sepele buat semuanya aja, waktu dikit lagi ya. Okay. Ntar lagunya enggak keputar saya gak misalkan enggak galau lagi itu kan gitu.
0: Keputar, tenang aja lagunya. Oke. Okay.
1: Mungkin itu Bareta ya, yang sementara yang saya sampaikan. Kenapa jadi komentar saya? Itu kan. jalannya ke kebun jati gitu kan.
0: Oke, cakep.
1: Banyak hutan di mana-mana itu kan. Tandanya pria sejati, banyak mantan di mana-mana, senang itu kan. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mantep. Makasih banyak. Oke, bisa masuk. Boleh. Oke, ada telepon lagi. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Waduh, dari tadi nungguin anu tangan juga lah keriting, Mbak
0: Leta. Masa sih? Keriting. Masa sih? Ada apa kabar?
2: Baik-baik Mbak Leta, sehat-sehat.
0: Baik-baik ya, oke.
2: Mbak Leta heran nih Mbak Leta ya, kalau di Sungai Leta ada hujan ya. Kalau di Sengir nih juga ada hujan Mbak Leta.
0: Gak hujan juga, sama berarti dong.
2: Cuman di Bedengung, jarak dua, di Irat kan, jarak 2 kilo lah sampai ini. Payung, di sana tuh hujan semua Mbak Leta, tapi di Sengir yang gak hujan.
0: Nah kenapa tuh jadi pertanyaan?
2: Saya juga bertanya-tanya, Mbak
0: Leta. Saya juga bertanya-tanya gitu. Apa ya. Halnya ya?
2: Iya,
0: enak ya. Oke. Kayaknya lama juga, Mbak Leta. Tapi tadi nggak ada kabut asap di sana?
2: Nggak lah.
0: Nggak, ya aman ya.
2: Aman ya.
0: Karena di kita nih ada kabut asap tadi.
2: Ya sedikit-sedikit lah, Mbak Leta. Adalah nggak ada apa-apa lah.
0: Nggak apa-apa ya.
2: Itulah ya.
0: Tapi kerasa juga nggak enak rasanya kalau misalnya apa ya... nafas gitu ya.
2: Enggak ganggu sampai ke situ lah.
0: Enggak ya. Enggak, ya. Kebawa-bawanya sugestinya maksudnya gitu. Nah,
2: sugestinya memang terasa Mbak Retawa.
0: Iya,
2: agak lain gelapnya.
0: Iya, agak lain gitu rasa-rasanya ya. Gitu kan.
2: Iya.
0: Oke deh kalau begitu. Ini lagu kenangannya apa nih kira-kira yuk?
2: Kalau saya dari Ubi Mesak Mbak
0: Reta. Ubi Mesak. Tapi yang mana tuh kalau dari Ubi Mesak yang paling berkenan mengingatkan ketika masih muda, masih rekup-rekupnya gitu?
2: Yang hujan turun lagi di bawah payung hitam ku berlindung.
0: Aduh, shudududu, ah boleh juga tuh lagu ya.
2: Hujanan dulu sama-sama Mbak Reta.
0: Gimana?
2: Hujanan dulu, hujan sama-sama.
0: Oh gitu.
2: Tapi tidak main usap-usap pakai sabun tangan.
0: Tapi kan dulu belum ada tisu.
2: Ah, iya kalau dulu pakai sabun tangan kan, kalau lagu Ubi Mesaknya ada.
0: Oh iya gitu ya. Ya. Oke, tapi hari ini nggak boleh lagu Ubi Mesak.
2: Nggak boleh lagu apa Mbak Reta? Lagu kenangan.
0: Soalnya Ubi Mesaknya udah nyanyi.
2: Iya. The Mercy nyanyi juga ya.
0: Iya, The Mercy udah, Ubi Mesak udah, Pambes mau.
2: Pambes
0: mau nyanyi.
2: Belum kan?
0: Ini udah mau diputar setelah ini.
2: Oh iya, kan lah ada semua yang ada.
0: Iya, yang belum ada aja coba lagu apa?
2: Yang dari ini Mbak Reta, Titik Sandora Mbak Reta.
0: Titik Sandora yang mana?
2: Rantau tuh Mbak Reta.
0: Rantau?
2: Ya, oh ibuku, hatiku pilu seorang diri.
0: Dari siapa Titi Sandora Rantau judulnya ya?
2: Bila ku ingat masa yang telah silam.
0: Iya, enak lagunya ya?
2: Enak ya itulah.
0: Oke, Merantau dari Titi Sandora, boleh lagunya buat siapa?
2: Lagunya buat Maria tadi ya, sama-sama lain.
0: Apa? Kenapa Maria sama-sama? Masih batuk?
2: Ya dia kan kirim lagu buat saya juga tadi.
0: Oh ya sih? Sih? Kok saya nggak dengar ya?
2: Nggak dengar ya? Agak ini masalah kupingnya Mbak
0: Reka. Nggak masalah kupingnya. Emang tadi ada ya katanya lagunya buat Pak ini, Pak Zul? Kayaknya nggak ada deh.
2: Ada spesial gitu deh.
0: Oh spesial, ah masa sih.
2: Pak Irwan juga katanya saya kalah sama Mas Panji. Mas Panji kan datang waktu acara
0: gitu ya. Benar.
2: Iyalah Pak Irwan, coba bayangin ada Mas Panji itu tinggalnya di pusat kota, Mbak Anu Pak Irwan. Kalau saya di ujung Klekak ini macam mana lah mau ini kan mau mudah datang ke sana.
0: Tapi enggak apa-apa, harusnya datang juga. Kan bisa ke ini, ke apa, ke ujung kota, ke ujung kota.
2: Iya, kalau Mas Panji enggak punya kendaraan sendiri ya tinggal lompat aja ke mobil ini, mobil apa tuh, mobil trayek ke sana, dari jalan ke sana. Kalau saya mau berapa kali jalan Mbak Reta, rencana-rencana juga harus matang benar.
0: Kenapa?
2: Iya, ya keluar aja jarang Mbak Reta. Harusnya Mbak Reta.
0: Masa sih? Jadi jarang misalnya kemana gitu ya?
2: Jarang lah.
0: Sekali-sekali harus lihat dunia luar, jadi tahu gitu. Jangan.
2: Saya sekarang ini Mbak Reta yang naik motor aja takut di Pangkal Pinang nih Mbak Reta.
0: Oh iya, karena ramai ya.
2: Kawan keluarin mobil motor kawan, pakai aja mobilku, pakai aja motorku, tidak berani nih Mbak Reta.
0: Oh gitu.
2: Lu kali kalau pakai mobil semedan deh Mbak Reta.
0: Oh iya. Bukan karena bukan karena disuruh beli bensinnya gitu ya.
2: Enggak lah, ada lah kalau beli bensin ada, cuman itulah enggak SIM-nya ada lagi sekarang.
0: Oh iya. Bahaya. Bahaya juga sih kalau enggak ada SIM apalagi lewat daerah kota ya.
2: Kalau dulu SIM Jakarta mereka. Kan supir Medan mereka.
0: Oh, masa sih?
2: Iya.
0: Kok sekarang jadi hilang semangat gitu?
2: Jadi bodoh mereka.
0: Ya makanya kebanyakan di situ, coba cari cari ini, cari apa ya?
2: Ya ide untuk keluarnya ini tidak ada yang berada.
0: Iya, main-main kan kalau udah ke RRI bisa ngajak yang di Tua Tunu ikut.
2: Aduh, gitu. Tuh nggak ngerepotin Mbak Reta.
0: Aduh, oh iya deh, baik. Jadi hari ini lagunya tadi ya?
2: Iya, Rantau tadi.
0: Rantau ya, oke.
2: Okay. Buat anu Kang Ahmad Irwan ya di Bandung. Ya lagunya sebenarnya ini Mbak Reta. Jandaku, wahai jandaku, tak tahan sakit hatiku. Itu lagu dia sebenarnya.
0: Lagu siapa? Itu lagu siapa?
2: Lagu Kak Irwan.
0: Oke, baik. Ya
2: mudah-mudahan ntar anu bisa baik lagi lah anu nasibnya anu Kang Irwan.
0: Amin. Terus
2: masih rumah tangga ya, kalau anak-anaknya mudah-mudahan pada baik semua ya.
0: Amin, anaknya udah berhasil semua ya.
2: Ya udah berhasil semua ya, udah seneng lah. Nah, buat ini, buat apa, ibu Bule, Bule ini, Bule apa tuh, Bule Sumi, ya. Buat anu, sampai tuh Julia, buat Mbak Rindu, buat Mas Panji, buat Pak Azadin juga, buat Bung Rambe Kalana. Buat Bung Yota tadi, buat Bang Jais juga, buat Bung Ramlan, buat Niko juga, buat Bung anu Pak apa tuh Pak Paleman ya, Bung Paleman. Buat siapa Bu anu Bung Alek juga sama Bu Ibu ini Bunda Kori ya.
0: Iya.
2: Buat semua-semuanya lah Mbak Reta ya.
0: Baik, siap kalau begitu.
2: Mbak Retanya juga sehat juga Mbak Reta ya.
0: Oke.
2: Sampai juga anu dapat Mbak Reta ya.
0: Iya, alhamdulillah. Apa telepon terakhir deh kalau Pak Zul hari ini.
2: Mbak Reta, tadi waktu lagu-lagu tuh kok bagus suara radio saya Mbak Reta, tapi waktu ini apa tuh komunikasi ini kan kok apa tuh setengah hilang suaranya Mbak Reta?
0: Oh iya, ada beberapa penelpon suaranya hilang, tapi enggak semuanya, ada beberapa aja kok.
2: Iyalah, enggak masalah aku
0: gitu. Enggak masalah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teleponnya mohon maaf ya saya tutup ya karena waktu juga terbatas. Ini banyak WA yang saya bacakan, lagunya juga kita harus hadirkan. Ada siapa nih WA-nya? Kita baca satu persatu. Ada Bang Juan Arifin. Assalamualaikum Mbak Reta, sehat selalu. Mengingat masa lalu, jujur kalau flashback masa lalu agak membeli rasanya. Lagunya Bunga Galang, wajahmu selalu terbayang dan tak pernah bisa hilang walau sekejap. Malam ini pengen request lagunya Rhythm of the Rain dari The Cascades. Terima kasih Mbak. Amin. Terima kasih banyak Bang Juan Arifin. Saya coba cari lagunya ya di malam hari ini. Terima kasih banyak udah menyapa saya juga. Dan kita coba ke WA yang lainnya, ada siapa lagi yang udah kirim WA-nya di hari ini. Oke, kita bacakan WA berikutnya. Terima kasih Mbak Reta ya, sama-sama Pak Irwan. Dari Pak Udo, keren juga kisah cinta Pak Yota ini. Iya, saya selalu Pak Udo. Iya, ini Mas Panji. Ruang rindu, Mbak Reta salam sehat. Kata Bang Irwan, setengah jujur jadi cinta dalam hati. Cinta berat di ongkos, lagu barat Mbak. I'm missing you tonight. Biar enggak kalah sama Bang Irwan. Salam kopinya buat Bang Irwan. Makasih Mas Panji di Pasgar. Pantun Mbak, pingin jeruk rasa kelapa, pingin... Ih, gitu ya. Aduh ya Allah, pantunnya. Saya jadi enggak mau baca nih ya. Oke, lagunya apa nih? I'm missing you tonight. Dari siapa nih lagunya? Harus ditulis lagunya dari siapa? Mbak Rindu Ibe, sehat selalu Mbak Rindu Ibe. Terima kasih. Udah dikasih apa belum? Apa nih yang udah dikasih apa belum? Saya coba oke. Selamat malam Mbak Reta, mau masuk nggak bisa nih. Tolong putar lagu yang saya kirim nih ya Mbak. Buat Mbaknya, sukses selalu di udara. Nggak bisa masuk nih Mbak. Mbak Reta kasih aja nomor saya sama Pak Ahmad Irwan. Karena tadi sore dia minta nomor saya sama Bang Harit. Sudah dikasih apa belum? Oke, nanti ya. Kita coba kasih ya. Kalau saya nggak lupa. Mau cari lagu juga nih. Bang Heralda, terima kasih. Bang Ramadan, apa nih? Udah di play lagunya. Oke, makasih Mbak. Oh, release me. Engelbert Humperdinck, itu lagu favoritnya Bang Zul. Bener kali. Oke, baik ya, kayaknya udah kebaca semua WA-nya, alhamdulillah. Lagunya tinggal ditunaikan, dituntaskan maksudnya ya. Mau diputer nih satu persatu lagu dari Anda yang udah di request hari ini. Makasih banyak buat yang sudah gabung. Mohon maaf, gak semua telepon bisa kita angkat hari ini karena keterbatasan waktu juga ya. Mungkin besok bisa gabung. Oh, ada Mbak Novi loh besok ya. Mbak Novi spesial 26-30. Oh enggak, lanjut lagi nantinya di bulan apa tuh, bulan Oktober sama Mbak Novi. Malam besok sama Mbak Novi ya. Baik pendengar, saya akhiri ya menemani Anda dalam program kita prosada lagi itu kan, salah. Ruang Rindu untuk hari ini. Selamat beristirahat dan tetap bersama Pro 1. Saya masih menemani Anda. Masih akan ada lagu-lagu, sederetan lagu-lagu yang menemani suasana malam Anda bersama Pro 1. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum.

Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Pilihan musik masih akan hadir menemani Anda bersama kami di 196,4 FM.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000-4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM. Kita masih lanjut menemani Anda. Kali ini pendengar informasi ya. Anda tahu Guru Soekarno Putra? Nah, pendengar, Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada Sabtu 26 September 2026 ya, pada usia 73 tahun pada hari ini. Dan ia meninggal setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Siloam Sembangi, Jakarta. Semasa hidupnya, pendengar, kita tahu ya bahwa guru ini dikenal sebagai seorang seniman yang memang melahirkan banyak karya. Dan kabar wafatnya guru juga sudah dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan menurutnya partai kehilangan sosok guru yang selama ini juga merupakan kader partai Banteng Moncong Putih tersebut. Putra bungsu Presiden pertama Indonesia Soekarno itu dikenal sebagai seorang seniman, terutama seni tari dan seni musik. Dan semasa hidupnya ia telah menciptakan berbagai mahakarya yang lagu-lagunya masih kenang hingga saat ini. Nah, apa saja pendengar karyanya? Di antaranya adalah Guru Gipsy. Ini merupakan album ya yang diproduksi oleh Guru bersama dengan grup Gipsy. Kemudian juga ada Kalasang Surya Tenggelam, merupakan salah satu ciptaan Guru yang paling dikenang. Lagu ini dinyanyikan pertama kali oleh Denok Wayudi untuk mengisi soundtrack film Alito Pananak Jalanan di tahun 1977. Krisye kemudian nyanyikan lagu ini dan masuk dalam album ikonik berjudul Sabda Alam pada tahun 1978. Kemudian ada Galih dan Ratna, ini juga karya legendaris dari Guru. Lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh Iromi Nursaid and the Kids Brothers. Kemudian Anak Jalanan, ini juga ciptaan Guru yang terinspirasi dari fenomenal sosial novel ikonik Ali Topan. Kemudian ada Mahadaya Cinta yang dinyanyikan oleh Krisdayanti di tahun 2004 dan merupakan salah satu track terutama dalam album bertajuk Cahaya dari Krisdayanti. Ya, kita juga turut kehilangan ya pendengar ya sosok Guru Soekarno Putra. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik mendengar, tentunya masih menemani Anda bersama kami Pro 1. Kita masih akan hadirkan untuk Anda pendengar dengan berbagai pilihan musiknya menemani suasana malam Anda di hari ini. Dan tentunya kita masih hadir menemani Anda bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Kita dengarkan lagu Kalasang Surya Tenggelam, ciptaan dari Guru Soekarno Putra almarhum, namun kali ini dinyanyikan oleh The Massive.

Mendengar proses atau enggak di sini, saya menemani Anda di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih buat Anda yang sudah bersama proses atau esok kita akan kembali menyapa Anda ya, mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat beristirahat.

hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka, melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rezeki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia. Dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 14 13 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 14

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulai

0: Berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di Rangkaian Bangka Belitung Pagi untuk edisi hari ini tanggal 27 September 2026. Dan pendengar, bersama saya Abdurrahman Haris yang akan menemani di Rangkaian Bangka Belitung Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga selepas ini kita akan segera hadirkan Mutiara Pagi di ruang dengar Anda, dan Anda bisa bergabung nanti bersama kami di line telepon maupun juga pesan WhatsApp-nya ya. Dan tentunya sebelum kita hadirkan dengan Mutiara Pagi, kita dengarkan Murotal Quran untuk Anda.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Rosatu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untukmu dalam keadaan mudah untuk dimanfaatkan. Jelajahilah segala penjurunya bumi dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya engkau kembali setelah dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, selanjutnya kita hadirkan Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama narasumber kita live langsung di studio RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Kita sudah bersama dengan Ustadz Haji Ahmad Safran SMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.
1: Baik, Ustadz, di kesempatan pagi ini kita akan angkat topiknya terkait dengan 5 penyebab bencana atau musibah yang saat ini mungkin sedang relevan juga di tanah air kita ya Ustadz. Ada karhutla, kemudian kekeringan, dan gempa lain sebagainya. Nah, untuk pendengar, sebelum kita undang untuk Anda bergabung di kesempatan pagi hari ini, kita akan dengarkan pengantar terkait topik kita yang disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Safran SMM. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata 'ala qulubil musliminal mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa 'ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pendengar RRI semua, lihat dimanapun berada, penikmat acara Mutiara Pagi, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Sempurna, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Salah satu di antaranya, kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah, dan saat ini kita lanjutkan dengan kegiatan Mutiara Pagi. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang agung, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah fil yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, dan akan menikmati lezatnya air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut Telaga Al-Kawthar. Amin ya Rabbal Alamin. Judul Mutiara pagi ini adalah sebagaimana yang telah diutarakan oleh pembawa acara tadi, yaitu 5 penyebab bencana atau musibah. Pada pokoknya, bencana atau musibah itu disebabkan 2 hal. Yang pertama, karena kita berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, karena kita melakukan perbuatan maksiat atau mungkar. Namun demikian, cabang-cabangnya akan kami jelaskan. Paling tidak ada 5 penyebab bencana atau musibah. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu semua saat ini terjadi erupsi Anak Krakatau di Banten dan Lampung, erupsi Gunung Semeru dan Merapi di Jawa Tengah, erupsi Gunung Klut di Jawa Timur, bencana asap yang masih melanda kita di Sumatera sampai ke Bangka Belitung ini oleh karena terjadi pembakaran dan kebakaran hutan di mana-mana. Gempa bumi juga mendera saudara kita di NTT dengan kekuatan 7,7 skala Richter beberapa waktu yang lalu. Kemudian Gunung Rinjani di NTB terbakar. Terjadi kekeringan di mana-mana. Banjir longsor yang baru saja terjadi di Sumatera Barat, di Solo. Dan 10 bulan yang lalu, bangsa ini juga dilanda bencana besar, yaitu bencana banjir bandang di Sumatera Utara dan Aceh, yang menelan korban jiwa dan material tidak sedikit. Ini semua karena yang pertama disebabkan ulah tangan manusia yang suka berbuat kerusakan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahimnasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas liyuziquhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka atau menyadarkan mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Kita tahu kerusakan terjadi di mana-mana. Alam tercabik-cabik termasuk di Bangka Belitung ini. Dampaknya kita rasakan sendiri. Panas yang begitu, derajatnya begitu tinggi, suhunya begitu tinggi, kekeringan di mana-mana. Belum lagi bencana-bencana lain yang kerap menerpa kita seperti angin puting beliung dan sebagainya. Yang kedua, bencana itu terjadi karena masih banyak manusia yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Mendengar perkataan manusia seperti itu, langit hampir pecah, gunung akan runtuh. Padahal jelas Allah firmankan dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allah itu maha esa, maha tunggal, Allah samad, Allah tempat meminta, bukan tempat yang lain tempat kita meminta, hanya Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang mampu menyerupainya atau menyamainya. Tetapi manusia masih berani mengatakan Allah punya anak. Oleh karena itu, Allah tegaskan dalam Quran Surat Maryam ayat 90, Takadu samawatu yattafattarna minhu watansyaqqul ardu watakhirrul jibalu hadda. Karena ucapan itu, hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Kemudian selanjutnya Allah tegaskan dalam Quran Surat Maryam 91, An da'auna anda'au lirrahmani walada. Anda'au lirrahmani walada. Hal itu terjadi karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Para pendengar RRI dimanapun berada, dosa yang paling dimurkai Allah, yang sulit mendapatkan ampunan Allah adalah dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah. Dosa-dosa lain insya Allah, sebesar apapun jika kita bertobat, Allah akan memberikan ampunan. Tetapi dosa syirik ini tidak akan mendapatkan ampunan kecuali kita betul-betul memang bertobat sebelum kita wafat. Kemudian penyebab yang ketiga adalah zina dan riba dianggap biasa. Rasul bersabda, ma zoharutil fahisatu perriba fi kaum illa ahallu bi ampusihim azab Allah. Tidaklah zina dan riba tampak pada suatu kaum, melainkan mereka telah menghalalkan atas diri mereka azab Allah. Menghalalkan atas diri mereka sendiri azab Allah. Ketika kita melakukan kedua hal tadi, yaitu zina dan riba, berarti kita menghalalkan diri kita untuk diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Ahmad. Kemudian penyebab yang keempat, para pendengar, karena banyak di antara manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhusnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri ini, bangsa Indonesia ini, penduduk bangsa Indonesia ini, penduduk Bangka Belitung ini beriman dan bertakwa, niscaya kami akan kucurkan, niscaya kami akan bukakan untuk mereka berbagai keberkahan, baik dari langit maupun dari perut bumi. Akan tetapi, apa yang terjadi para pendengar? Mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, kata Allah. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Kemudian yang terakhir pada pendengar RRI, penyebab musibah atau bencana itu adalah tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi kriteria umat terbaik itu melekat pada diri kita dengan syarat kita mampu menyerukan hal-hal yang ma'ruf dan mampu mencegah hal yang mungkar, dan kita beriman kepada Allah. Ketika ketiga perkara itu terlepas dari kita, maka kita bukan umat terbaik. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun berada, mari kita jaga diri kita ini untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian mari kita kita jaga iman kita, jangan sampai kita mempersekutukan Allah. Dan mari kita pelihara diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita dari zina dan riba. Kemudian juga jangan sampai kita mendustakan ayat-ayat Allah. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Dan kita perkuat lagi, kita perdalam lagi ilmu kita. Kita kokohkan lagi rukun iman kita. Sehingga kita tidak tergolong pada kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Karena satu ayat saja kita tidak beriman kepada kitabullah atau Al-Quran itu, maka sesungguhnya rukun iman kita sudah gugur. Atau secara sarkasmu dapat dikatakan kita tidak beriman. Kemudian harus kita sadari pula tugas menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar itu bukan saja tugas para ulama dan tokoh-tokoh agama, bukan saja hanya tugas para pemerintah daerah dan pusat, bukan pula hanya tugas aparat penegak hukum dan keamanan, tetapi tanggung jawab itu ada pada pundak kita sebagai orang yang beriman. Yang mengaku beriman, kita memikul tanggung jawab untuk menegakkan amar ma'ruf dan mencegah hal yang mungkar. Kalau tidak, maka kita yang tidak melakukan perbuatan kerusakan, kita yang tidak melakukan dosa atau kemaksiatan, juga bisa terkena azab. Karena apa? Kita tidak mampu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat membangun kesadaran iman dan takwa kita kepada Allah yang sebenar-benarnya. Khususnya saya sendiri dan kepada para pendengar RI seluruhnya dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan dari langit maupun dari bumi kepada kita, dan kita terhindar dari segala bencana dan musibah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi sebagai manusia biasa, yang takkan pernah luput dari kehilafan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pendengar RRI dimanapun berada saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk Anda kita undang yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kita, kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hari.
1: Iya, dengan Bapak Sabihis ya.
3: Bukan, Pak Azadin.
1: Oh iya, Azadin ya. Silakan Pak Azadin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Begini, kan Ustazah dikatakan telah nampak kerusakan di daratan dan dilakukan oleh tangan-tangan kotor manusia kan.
1: Ya.
3: Artinya kata Ustaz tadi, kita ini kalau tidak beriman kan, begitu perbuatan kita kan. Ya. Jadi kalau negara kita ini, kita lihat di mana-mana Indonesia ini kan, udah nampaknya kerusakan itu. Kita punya pemimpin, punya aparat, wakil rakyat, tapi kelihatan nggak satu pun yang giat, arti kata berniat baik berhitu itu kan. Ini kan banyak faktor kan. Pertama kalau kena oleh pengusaha sana mafia itu kan, mereka itu yang merajalela itu kan. Jadi pemerintah itu sekarang nggak fokus kan. Jadi mereka itu sebenarnya yang punya kekuasaan itu yang berhak untuk mencegah. Kita anak kecil kan nggak bisa Pak Ustaz. Ya? Nah, mungkin dari kita anak kecil juga punya andil merusak lingkungan ini kan. Jadi pertanyaan begini Pak Ustaz, kalau kita anak kecil nggak punya berdaya, umpama kita tidak mendoakan para pemimpin agar mereka adil itu. Saya kira kita ini berdosa nggak, Pak Ustaz? Ya. Itu aja, Pak Ustaz. Terima kasih.
1: Ya, ya, terima kasih.
2: Dari Pak siapa tadi, Pak?
1: Pak Azadin.
2: Pak Azadin dari
1: Bangka Tengah.
2: Bangka Tengah, ya. Baik, Pak Azadin. Terima kasih. Pertanyaannya tadi, apabila kita tidak mendoakan,
1: ya, berdosa nggak?
2: Gitu? Para pemimpin kita berdosa tidak kita?
1: Untuk berbuat adil, berdoanya gitu tadi.
2: Iya, iya, iya. Berdosa sih tidak ya, karena keadilan dan kejujuran itu kan memang perintah Allah. Bagi pemimpin memang wajib itu, wajib untuk melakukan berbuat adil. Karena kalau tidak berbuat adil, maka dia zalim berarti. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu quwamina lillah syuhada'a bil qist wala yajriminkum sana'anu qawm ala alla ta'lilu i'dilu huwa aqrabu lil mut huwa aqrabu lil taqwa wa taqwallah innallaha khabirum bima ta'malun. Panjang ayatnya nih. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Itu jadi Pak Azadin. Kemudian dalam ayat yang lain Allah ingatkan, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dari berbuat adillah, kata Allah. Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Jadi jika pemimpin itu tidak berbuat adil atau tidak jujur, maka dia dosa besar. Kemudian ketika dia tidak berbuat adil, maka sebetulnya dia tidak tergolong orang yang takwa. Tidak tergolong dan tidak bersama-sama orang yang benar. Oleh karena itu, sifat adil itu wajib dimiliki oleh pemimpin. Rasulullah SAW mengingatkan kita, syarat menjadi pemimpin itu harus mempunyai 4 sifat. Pertama, siddiq, jujur kan. Kalau tidak adil pasti tidak jujur. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Berarti. Kemudian fatona, cerdas. Dia harus mampu membaca tanda-tanda zaman. Dia harus mampu membaca aspirasi masyarakat. Dia mampu membaca kecenderungan-kecenderungan yang terjadi saat ini misalnya. Kemudian juga harus berani menyampaikan atau tabligh, menyampaikan hal-hal yang benar dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu termasuk di dalamnya amar ma'ruf nahi mungkar. Berdoa itu kalau mendoakan pemimpin ya, kita kan sudah doakan doa untuk kaum muslimin dan muslimat itu doa umum. Pada dasarnya itu sudah mencakupi semua orang yang Islam dan beriman. Tetapi doa khusus untuk para pemimpin juga lebih abdol. Tetapi saya pikir tidak juga kita berdosa ketika kita lupa mendoakan para pemimpin itu. Saya belum dapat nasnya bahwa apabila kita tidak mendoakan pemimpin maka kita berdosa. Tetapi doa itu kan ikhtiar kita. Ikhtiar rohani. Ikhtiar batin kita. Karena kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Pintalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Ya, berdoa itu tentu doa itu adalah pekerjaan rohani itu. Pekerjaan batin. Walaupun dia diucapkan dengan lisan, wajib diikuti dengan batin. Dengan rohani. Karena kalau tidak diikuti dengan batin, saya pikir agak sulit nyampenya. Jadi harus betul-betul dari lubuk hati terdalam, dari kolbu kita yang paling tulus memohon kepada Allah agar misalnya Indonesia ini dijauhkan dari pemimpin yang zalim atau dijauhkan dari segala bencana. Jadi ud'uni astajib lakum, perintah Allah juga, tapi berdoa tapi secara umum ya, bisa untuk pribadi, bisa untuk semua. Ud'uni astajib lakum, pintalah kepadaku atau berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan kepada Allah. Demikian Pak Azadin, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang hal-hal yang belum memuaskan.
1: Baik, itu dia untuk Pak Azadin di Bangka Tengah. Di belakangnya kembali, silakan untuk pendengar yang lainnya. Kita undang ya di 0717943 01 dan 0811779111. Kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Kita terima kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arief.
1: Ya, Bang Zulfaizar di Bangka Selatan, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah ini Pak Ustadz ya, kalau kita lihat teknologi yang luar biasa sekarang ini, mungkin orang, kalau dulu orang membuka kebun ini mungkin bertahun-tahun hanya sedikit harbasa untuk membuka lahannya, Pak, ya. Pak Ustadz, termasuk tambang dan sebagainya ini. Nah, tapi sekarang dengan modernisasi alat-alat teknik dan sebagainya ini, mungkin satu orang bisa membongkar hutan mungkin berhektar-hektar, Pak Ustadz.
2: Ya.
4: Nah, ini kerusakan alamnya lebih lebih parah lagi. Mana sistem liberalisme mungkin berlaku di sana, orang-orang kaya yang mampu membuat hal-hal seperti itu.
2: Yeah.
4: Orang miskin mungkin hanya melihat aja lah.
2: Yeah.
4: Kadang-kadang dia tidak punya sama sekali.
2: Betul.
4: Nah, ini Pak Ustadz, ini mungkin kerusakan-kerusakan alam ini ya akan, ya memang mungkin tidak lama lagi untuk kedatangan kiamat, tapi kita tidak tahu kiamat ini kapan anu datangnya. Yeah. Ah, cuman apa tuh arah ke sana kan sudah kita bayangannya ini udah jelas sekali, Pak Ustadz.
2: Yeah.
4: Bahwa dunia ini udah semakin tua.
2: Yeah.
4: Dan mungkin tidak lama lagi akan hancur.
2: Yeah.
4: Ah, mungkin ya kita ini yang bersiap-siap, Pak Ustadz ya, yang mengingat kepada Allah, harus bersiap-siaplah untuk diri sendiri, diri kelompok dan majelis masing-masing.
2: Yeah.
4: Ah, ini mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali. Skala kerusakan yang terjadi akibat teknologi modern atau alat-alat canggih berbeda dengan skala kerusakan yang dilakukan secara tradisional oleh rakyat. Misalnya menambang dengan cangkul akan berbeda kerusakan, skala kerusakannya dengan menambang menggunakan alat berat. Ini terjadi kenapa? Karena manusia itu serakah.
1: Ya.
2: Dapat satu mau dua, dapat dua mau empat. Dikasih bukit kecil mau gunung. Nah, sehingga tidak terkendali. Kenapa demikian? Karena mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, tentu mereka akan ingat. Tidak berani berbuat kerusakan seperti itu. Yang mau hidup ini bukan hanya kita saja.
1: Yeah.
2: Yang mau hidup ini bukan orang di generasi kita saja. Tetapi anak cucu kita juga mau hidup di tanah air yang kita cintai ini. Yeah.
1: Baik.
2: Tetapi kalau kita sudah meninggalkan sumber daya alam yang rusak, berarti kita menyiksa generasi-generasi selanjutnya. Padahal ini bukan warisan kita. Ini adalah warisan anak cucu kita, sumber daya alam itu. Sekali lagi saya sepakat, benar apa yang dikatakan oleh Pak Zulfaizar, bahwa skala kerusakan yang terjadi dengan alat berat atau alat modern akan berbeda signifikan dengan skala kerusakan yang terjadi dilakukan oleh penambang tradisional. Demikian yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, itu untuk Bang Zul. Di belakangnya tadi silakan mendengar, sudah ada sinyal telepon yang bergabung kembali bersama kita di pagi ini. Silakan ya di 0717943301 dan 08 11 7 1 7 9 1 1 1. Silakan Anda bisa coba kembali dan kita bacakan terlebih dahulu WhatsApp-nya yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Pak Iwan di Sungai Liat, yang ingin saya tanyakan, ketika mengapa ketika terjadi kerusakan yang diperbuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dampaknya tidak ke mereka, tetapi ke banyak masyarakat yang tidak bersalah juga. Misalkan tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim dalam menyikapi hal ini? Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Iwan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bencana itu terjadi juga, salah satu di antaranya penyebabnya tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tugas untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, tanggung jawab kita semua orang beriman. Jadi kita wajib mengingatkan saudara-saudara kita yang tidak ingat atau belum ingat atau belum berzikir kepada Allah itu. Mereka itu belum berzikir kepada Allah, sehingga mereka kebablasan melakukan kerusakan. Tapi kalau dia ingat apa saja yang dia lakukan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka dia tidak akan berani. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik atau kemakrufan yang kita lakukan, maka kita akan melihat balasannya. Sebaliknya, sekecil apapun kemungkaran, kemaksiatan yang kita lakukan, kita akan lihat balasannya. Nah, oleh karenanya, kenapa orang yang tidak melakukan kesalahan atau tidak berkerusakan terkena imbasnya? Karena kita tidak mampu menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran atau nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak tegak dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari semampu kita untuk menyerukan kepada ma'ruf, senantiasa menyerukan kepada ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Memang menyerukan kepada ma'ruf ini banyak orang yang sanggup, banyak orang yang berani, banyak orang yang mampu. Tetapi mencegah kepada yang mungkar ini, yang memang punya risiko tinggi, akan dibenci, bahkan kadang-kadang harus korban nyawa dalam rangka kita mencegah hal yang mungkar. Tetapi itu, sekali lagi saya ingatkan, itu adalah kewajiban kita semua sebagai orang yang beriman. Bukan hanya kewajiban pemerintah, bukan hanya kewajiban para ulama, bukan hanya kewajiban para aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab kita semua untuk saling mengingatkan setidak-tidaknya agar jangan berbuat kerusakan. Karena azabnya tidak saja ditimpakan kepada orang yang berbuat kerusakan, tetapi juga ditimpakan kepada kita semua karena kita tidak mampu mencegahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, untuk Pak Iwan. Di belakangnya ada Kang Ahmad Irwan di Bandung. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris ya.
1: Iya, silakan Kang Irwan.
5: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nyambung dari pertanyaan Pak Ajadin tadi ya. Begini ya Pak ya, kan antara kita sama muslim harus saling mengingatkan.
2: Ya.
5: Antara pemimpin dengan rakyat harus saling mengingatkan. Ya. Nah sekarang begini Pak, hampir rata-rata para pemimpin kita kalau beri peringatan baik lewat tulisan, baik lewat lisan, itu kan tidak mendengar, ngelak aja kan seperti itu. Apakah termasuk pemimpin yang egois atau tidak? Perlu didoakan tidak? Memang tidak ada Pak yang namanya dari murid tingkat kepala desa sampai tingkat kan kalau punya salah. Nggak mau diperingati, itu yang pertama. Kan di sini kan di Indonesia apa masih ada ormas NU paling terbesar kan di Indonesia, ormas NU. Tapi katanya tidak berpolitik, tapi cenderung umat yang mana? Saya pernah bertanya kepada seorang tokoh NU yang ada di Kosoro atau Bandung. Oh itu kok sejauh mana NU bisa mengkritisi terhadap kebijakan pemerintah yang sekarang banyak dibawa kontra. Yeah. Kan soalnya jadi mitra. Yeah. Yang namanya mitra pasti apapun juga mendukung, bahkan jatah tambang. Yeah. Nah itu seperti itu. Saya tidak habis pikir, Pak. Seharusnya mereka umat, orang-orang terbesar ikut mengkritisi. Itu pemberingatan terhadap pemerintah. Kan sedih, bahkan jadi mitra, minta tambang. Bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah pemimpin yang tidak mau diingatkan itu egois ya? Yang kedua tadi, kenapa ormas-ormas Islam terbesar di tanah air ini tidak mengingatkan, tidak ikut mengoreksi pemerintah? Baik, saya coba akan jawab. Jelas, pemimpin itu dia harus mendengar rakyatnya. Pemimpin itu harus memperhatikan masukan dari para ulama. Pemimpin itu harus mendengarkan masukan dari para pakar. Karena kemampuan manusia itu terbatas. Yang kita ketahui itu sedikit. Nah, kalau ada kaum atau para tokoh yang mengingatkan kita terbantu sesungguhnya. Karena kita tidak mampu mengatasi semuanya. Perlu bantuan orang lain. Kalau kita hanya cukup diri kita sendiri memimpin ini, oh tentu tidak perlu ada bawahan kita, tidak perlu ada menteri, tidak perlu ada gubernur, bupati, dan sebagainya. Nah, karena keterbatasan kemampuan manusia itu, maka kita wajib mendengarkan pertimbangan para pakar, para ahli, pertimbangan para ulama, orang-orang yang berilmu, dan pertimbangan gubernur, bupati, dan sebagainya. Karena pendapat orang yang lebih banyak itu akan melahirkan pemikiran yang komprehensif dibandingkan dengan pendapat kita sendiri. Ada kita, memang pendapat kita yang unggul, tetapi ada sisi lain, pemikiran kita yang terbatas. Oleh karena itu, saling melengkapi. Karena dalam Al-Quran, Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Sekali lagi, wajib hukumnya pemimpin itu mendengarkan masukan pemimpin dari semua pihak yang kompeten. Kemudian juga ketika orang itu sudah tidak mau dikasih tahu, itu orang itu sudah sesat sesungguhnya. Karena masukan dari berbagai pihak, apalagi para ulama, itu sangat penting. Dan Allah sangat cinta kepada orang yang selalu dekat kepada para ulama. Pemimpin yang dekat kepada ulama. Cinta Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, pemimpin yang mendatangi ulama. Tetapi Allah murka kepada ulama yang datang kepada pemimpin. Karena kalau ulama yang datang kepada pemimpin, atau ulama yang datang kepada presiden katakanlah, maka yang dia cari adalah dunia. Biasanya tahta dan harta. Tetapi ketika presiden yang datang kepada para ulama, maka yang dia cari adalah akhirat. Nah, itu penjelasan saya, Pak. Mudah-mudahan dapat memuaskan Pak Iwan, Bandung.
1: Baik, itu untuk Pak Iwan di Bandung Timur. Dan pendengar, pukul 5.56 menit waktu Indonesia Barat, kita terima satu penelpon terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi, Mas. Pak Ruslidan, silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kelihatan di sini faktor utamanya kejujuran kan gitu, baik ya. Rakyatnya bagaimana kejujurannya dan ya. Pemimpin juga bagaimana kejujurannya.
6: Ya.
7: Karena semua itu kalau kita tidak jujur rusaklah dunia.
6: Iya,
7: ya, katakan begitu ya. Kalau ya. Kita kan itu sumber pertama.
6: Ya.
7: Contoh pemimpin oknum ya, oknum ya. Tidak semuanya. Kadang-kadang kan sebelum jadi, wah kampanyenya apa? Aktrisinya luar biasa, terjunlah ke kolong, mungkin ke sawah segala macam, bagi-bagi duit dengan masyarakat, pencitraan. Jadi hati-hati kalau ke depannya, yang suka menggunakan pencitraan justru jangan, hati-hati harus dipilih. Pengalaman begitu menunjukkan. Ini kebohongan akhirnya. Setelah dia terpilih, kejujuran jauh, rakyat ditinggalkan. Nah ini kan. Jadi kita ini kejujuran. Jadi kalau pejabat itu tidak jujur, rakyat tidak jujur, hancurlah. Menurut saya itu. Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Pak Rusli dan Pangkal Pinang. Silakan.
6: Betul sekali Pak Rusli. Pak Sur ini aktif ini, ya sangat aktif. Kadang-kadang komunikasi secara WA
1: benar.
6: Pribadi dengan saya. Ya. Ya. Betul, ketika kejujuran itu sudah hilang dalam hati kita, maka rusaklah semuanya. Karena kalau tidak jujur, tidak mungkin amanah. Tidak sidik, tidak mungkin amanah. Jika tidak amanah, maka ya jelas kita berarti ingkar. Tidak mampu mengemban tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ketika itu terjadi, maka sesungguhnya bencana yang akan menimpa kita. Oleh karena itu, kejujuran ini sangat diperlukan, meskipun itu barang mahal. Barang mahal saat ini. Orang jujur itu justru terpinggirkan sekarang. Orang yang jujur itu seolah-olah tidak dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Padahal kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Quran surat At-Taubah ayat 119. Tetapi apa yang terjadi sekarang di lingkungan para petinggi kita, para elit kita ini, banyak orang-orang yang jauh dari sifat jujur. Ada sifat seraka, ada sifat curang. Semuanya itu ada di lingkungan para elit kita. Oleh karenanya, sulit bangsa ini bagus jika kita tidak bisa berlaku adil dan jujur. Jujur adalah sikap yang identik dengan orang muslim sebetulnya. Orang muslim itu tidak bisa tidak jujur sebetulnya. Wajib jujur orang muslim, orang mukmin itu. Setiap muslim diperintahkan agar selalu berlaku jujur dalam situasi apapun. Nah, ketika dia tidak jujur, dia sebetulnya sudah keluar dari jati dirinya sebagai orang beriman dan orang muslim. Karena keimanan juga kalau tidak jujur jadinya munafik. Bahaya sekali. Oleh karena itu, ya kejujuran ini memang makanya ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karakter atau sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin itu yang pertama kali siddiq, benar atau jujur. Pertama kali baru amanah. Karena dengan jujur dia bisa amanah. Baru kecerdasan supaya dia bisa memecahkan masalah kalau dia cerdas. Dia punya ilmu yang cukup, yang mumpuni untuk mengatasi semua masalah yang dia hadapi. Kemudian harus berani menyampaikan yang benar dan mencegah yang salah. Tabligh, berani menyampaikan. Itu dia Pak Rusli, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi memang jujur ini mau tidak mau harus dimiliki oleh orang muslim mukmin, yang mukmin atau yang beriman. Nah, kalau tidak, maka bubarlah semuanya. Ketika kita tidak jujur, bubarlah semua, hancur. Iman juga hancur ketika tidak ada kejujuran di dalam diri kita. Meskipun taruhannya besar sekali, menjadi orang yang jujur itu sekarang dimusuhi. Banyak yang membencinya. Berbicara apa adanya itu banyak orang yang tidak suka. Jadi yang dicintai ini orang yang mulutnya manis, tapi hatinya berbisa. Karena di hati itu bagi orang tertentu tidak bisa melihatnya. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu membaca batin seseorang. Dan itu memang harus punya keahlian khusus yang disebut dengan Ainun Bashiro. Baru bisa kita melihat, oh sesungguhnya dia munafik. Nah, tidak semua orang yang mampu melihat itu. Dia hanya mampu melihat secara fisik atau secara syariat saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Baik. Terima kasih Ustadz dan pendengar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua di kesempatan pagi hari ini. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Haji Ahmad Safran SMM. Dan pendengar, kita akhiri Mutiara Pagi. Selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Daerah ke ruang dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, selanjutnya kembali kita akan sampaikan berbagai peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir edisi Minggu ke-4 September 2026. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam Bubble Sepekan.
1: Radio Republik Indonesia Somalia dengan Bangka Belitung Sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menghadirkan rangkuman peristiwa Babel sepekan pada edisi Minggu ke-4 September 2026. Kita awali dari hari Senin 21 September 2026. Seluruh SPBU di Kabupaten Belitung menerapkan sistem ganjil genap untuk mengurai antrian kendaraan pengisian Pertalite. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Seluruh SPBU di Kabupaten Belitung mulai Senin 21 September 2026 menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM jenis Pertalite. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurai antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU. Dalam penerapannya, kendaraan roda 2 dapat mengisi Pertalite pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan roda 4 pada tanggal genap. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan sistem tersebut diharapkan memberikan jeda waktu pengisian bagi masyarakat sehingga antrian dapat berkurang. Joni mengatakan pemerintah daerah juga menyiapkan Pertamax sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mendapatkan jadwal pengisian Pertalite.
2: PBU itu memang antrian cukup panjang. Kita carikanlah win-win solusinya. Memang ada inisiatif beberapa SPBU yang mencoba itu dengan cara ganjil genap. Akan tetapi hari ini ya kita perkecil lah kemungkinan itu agar bisa pengisian nozzle-nya bisa lebih cepat, pengantrian juga lebih nyaman, juga untuk kebutuhan masyarakat juga tidak terganggu. Kita akan coba.
1: Sementara itu, Sales Brand Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Belitung, Rafli Al-Haq mengatakan Pertamina mendukung penerapan sistem ganjil genap tersebut dan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya di lapangan. Ia mengatakan Pertamina juga telah melakukan pengawasan terhadap SPBU, termasuk memberikan sanksi administratif, peringatan hingga penutupan bagi penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran.
3: Sesuai dengan arahan Pak Bupati dan juga kesepakatan-kesepakatan yang sudah dihasilkan. Dan dari ranah kami sendiri memang Pertamina di lingkup pengawasan terhadap penyalur kami sudah melakukan beberapa upaya seperti dengan melakukan pengawasan dengan memberikan sanksi baik berupa administrasi, peringatan maupun penutupan kepada SPBU, dan juga kami telah melakukan upaya pemblokiran nopol-nopol yang memang terbukti melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian.
1: Pertamina juga telah memblokir nomor polisi kendaraan yang terbukti melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian BBM. Terkait penambahan kota Pertalite, Rafli mengatakan hal tersebut bukan kewenangan Pertamina. Usulan penambahan kota akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Rafli menambahkan penyaluran harian Pertalite di Kabupaten Belitung telah ditingkatkan sebesar 10%. Sementara penyaluran Pertamax meningkat hampir 80%.
0: Masih pada hari yang sama, RRI Sungai Liat menerima sebanyak 12 peserta magang nasional atau magang HUP selama 6 bulan ke depan. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung menerima sebanyak 12 peserta program magang nasional atau magang HUP. Para peserta ini bakal menjalani masa magang selama 6 bulan ke depan dan ditempatkan di berbagai bidang kerja internal RRI Sungai Liat. Kepala LPP RRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi mengatakan penerimaan peserta magang ini merupakan upaya RRI Sungai Liat dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia atau SDM muda, khususnya dalam memberikan pengalaman kerja praktis di

0: industri penyiaran dan media publik. Selama 6 bulan penuh, para peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga terlibat langsung dalam operasional harian. Mereka dibagi ke beberapa divisi, diantaranya bidang penyiaran, bidang layanan pengembangan usaha, bidang konten media baru, dan bidang tata usaha.
1: Semua itu yang punya inisiatif Kemenaker, sehingga Kemenaker berinisiatif untuk bekerjasama dengan semua instansi di seluruh Indonesia, yang di mana peruang apa aja, jurusan apa aja dari instansi-instansi tersebut boleh mengajukan. Dan kebetulan kita dari RRI Smeliat ini juga mengajukan beberapa jurusan yang akan mendukung keberlangsungan lembaga kita dalam hal penyiaran. Jadi di sini kita menerima 12 orang yang lolos seleksi. Di antaranya ada di penyiaran, ada di KMB, ada di keuangan, di umum, juga SDM dan LPU. Jadi semuanya itu nanti akan dibimbing, arahkan oleh mentor-mentor kita, di mana itu semua akan dapat bermanfaat bagi mereka sebagai pengalaman kerja untuk menentukan pekerjaan selanjutnya. Karena program magang ini hanya berlangsung selama 6 bulan dan nanti hasilnya bagus tidaknya akan dapat sertifikasi dari instansi masing-masing, dalam hal ini RRI Smeliat.
0: Ruli Prasetya Hadi menyambut hangat kedatangan para peserta dan berharap program ini menjadi wadah pembelajaran yang efektif. Melalui kolaborasi ini, peserta diharapkan dapat menyerap ilmu penyiaran modern sekaligus mengasah keterampilan lunak atau soft skill seperti kerja tim, komunikasi, dan profesionalisme kerja. Sementara itu, Suci Zakia, peserta magang asal Palembang, Sumatera Selatan, mengaku memilih magang di RRI Sungai Liat karena melihat perkembangan saat ini RRI menerapkan multi-platform mengikuti perkembangan di era digital. Dalam program magang ini, Suci Zakia akan ditempatkan di bidang penyiaran, khususnya di Pro2.
2: Karena Pak, saya melihat RRI ini bukan lagi identik dengan orang yang lebih tua Pak. Tapi sekarang RRI ini sudah berkembang sesuai zaman melalui RRI digital. Jadi saya Pak ingin mengenalkan ke generasi saya bahwasannya RRI Radio itu bukan untuk orang yang lebih tua, tapi untuk generasi saya juga Pak.
0: Program magang HUB ini sekaligus mempertegas komitmen RRI Sungai Liat sebagai media publik yang adaptif dan terbuka dalam membimbing generasi muda agar siap bersaing di dunia kerja profesional.
3: Dari hari Senin kita beralih ke hari Selasa 22 September. 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP di Bangka sudah berbadan hukum. 33 koperasi diantaranya rampung 100%. Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP di Kabupaten Bangka telah berbadan hukum koperasi. Dari jumlah itu, 33 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga mencapai progres 100%. Dengan rincian 28 koperasi desa dan 5 koperasi kelurahan. Sedangkan untuk pembangunan fisik dijelaskan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, Eli, baru 53 KDKMP yang telah masuk dalam tahap pembangunan, seperti gerai, pergudangan, dan kelengkapan lainnya.
4: Cuma terkait dengan pembangunan, ini kan ada peran PT Agrinas di dalamnya, makanya dari Kementerian Koperasi kan mereka mempersyaratkan untuk lahan, apakah aset Pemda, kemudian aset BUMN, ataupun hibah dari masyarakat. Nah sejauh ini kan ada syarat untuk pembangunan itu dia harus 1000 meter persegi. Nah itu yang masih proses verifikasi yang IAD28 kan.
3: Dari jumlah 81 KDKMP dikatakan Eli terdiri dari 62 koperasi desa Merah Putih dan 19 koperasi kelurahan Merah Putih. Ke-28 KDMP yang telah rampung 100% di antaranya berada di desa Bakam, Naiknang, Penyamun, Mangkak, Bukit Layang, Dalil, Mahbat, Yangtara, Kapuk, Marasenang, Sempan, Pemali, Rebo, dan Silip. Sedangkan 5 koperasi kelurahan yang telah mencapai progres 100% berada di Kelurahan Jeliti, Sinar Jaya Jelutung, Surya Timur, Sri Menanti, dan Lubuk Keli. Sementara kepada Selabu, Kecamatan Mendo Barat Muslim mengatakan KDKMP di desanya telah selesai dibangun. Saat ini pihaknya masih melengkapi sejumlah fasilitas penunjang.
5: Di lombok kami kendaraan tidak di lom apa lah lom, cuma baru ada sebatas rak dan apa AC yo.
3: Dikatakan Muslim pihaknya terus melakukan pemenuhan kebutuhan operasional sembari menunggu arahan dari pusat. Masih pada hari yang sama, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bangka Belitung belum menemukan adanya beras fortifikasi palsu di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Berikut Debi Nirwandi melaporkan.
6: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan hingga saat ini belum ditemukan adanya peredaran beras palsu di wilayah Bangka Belitung. Meski demikian, Pemprov Babel bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan di lapangan. Kepala DPKP Bangka Belitung Kurniawan mengatakan, pengawasan terhadap komoditas beras dilakukan secara berkesinambungan melalui koordinasi lintas sektor. Selain mengawasi kualitas dan keamanan pangan, Kurniawan menuturkan fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga kestabilan harga beras di pasaran agar tetap berada di dalam koridor harga eceran tertinggi atau HEB. Terkait rantai pasok, DPKP Babel secara rutin menggelar pertemuan dan rapat koordinasi bersama para distributor beras di wilayah Bangka Belitung guna memastikan pasokan dan kualitas beras tetap terjaga dengan baik. Ia menambahkan, penanganan masalah pangan ini turut melibatkan Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi adanya pelanggaran hukum apabila masyarakat menemukan indikasi atau kecurigaan mengenai peredaran beras palsu dengan ciri-ciri yang tidak wajar. Ia meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan ke pihak berwajib.
7: Belum ada. Jadi terus monitor, kita juga kan ada Satgas Ketahanan Pangan, terus dari kabupaten kota yang kita juga ada. Jadi maksudnya itu saling koordinasi, tapi selama ini memang belum ada laporan. Fokus kita saat ini kami lagi bagaimana mengupayakan agar harga beras kemarin itu bisa lebih stabil ataupun harganya masih sesuai. Harapan kita tidak terjadi, karena kan kita kandungan itu enggak apa kandungan terus segala sesuatunya belum bisa dipertanggungjawabkan kalau dia.
6: Sebelumnya, Kementerian Pertanian menarik peredaran dan mencabut izin 25 produk beras produk beras fortifikasi yang terbukti tidak sesuai kandungan label. Langkah ini diambil setelah hasil uji laboratorium menunjukkan adanya manipulasi produk.
3: Dari hari Selasa, kita beralih ke Rabu 23 September 2026. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama masyarakat menggelar sholat istisqo di Masjid Agung Darussalam Manggar untuk memohon turunnya hujan. Septrianingsih melaporkan dari RRI SP Belitung.
8: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama masyarakat menggelar sholat istisqo di Masjid Agung Darussalam Manggar untuk memohon turunnya hujan. Sekretaris Umum MUI Belitung Timur Ustadz Tri Mario Sandi mengatakan pelaksanaan sholat istisqo tidak hanya menjadi momentum untuk memohon hujan, tetapi juga mengajak masyarakat melakukan muhasabah dan juga introspeksi diri. Ia pun menilai perubahan siklus cuaca dan hujan yang terjadi saat ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih menjaga kelestarian lingkungan.
9: Sholat istisqo itu adalah sholat meminta hujan, yang mana dilaksanakan 2 rakaat. Di rakaat pertama ada 7 kali takbir, dan di rakaat kedua ada 5 kali takbir. Bahwa selain minta hujan kepada Allah agar diturunkan hujan di Belitung Timur, di 7 kecamatan di Belitung Timur, ada ajakan khotib yang lain juga untuk kita. Yaitu ajakan khotib adalah agar supaya kita muhasabah, kita introspeksi diri, kita memperbaiki hubungan kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki hubungan kita antar sesama manusia, dan jangan lupa juga memperbaiki hubungan kita kepada alam semesta ini.
8: Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan pelaksanaan sholat istisqo menjadi salah satu ikhtiar bersama pemerintah dan juga masyarakat dalam menghadapi kondisi kemarau yang terjadi saat ini.
10: Yang hadir berdoa, seluruh masyarakat yang ada, kita ngajak berdoa supaya berjalan semua ke dalam waktu dekat hujan. Kalaulah hujan, masyarakat kita tidak susah. Tapi tadi juga saya sampaikan, jangan ada yang merasa khawatir. Saya sudah minta 7 kecamatan dan pemerintah daerah juga akan suplai. Supaya masyarakat kita dapat air bersih ya khususnya untuk minum apa segala.
8: Terakhir pun yang juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan serta mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan selama kondisi cuaca masih terik.
3: Dari hari Rabu kita beralih ke Kamis 24 September 2026. Sebanyak 2.936 rumah tidak layak huni masih jadi PR Pemkot Pangkal Pinang.
11: Persoalan rumah tidak layak huni atau RTLH masih menjadi pekerjaan umum atau PR pemerintah Kota Pangkal Pinang. Berdasarkan pendataan pemerintah, masih terdapat sekitar 2.936 rumah di Kota Pangkal Pinang yang membutuhkan penanganan agar menjadi hunian yang layak bagi masyarakat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Pangkal Pinang Barholim Suwarto mengatakan, penanganan RTLH terus dilakukan melalui berbagai program baik dari pemerintah maupun dukungan pihak lainnya.
12: Ya, rumah layu masih menjadi PR, oleh karena itu selain rumah yang sudah ada ya. Kalau bantuan RTLH ini kan sudah punya rumah nih, yang sudah punya lahan, punya rumah. Tapi juga masih banyak orang yang tidak punya rumah kan, yang kos, kontrak, dan sebagainya. Maka solusinya adalah rumah subsidi.
11: Menurutnya salah satu dukungan pemerintah dalam menangani RTLH dilakukan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Namun penanganan RTLH tidak dapat dilakukan seluruh oleh pemerintah dalam waktu singkat. Selain keterbatasan program, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima bantuan. Salah satunya berkaitan dengan kepastian status lahan yang menjadi lokasi pembangunan atau perbaikan rumah. Diketahui pemerintah Kota Pangkal Pinang saat ini mendapat dukungan melalui program BSPS yang saat ini tengah berjalan. Dari total 327 rumah yang mendapatkan bantuan dalam program tersebut, sebanyak 86 rumah telah selesai dikerjakan, sementara 138 rumah lainnya masih dalam proses pengerjaan. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap seluruh target menerima bantuan tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini.
3: Masih pada hari yang sama, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bangka mulai mempersiapkan tahapan penyelenggaraan haji tahun 2027. Bustomi Ahmad melaporkan.
13: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhat Kabupaten Bangka mulai mempersiapkan tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 Masehi atau 1448 Hijriah. Persiapan tersebut salah satunya terkait verifikasi kuota jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangka, Giapul Pramungga mengatakan, verifikasi kuota jemaah haji yang akan diberangkatkan disesuaikan dengan estimasi porsi keberangkatan dari jumlah kuota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terbagi ke 7 kabupaten kota yang ada.
14: Untuk kuota provinsi itu 1077, nah dibagilah 7 kabupaten kota. Jadi untuk sementara ini, hasil dari verifikasi tahap kedua kemarin dapatlah kita jumlah untuk khusus Bangka 284. 284 itu 269-nya jemaah reguler, 15 orangnya prioritas lansia.
13: Dari hasil tersebut, pihaknya masih menunggu proses verifikasi yang menyatakan data jumlah jemaah haji yang berhak lunas setelah melewati medical check-up. Dengan syarat pelunasan harus istitoah atau istitoah dengan pendampingan setelah melewati medical check-up. Menurutnya, untuk biaya perjalanan ibadah haji atau BP tahun 2027 belum ada keputusan dari pusat. Namun sebagai bayangan dari 2 tahun kemarin, yakni tahun 2025 sebesar 27 juta lebih dan 2026 sebesar 26 juta lebih.
3: Dari hari Kamis kita beralih ke Jumat 25 September 2026. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar sholat istisqo mengharapkan hujan di musim kemarau ini. Debi Derwandi melaporkan.
15: Hingga saat ini, kekeringan akibat kemarau panjang masih melanda di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, sehingga banyak masyarakat masih mengalami kekurangan persediaan air bersih dan kondisi rawan bencana kebakaran yang selalu mengancam. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bangka Belitung terus berikhtiar dengan berbagai cara agar persoalan tersebut bisa segera teratasi, salah satunya melalui doa bersama dan sholat istisqo yang diikuti ratusan pegawai di lingkungan Pemprov Babel di halaman kantor gubernur pada Jumat pagi. Sholat dimulai pukul 6.45 waktu Indonesia Barat tersebut menghadirkan Imam Sholat Syekh Ismail Al-Hafiz, ulama asal Palestina menempuh pendidikan hafalan Al-Quran di Turki. Sementara khutbahnya disampaikan oleh Ketua LPTQ Provinsi Babel, Kyai Haji Samsuni Soleh. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemprov Babel Tarmin mengajak jemaah memperbanyak istighfar dan bermunajat kepada Allah agar hujan segera turun.
16: Karena sudah beberapa bulan di wilayah kita Bangka Belitung ini hujan tidak turun. Nah, oleh karena itu, pemerintah provinsi Bangka Belitung melalui Pak Gubernur dan dilaksanakan oleh Desa mempunyai kegiatan inisiatif untuk melaksanakan sholat ini. Dan itu kita sudah laksanakan.
15: Terpisah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Tenda Pemprov Babel Yasir Mustafa mengatakan kondisi kemarau yang dirasakan masyarakat menjadi pengingat untuk meningkatkan kesabaran dan memperbanyak doa. Ia menyebut sebagian masyarakat saat ini masih harus membeli air karena sejumlah wilayah masih mengalami kekeringan.
6: Lebih lanjut, ia berharap hujan yang turun nantinya tidak hanya mengatasi kebutuhan air, tetapi juga membawa keberkahan bagi Bangka Belitung.
3: Informasi lain, Pemkot Pangkal Pinang menerima bantuan 600 ekor ayam petelur dari Kementan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menerima bantuan 600 ekor ayam petelur dari Kementerian Pertanian Kementan Republik Indonesia. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Perwakilan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTU, HPT Sembawa kepada salah satu kelompok ternak di Kota Pangkal Pinang. Perwakilan BPTU HPT Sembawa Sumirah mengatakan bantuan yang diberikan untuk Kota Pangkal Pinang tersebut diperuntukkan bagi satu kelompok ternak dengan total 600 ekor ayam petelur.
18: Kota Pangkal Pinang kita dapat ada satu kelompok. Oh, jumlah ekornya ada 600 ekor ayam, satu paket obat-obatan, pakan itu sebanyak 5.400 selama 3 bulan ya, terus sama kandang.
17: Ia menjelaskan bantuan tersebut merupakan bagian dari program bantuan yang bersumber dari aspirasi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Bangka Belitung. Sementara itu, pelaksana harian PLH Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Mansur Samsuri berharap bantuan serupa dapat terus diberikan kepada kelompok-kelompok ternak di daerahnya. Menurutnya, bantuan pemerintah dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha peternakan sekaligus meningkatkan produktivitas dan kemandirian kelompok ternak. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan mampu mengoptimalkan pemeliharaan ayam petelur sehingga dapat menghasilkan telur secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggota kelompok.
3: Dari hari Jumat kita beralih ke Sabtu 26 September 2026 sekaligus berita terakhir dalam edisi Bubble sepekan kali ini. Kodam 2 Sriwijaya bersama Korem 045 Garuda Jaya menggelar TNI Triathlon Open 2026 di kawasan Pantai Tanjung Pesona Sungai Liat. Selengkapnya Irwan Aulia melaporkan.
0: Korem 045 Garuda Jaya menggelar TNI Triathlon Open 2026 Piala Panglima TNI di Tanjung Pesona tadi pagi. TNI Triathlon Open 2026 yang diikuti ratusan peserta ini digelar dengan 3 kategori, yakni Sprint Distance, Standard Distance, dan Duathlon. Para peserta dilepas langsung oleh Panglima Kodam 2 Sriwijaya, Korem 045 Garuda Jaya, dan Gubernur Bangka Belitung. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Selain itu, TNI Triathlon Open yang digelar di kawasan pariwisata sekaligus mempromosikan potensi wisata dan olahraga di Bangka Belitung.
19: Ulang tahun TNI ke-81, kami Kodam 2 Sriwijaya dan jajaran TNI yang berada di wilayah Kodam 2 Sriwijaya kebagian untuk menyelenggarakan kejurnas. Alhamdulillah, kegiatannya berlangsung dengan lancar, aman.
0: Mayjen TNI Ujang Darwis berharap kedepannya kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan bersama pemerintah Bangka Belitung membangun ekosistem olahraga dan pariwisata. Sementara itu, juara 1 duathlon sprint distance Serda alias Praji mengatakan turut bangga dapat mengikuti TNI Triathlon Open terlebih dapat meraih juara. Dirinya yang merupakan prajurit setiap hari juga melakukan latihan fisik sebagai modal bertanding.
20: Harapan kami tentunya semoga kedepannya terus diadakan dan terus muncul atlet-atlet berbakat dan mungkin dengan adanya event ini bisa menjaring atlet-atlet mungkin yang punya cita-cita menjadi TNI, mungkin bisa mendaftarkan diri menjadi TNI melalui jalur prestasi.
0: TNI Triathlon 2026 diikuti sebanyak 197 peserta yang terdiri dari anggota TNI, Polri, atlet, komunitas triathlon, dan masyarakat umum.
21: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung sepekan. Produksi LPPRRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: esensi buku Mindset, The New Psychology of Success karya Carol S. Dweck. Buku ini menceritakan mengenai cara seseorang memandang kemampuan dan kecerdasannya sangat mempengaruhi keberhasilan yang dapat dicapai. Carol S. Dweck membagi pola pikir manusia menjadi dua, yaitu yang pertama, fixed mindset atau pola pikir tetap. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan merupakan sesuatu yang relatif tetap. Karena itu, mereka cenderung takut gagal, menghindari tantangan, dan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga sering menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup pintar atau tidak berbakat. Yang kedua, growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui proses belajar, latihan, kerja keras, strategi yang tepat, serta evaluasi dari kesalahan. Mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang dan kegagalan sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Pesan utama buku ini adalah kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh cara seseorang merespon tantangan dan kegagalan. Buku ini mengajarkan bahwa seseorang tidak harus menjadi yang paling pintar atau paling berbakat sejak awal. Yang lebih penting adalah memiliki kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Kata belum menjadi salah satu gagasan penting dalam growth mindset. Misalnya, daripada mengatakan saya tidak bisa, seseorang dapat mengatakan saya belum bisa, tetapi saya bisa belajar. Nilai yang dapat diterapkan adalah jangan takut menghadapi tantangan. Jangan menganggap kegagalan sebagai akhir. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Terbuka terhadap kritik dan masukan. Jangan membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain. Percaya bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Kesimpulan. Secara sederhana, esensi buku Mindset adalah mengubah cara pandang terhadap kemampuan diri. Carol S. Dweck ingin menunjukkan bahwa orang yang percaya dirinya masih dapat berkembang akan lebih berani mencoba, lebih tahan menghadapi kegagalan, dan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan. Bukan tentang seberapa hebat kita saat ini, tetapi seberapa mau kita berkembang untuk menjadi lebih baik. Sekian esensi buku.
1: Dengan masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Di rangkaian Bangka Belitung pagi, kami akan hadirkan informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda. Sebelum nanti pada pukul 7 kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita sentral. Nah, pendengar, informasi selanjutnya yang kami sampaikan, fenomena yang sangat menarik dan mesti disaksikan secara langsung. Namun masyarakat ini juga siap siaga menghadapi dampak potensi air laut pasang. Ini disampaikan oleh salah satu warga Sungai Liat yang antusias menyaksikan Harvest Moon pada Sabtu kemarin ya. Fenomena astronomi Harvest Moon hiasi langit Sungai Liat malam tadi. Pendengar, dilansir dari bmkg.go.id. Yang tadinya BMKG mengajak masyarakat kenali keunikan fenomena alam ya, di mana Harvest Moon adalah bulan purnama yang muncul paling dekat dengan equinox. Posisi relatif buat bulan tampak lebih terang dan utuh sepanjang malam. Secara historis, cahaya terang bulan ini membantu petani panen hasil bumi, di mana tapi juga harus ada kewaspadaan ekstra saat wisata ke pantai atau melaut. Karena tarikan gravitasi puncak purnama berpotensi memicu peningkatan tinggi pasang laut ya. Jadi ternyata ada Harvest Moon ya tadi malam, pendengar ya. Apakah Anda juga menyaksikan bulan indah begitu terang utuh gitu ya, pendengar ya? sepanjang malam. Baik pendengar, itu dia informasinya untuk Anda, dan tentunya juga nanti saat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Kita lanjutkan lagi nanti dengan lagu-lagu pilihan terlebih dahulu untuk Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas yang sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan ya. Dari The Massive, Fit Firsa Besari, Cinema.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RR untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasih Binadik